0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan,

0: ruangan baru digerebek.
1: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
0: Pihak berwajib lah.
1: Hah?
0: Dapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
1: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
0: Hah? Rumah baru?
1: Bui.
2: Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaan.
3: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan, dan saya harus di jalan.

tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Iya nak, hati-hati di jalan ya nak.
1: Mama salim.
0: Oh iya, salim dulu. Jangan lupa salim sama ibu guru juga ya di sekolah.
2: Hai kak, apa kabar? Udah lama loh gak ketemu. Salim dulu dong.
3: Indonesia dikenal dengan beragam kebudayaan yang tidak hanya sekedar unik, melainkan juga bermakna. Salah satu di antaranya adalah mencium tangan. Biasanya, budaya mencium tangan atau salim tangan ini dilakukan oleh orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua sebagai tanda hormat dan sopan santun. Budaya salim juga sangat umum terlihat dari berbagai konteks, seperti saat bertemu dengan guru, anggota keluarga, atau saat berkunjung ke rumah teman dan berpapasan dengan orang yang lebih tua. Istilah salim berasal dari bahasa Jawa yang artinya adalah memberikan salam dengan tangan terbuka dan menekankan adab sopan santun. Salim juga sebagai bentuk untuk menjaga kerukunan dan persaudaraan di masyarakat.
4: Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Perbedaan suku, agama, budaya, dan pendapat merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Namun persatuan dan kesatuan harus selalu dijaga agar bangsa tetap utuh dan kuat.
5: Nur, menurutmu kenapa persatuan dan kesatuan bangsa itu sangat penting?
6: Karena tanpa persatuan, bangsa kita mudah terpecah. Padahal kita memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan Indonesia.
5: Benar, sayangnya perbedaan sering dijadikan alasan untuk saling bermusuhan.
6: Padahal perbedaan seharusnya menjadi kekuatan, bukan pemisah. Asalkan kita saling menghormati dan toleran.
5: Sebagai penerus bangsa, kita harus menjaga sikap dan tidak mudah terprovokasi.
6: Iya, dengan bersatu, kita bisa menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan Indonesia yang damai dan maju.
4: Persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya slogan, tetapi sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan saling menghargai dan bekerja sama, Indonesia akan tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang besar.

Di Provinsi Lampung untuk hari ini Mina Muangki diperkirakan Lampung Selatan akan berawan, kemudian Lampung Tengah akan hujan ringan, Lampung Utara berudara kabur, Lampung Barat diperkirakan kabut atau asap, kemudian Tulang Bawang hujan ringan, Tanggamus berawan dan Lampung Timur juga berawan, serta Waikanan juga diperkirakan berawan. Pesawaran dan Pringsewu juga diperkirakan berawan, Mesuji hujan ringan, Tulang Bawang Barat diperkirakan berawan dan juga Pesisir Barat diperkirakan berawan, Kota Bandar Lampung dan juga Kota Metro juga diperkirakan berawan.

Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

0: belajar aksara Lampung dah.
1: Aska?
0: Bahasa Lampung dah.
1: Kalau begitu coba Aska tolong sebutkan nak nama anggota tubuh dalam bahasa Lampung.
0: Kepala, hulu, telinga, cuping, tangan, culuk, kaki, cukur.
1: Wow, ternyata ada pinter anaknya bunda ya. Coba Azam, tolong kamu sebutkan aksara Lampungnya Jam.
0: Kak.

0: ternyata luar biasa ya. Anak-anak bunda ternyata sudah pintar semua belajar bahasa dan aksara Lampungnya.
1: Bunda, kenapa sih enggak kita harus belajar bahasa dan aksara Lampung?
2: Iya, enggak, emangnya penting ya?
0: Iya penting dong, Nak, kita belajar bahasa dan aksara Lampung itu karena ini merupakan aset kekayaan budaya kita dan sesuai dengan Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang pelestarian dan juga pembelajaran bahasa Lampung sebagai

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: drainase dari sampah. Hasilnya petugas mengumpulkan 50 karung sampah yang terdiri dari sampah plastik dan sampah kain bekas industri rumah.
1: Informasi lainnya, saudara, aliran Kali Bekasi di Kota Bekasi, Jawa Barat kembali dipenuhi busa putih dan menimbulkan bau menyengat. Diduga hal ini akibat pembuangan limbah pabrik dari hulu sungai.
2: 5 cara dalam mencegah kerusakan alam. Yang pertama, memisahkan sampah yang bisa didaur ulang dengan sampah yang tidak bisa didaur ulang. Kemudian, membuang sampah pada tempatnya agar terhindar dari bencana banjir dan kebersihan lingkungan akan terjaga. Kedua, reboisasi atau penanaman kembali pada hutan atau tanah yang gundul yang dapat mencegah dari bencana longsor. Tiga, tidak membuang limbah ke sungai dan ke laut. Pabrik harus memaksimalkan pemanfaatan limbah agar tidak terjadi pembuangan secara sembarang dan merusak ekosistem. Keempat, membuat perencanaan teras ring terhadap tanah yang memiliki kemiringan agar tidak terjadi erosi akibat kurangnya resapan air dan tanah mudah terkikis. Dan terakhir, menghargai serta mencintai alam sepenuh hati. Dengan menyadari betapa pentingnya menjaga kelestarian alam, secara tidak langsung menjadikan lingkungan kita aman ditinggali dan minimalisir risiko krisis kesehatan akibat bencana karena lingkungan yang rusak.
3: Dalam perkawinan adat Lampung Pepadun dan Sebatin, ada istilah nyiro atau ngikat. Acara ini biasa juga dilakukan bersamaan waktunya dengan acara lamaran. Biasanya calon pengantin pria akan memberikan tanda pengikat atau hadiah istimewa kepada gadis yang ditujunya, berupa barang perhiasan, kain jungsarat, atau barang lainnya. Hal ini sebagai simbol ikatan batin yang nantinya akan terjalin di antara dua insan tersebut. Pada acara nyiro ini juga, orang tua calon pengantin pria mengikat pinggang sang gadis dengan benang lutan atau benang yang terbuat dari kapas warna putih, merah, hitam atau tridatu sepanjang 1 meter. Hal ini dimaksudkan agar perjodohan kedua insan ini dijauhkan dari segala penghalang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: 104 FM Suara Budaya Lampung.
1: Waktu jam 8.
2: Mina Mohari, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah akan mengembangkan pusat pembibitan perkebunan rakyat di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, guna mendukung penguatan sektor pertanian dan ketahanan pangan nasional. Selain sektor tanaman pangan, pemerintah pusat juga berencana akan mengembangkan pusat pembibitan perkebunan rakyat di wilayah Karangsari, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan. Dikatakan program ini akan difokuskan pada pengembangan bibit unggul komoditas perkebunan seperti kelapa, kopi, kakao, cengkeh, lada hingga arena guna meningkatkan guna meningkatkan hasil produksi sekaligus pendapatan masyarakat. Dengan adanya pengembangan pusat pembibitan diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas hasil pertanian maupun peternakan di daerah ini sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Informasi yang terakhir, Mina Muahi, Kementerian Haji dan Umroh Lampung mencatat sampai saat ini terdapat 15 calon haji yang menunda keberangkatan ke Tanah Suci atau Arab Saudi. Kepala Kemenhaj Lampung Ansori F. Citra mengatakan mayoritas alasan penundaan keberangkatan untuk ibadah haji tahun ini karena kondisi kesehatan kurang prima sehingga memaksa mereka tidak berangkat di tahun ini. Dikatakan jumlah calon haji yang telah diberangkatkan ke Tanah Suci dari Provinsi Lampung sebanyak 4.870 orang. Kuota untuk Provinsi Lampung sebanyak 5.827 orang yang terdiri dari kuota jemaah reguler 5.489, kuota lansia prioritas 291 orang, kuota petugas haji daerah 31 orang, kuota pembimbing dari kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh sebanyak 16 orang. Antajapai wakca pukul walu, tokop tengah mauloh di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Minamuari di apapun minamuari berada di Hello Nih Pagi Kani Togo pukul siwa waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu daerah Nusantara. Pak Gun Sikam hadir ke gue minamuari Sunyini. Pak Gun juga Bang Medi Irawan dengan saya minamuari sampai di pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Nah dimana minamuari saya tentunya lagi setia jemaah Sikam sambil minamuari melakukan aktivitas di akhir pekan Sinji. Apapun aktivitas ini mudah-mudahan berjalan dengan baik dan juga lancar tanpa halangan suatu apapun. Juga mungkin buat keluarga minamuari saya lagi berangkat menunaikan ibadah haji. Kita doakan mudah-mudahan selamat, sehat dari berangkat hingga pulang dan menjadi haji yang mabrur dan juga mabruroh ya. Amin ya rabbal alamin.
1: Bertambah hangat suasana nih. Hujan lebat di Kuala Simpang, anak nelayan menangkap teri. Kalau didengar suara gendang, kakiku tak tahan tak menari.
2: Alah-alah abang.
3: Ke pulau terbang burung kenari, hingga besar di pohon lebat. Kalau abang tak menari, minta senandung dan lagu cepat.
1: Apa eh? Burung pelatuk terbang sepasang, mencari makan di ujung tanjung. Lagu ditutup seri banang, yang cepatnya joget anak tiung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah. Pengalaman ketika saya harus

tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menjegas ini agak kencengan gitu. Itu saking antusiasnya saya mendengarkan RRI gitu. Nah, kedepannya saya harap

bulan suci Ramadan, Lampung memiliki tradisi yang unik yang disebut Belangiran atau Belangiran, yakni ritual mandi untuk mensucikan diri sebelum menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tradisi ini diharapkan mampu menjauhkan hati dan jasmani dari rasa benci, dendam, sombong, iri hati atau dengki agar lebih khusyuk lagi selama menjalankan ibadah puasa dari awal hingga selesai nanti. Proses Belangiran ini biasanya dilakukan oleh masyarakat bersama tokoh adat, pemuda-pemudi, hingga petinggi pemerintahan. Selain bentuk rasa syukur dalam menyambut dan memaknai datangnya bulan Ramadan, tradisi Belangiran Lampung ini juga bertujuan sebagai upaya melestarikan sekaligus melindungi budaya daerah Lampung agar tidak punah seiring perubahan zaman. Aktivitas dimulai dengan puluhan muli mekanai atau pemudi dan pemuda Lampung yang berbaris rapi dengan membawa talam berisi tangkai padi, bunga tujuh rupa, dan sekam yang sudah dibakar. Setelah membasuh sebagian anggota tubuh dengan air langir, satu persatu muli mekanai ini masuk ke dalam sungai. Kemudian mereka saling menyiramkan air satu sama lain. Di dalam sungai itulah tradisi mandi untuk menyucikan diri berlangsung. Biasanya masing-masing dari anggota keluarga mengikuti prosesi ini, mendapatkan satu gayung air langir untuk memulai mandi. Beberapa perlengkapan yang digunakan dalam prosesi Belangiran yaitu air langir, bunga tujuh rupa, daun pandan dan setanggi. Air langir sendiri adalah air yang diambil dua hari sebelumnya dari tujuh sungai atau mata air yang berbeda di sekitar sungai yang akan dijadikan tempat berlangsungnya acara tersebut. Mengingat semakin kritisnya pelestarian budaya di tengah perubahan zaman saat ini, momen tahunan dari tradisi Belangiran Lampung adalah wujud kepedulian masyarakat Bandar Lampung terhadap budaya warisan nenek moyang kita. Betapa keanekaragaman budaya yang ada di seluruh Nusantara ini sangatlah indah dan unik jika kita selalu berupaya untuk menjaga dan melestarikannya sepanjang waktu.

Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara

juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: lampu karena kirewa api guna.
1: Sastra Lampung Pisaan dikenal di masyarakat Lampung Kubian, Sungkai dan Waikanan. Pisaan disampaikan dengan nada-nada indah, namun ia tidak terikat tempat dan waktu. Selain pada saat keramaian atau pesta adat, orang zaman dahulu juga sering menyampaikan pisaan saat menyendiri atau saat memancing. Pisaan bermacam-macam. Ada pisaan sedih, gembira, riwayat, peristiwa, sindiran, dan lain-lain.
0: Kila muncawagu tentuat faizahna tenggoh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mina muahi kekayaan alam jamaah keanekaragaman hayati di Indonesia memang nayah dan berbagai kehidupan jak mulai dasar laut togo sai hambuh di udara ngupako karunia sai luar biasa mina muahi dan pastinya saya harus kam jaga dan lestarikan keberagaman hayati di Indonesia salah satunya dengan menyusun peraturan perundang-undangan perlindungan tumbuhan dan juga satwa. Jadi mina muahi dari banyaknya apa ya yang dilindungi gitu kayak peraturan menteri LHK yang terbit pada tanggal 29 Juni 2018 melalui permen ini ada 919 jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Dari jumlah ini lebih dari separuhnya itu sebanyak 562 diantaranya adalah burung. Dan apa aja ya burung-burung yang dilindungi di Indonesia mina muaki? Cukup lamonihan burung-burung yang di apa yang dilindungi di Indonesia yang tentunya harus kita jaga jangan sampai kita apa ya ambil tanpa rasa tanggung jawab gitu karena memang ini sudah dilindungi gitu mina muaki jadi harus hati-hati untuk mengambilnya gitu ya. Salah satunya juga mina muaki ada burung yang ingin saya sampaikan untuk mina muaki yang mungkin barangkali mina muaki juga pernah lihat atau apa pernah punya burung apa yang punya mina muaki ya kayak burung-burung yang dilindungi itu kayak murai kemudian kacer gitu ya itu dilindungi mina muaki karena memang dalam peraturan pemerintah tahun 1999 nomor 7 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa ada ini 93 burung langka dilindungi undang-undang juga jadi memang banyak ya aturan-aturan yang diturunkan untuk melindungi burung-burung atau juga hewan langka yang ada di Indonesia ini.

0: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Mas, mana janji kamu yang dulu? Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
2: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah

Mina Mohirkam akhiri kebersamaan dalam acara Launi Pagi Kani. Tapi Bang Medi masih ada waktu ya, sampai di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mina Mohirkam dalam acara Nemu Nyimah. Mina Mohirkam dapat gabung melalui telepon 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985.

0: FIFA World Cup sudah mulai, dunia langsung berubah jadi satu stadion raksasa. Suara teriakan, chant supporter, sampai momen gol yang bikin merinding. Semuanya jadi satu dalam pesta sepak bola terbesar di planet ini. Dari aksi skill dewa ala Neymar sampai kecepatan kilat Kylian Mbappe, tiap detik tidak boleh dilewatkan. Ini bukan sekedar pertandingan, ini soal gengsi, sejarah, dan mimpi jadi juara dunia. Jadi tetap dengar RRI, karena kita bakal nemenin pecinta bola dengan update seru dan vibes Piala Dunia yang gak ada habisnya. Hanya di sini, Radio Republik Indonesia.
1: Aduh, ramai banget nih. Mana mau buru-buru lagi. Aku coba terabas aja deh ke barisan paling depan.
2: Mbak, enak aja menyelonong-nyelonong ke depan. Antri dong, Mbak.
1: Duh, Mbak, saya buru-buru nih. Mau ambil uangnya, saya ada perlu soalnya. Bentar aja kok.
2: Loh, ya nggak bisa gitu dong, Mbak. Harus ngantri dulu ke belakang. Kasian yang datang ke ATM duluan.
1: Yah, oke deh, Mbak. Kalau gitu, saya antri dari belakang.
2: Nah, gitu dong, Mbak.
0: Dengan menerapkan budaya antri, maka kita akan menghargai satu sama lain, menghargai hak orang lain, dan biasa disiplin waktu. Budayakan antri demi kepentingan bersama.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
0: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
4: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
5: Rompat FM, suara budaya Lampung.
6: Wakca Jam Siwa.
7: Minamuaki tim SAR gabungan masih melakukan upaya pencarian terhadap anak buah kapal bernama Ajum warga Pandeglang, Banten yang hilang usai kapalnya ditabrak kapal kargo di perairan Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Kepala Pos SAR Bakauheni Basarnas Lampung, Rezi Kuswara, mengatakan hingga hari keempat pencarian terhadap korban masih belum membuahkan hasil. Dikatakan dalam proses pencarian terhadap korban, kondisi cuaca masih menjadi tantangan utama. Angin kencang dan gelombang laut yang cukup tinggi mempengaruhi jangkauan serta efektivitas pencarian, namun upaya maksimal tetap dilakukan dengan mengutamakan keselamatan dari seluruh personil. Berbagai cara dilakukan tim SAR gabungan dalam melakukan pencarian terhadap korban. Informasi yang terakhir, Minamuaki, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengunjungi SMK Negeri 4 Bandar Lampung pada hari Jumat kemarin. Dalam kunjungan, Wapres meninjau langsung sejumlah kegiatan siswa sekaligus mendukung penguatan program kelas vokasi yang digagas pemerintah Provinsi Lampung. Wapres Gibran tiba di sekolah yang berada di Jalan Haus Cokro Aminoto nomor 102 Enggal Bandar Lampung sekitar pukul 13 siang dan meninggalkan lokasi sekitar pukul 14 siang. Selama berada di SMK Negeri 4 Bandar Lampung, Wapres meninjau aktivitas pembelajaran dan keterampilan siswa. Kunjungan kemudian diakhiri dengan sesi foto bersama para siswa dan juga Dewan Guru. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal mengatakan dalam kesempatan itu dirinya menjelaskan kepada Wapres terkait program kelas vokasi yang dipersiapkan untuk penyaluran tenaga kerja ke Jepang. Antejapai wakca pukul siwa, tokop tengah maloh di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa.

0: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun minamuaki api kabakan di Sinji. Kalau minamuaki dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah Bang Medi Irawan dapatkan saya minamuaki dalam acakan Munyimah edisi hari Sabtu 9 Mei tahun 2026 Togok Beno di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Gabung silakan minamuaki di 0721255112 atau juga telepon WhatsApp di nomor 0811720985. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya pun Edo, apa kabar do?
1: Alhamdulillah, Wawa sehat. Iko apa sehat mo?
0: Sehat juga alhamdulillah. Mendung ya kan Ninji, enjo ne yo.
1: Pak Ajo amat mong luah matahan.
0: Oh, ada luah ya
1: matahan. Aku ateh tau mong.
0: Uli?
1: Uli niku lagi si Una, tapi lagi nyolokan listrik. Cak niku jejuki aku pingsan kudu aku bangku jo aku. Untuk nihan we hatiku.
0: Diku mangucap ko selamat ta Big Pro ko kado monetisasi konten.
1: Selamat buat mamaku, semoga selalu api selalu giat kontennya. Pokoknya selalu sukses ya Allah, ya Allah senang nihan. Tapi nyari lo buat asa kuat teh gawe sih mong meniku.
0: Api mong.
1: Beli niko kesentrum terus cukup rumi atas ya Allah weh kelam dikit weh
0: amaku sangat luar
1: alhamdulillah ya Allah semangat ya mong
0: makasih mong
1: tapi lagune
0: wat angkah niku Ria Gustiana alasan kawin Umi Nadia sayang mumak lagi hilambala
1: ya nomor 2 aku mong
0: ya alasan kawin yo Pak Yukida.
1: Salamnya kewa putri sama Udo, ayah Senin, ayah Nurdin, ayah Haji Huse, ayah Nerawi, ayah Stan Sebuah, BPD Oku Selatan, Bang Zaini, Bang Zainal, A.A. Cibi, Bang Jomblo, Bang Amir, Pak Dekatiman, Bang Adi dikit misalnya sih, Pak Rongsokan ya omong ya?
0: Temon.
1: Bang Adi, semoga selalu sehat, selalu kami ya Bang, Rongsokannya, kongkongan Bang di Bang Medi.
0: Iya.
1: Terus buat muni Bunda Samba, Bunda Ros, Ibu Ros, Bunda Eni, buat muni Kakak Nabila, Bunda Nai, Babang Tampan, buat muni Pak De, Katiman, Kang Maman, Mbah Rin, Putra Jawa, Putra Ungkep-Ungkep, buat muni, makasih unyi nih kalau ngomong.
0: Siap.
1: Makanya kok pokoknya nambah sukses ya, Mang.
0: Amin, ya Allah.
1: Alhamdulillah, ya Allah. Ya, kadu mah gelisah lagi, Mang. Ternyata itu di siaran.
0: Gelisah.
1: Asli, Mang. Gelisah nih, ya Allah. Untung kok suakannya kadu terdengar, ya, kok. Ya, si, ya nambi debi kok ya kena sentrum. Kutuk-kutuk sampai mencubi-nyungi di atas.
0: Sedang luangan.
1: Gaduh, sukses toh. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ya pun terima kasih Edo ya kan untukkan gabung di 0811720985. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, ya pun.
2: Ini ada konten kreator.
0: Iya, konten kreator. Kerak kotor.
2: Apa sih nama aku nih Bang Medi sampai?
0: Iya sih, ituin sih MEDY Carlo Medi Carlo. Medi MEDY spasi Carlo. Ikuti ya.
2: Iya, itu di Instagram, Facebook.
0: Facebook aja lah, di Facebook aja dulu.
2: Nanti kalau saya enggak ketemu ketik Babang Tampan ya.
0: Asik.
2: Serius ini akun baru saya juga.
0: Oh, gitu. Ketemu lah ada kok.
2: Ya, pengikutnya udah 4.975 nih.
0: Badai.
2: Dari sehari itu kalau posting bisa 10, bisa 7 gitu.
0: Be, Babang Tampan memang.
2: Lagu nih Angka Niku.
0: Hah? Ada Angka Niku tah? Ada, bener. Berarti saya enggak fokus ya kan?
2: Iya. Gara-gara kerak sih ya.
0: Iya, kerak telur.
2: Enak sama karakter itu, nasi itu.

0: Kasih Mas Ako. Ya buat Bang Medi sehat selalu, sukses lah konten kreatornya ya.
1: Amin.
0: Salam nih pertama-tama jamak nai di Waikandis bersama Sela di Cempaka 3, semoga sehat selalu. Mak ketinggalan jamak. Wah Putri juga konten terus loh Bang Medi.
1: Iyalah dia mah artis.
0: Apalagi Jumat Barokah konten terus ya. Bersama Udone di WH Lim, terus Muni jama Pak Haji Use Muni di Kalianda, Bang Raden Saka Muni di Kalianda, Ayah Utut Tua di Kalianda, Bang Putra Jawa di Lampung Selatan, Bakauni, Bang Amir Lampung Timur, Kak Irma Lampung Timur, Bunda Tin Lampung Timur, Bunda Samba Lampung Timur, Bang Buyung Hampa Lampung Timur, Pak Suradi Lampung Timur. Ayah Sultan Subuhai Lampung Tengah, Mas Yogi Lampung Tengah, terus Muni Jamaah Acibi di Panjang, Kak Gila Weluni, Bang Gali di Teluk Petung Timur, Pak Basir di Pasar Tani Kemiling, Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, Mbak Eni di Kemiling, Bang Taufik Hidayat di Metro, Bang Irin di Gunung Batu, Ibu Ros di Kedamaian, Datu Lemo, Datu Penata, Datu Atin di Tugu Duren, Bang Ius Punduh Pidada, Bang Pendi di Oku Selatan, seunyine karena di WA-nya dong.
1: Iya.
0: Udah kedenger dari sini Bang Medi.
1: Benar.
0: Super spesial nih jemaah Bang Medi. Sukses selalu Bang Medi.
1: Amin.
0: Assalamualaikum Tabibun.
1: Waalaikumsalam ya pun, terima kasih Topan ya. Saya Wadi Kota Karang. Wah, Dr. Andes Haji Use kali Anda. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tabibun.
1: Ya pun, apa kabar Pak Haji?
2: Tidak boleh je.
1: Kadu
2: seminggu lebih, 8 darian lebih.
1: Oh.
2: Je, tapi lambung kena serang tu neh kadu.
1: Oh, dirawat berarti.
2: Mawat di lambang
1: lah.
2: Oh. Paling nanti kaki mina rumah sakit dah nak.
1: Yo apa yo?
2: Di lambang lah. Wow. Doktor nak temu bidan. Jadi dimpus. Asal di asal dang di pelok galahnya. Jadi pelok apa puput tu?
1: Nah, kadut tak beres na berarti.
2: Mak ada ngesusi rigu lagi
1: ni. Oh, benar moneh weh, panjang omok.
2: Tapi lagi na di
1: lagu ne uat angkah niku alasan kawin cuma sayang mu mak lagi.
2: Oh, alasan kawin yang.
1: Iya.
2: Malam ni gue Datu Atin, Bunda Atin di Lampung Timur, Darson, Asep, Zaini, Layang Pilihan, sama Pungki namanya. Atin Bolo-Bolo, Siko, Waputri, Ham-Ham, sama Anda Pungki, Bu Nur, Bu Ros, Bu Tambane, Tang Besirun di Pulau Lugundi, Senen, Gali, Jomlo, di Tenggamus, ini di Pulpa, sama Arpin Bolo-Bolo di Panau. Bukan eh Gadin Saka Entop Sayang and Yumisuk Subtua nih Nurdin di Pulau Sebesi jamaah keluarga seunyian di Segenung Pulau Sebesi itu lagi nih Oman Rubio, mudah-mudahan pada sehat, mudah-mudahan dan panjang di umur segala macam usaha lancar.
1: Amin.
2: Nah kami di salam sakun ke umar yang nih seunyian nih
1: kena
2: uang fit juga bangi, woy. Agung lesu badannya. Pikiran po, melayang-layang di pipa, gua bulung di tiup angin. Melayang-layang, gua bulung kering. Bangi kecambor dua, apa kecambor di aku. Tutung, kong. Dagawah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi po.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun terima kasih Ayah Haji Use ya. Kalau geluk munye, geluk sehat. Daco fokus luat aktivitas, dapok ngedengis ko RRI juga lebih maksimal. Kim mak bangi badan mak bangi omina muak ya. Temun dona kasane, mak karu-karuan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, halo juga nama di.
1: Iya.
3: Yang lahirnya kita ku.
1: Iya Mbak Jarwo.
3: Tapi kabarnya mak.
1: Alhamdulillah sehat.
3: Assalamualaikum.
1: Kadu dong.
3: Mengan api niko.
1: Mengan angin, mengan angin. Aduh. Mengan uduk.
3: Nasi uduk, campur bakwan.
1: Cakep.
3: Sambil duduk, banyak kawan.
1: Oh.
3: Banyak kawan lagi utang.
1: Iya, berarti itu apa?
3: Uduknya belum dibayar.
1: Iya. Aduh sedihnya.
3: Lagu nih, angka niko.
1: Oke deh.
3: Ya. semoga Pak Haji Usis pulih lagi pemulihan, dijaga kesehatan ya Haji Usis. Sama Edo, sama nenek nih, sama Topan, Babang Tampan bersama Nay. Pokoknya seunyini lah media.
1: Pak Yuki dah.
3: Nah, ada pantun buat Medi.
1: Cakep, belum.
3: Si Didi megang banteng.
1: Cakep.
3: Si Medi emang ganteng.
1: Cakep, kuatin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Giliran dibilangin ganteng, kuat benar suaranya ya, Minak Muak ya.

Kenalkan, nama saya Ahmad Aba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Ojo ngomong waton, nanging ngomongo nganggo waton.
2: Artinya, jangan berbicara asal bicara, tetapi bicaralah menggunakan landasan yang jelas. Peringatan atau nasihat agar di dalam berbicara perlu menggunakan tata krama dan kebahasaan yang baik.

0: Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Abang kok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Pak Gunung, waktu kayak kesempatan minta mewakili saya gabung, silakan dalam acara nemui nyimah nomornya Pak Gun Gegoh di 0721255112 atau WhatsApp 0811720985. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Bang Madi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sultan Sebuai.
1: Apa kabar Bang?
0: Alhamdulillah sehat. Apa kabar nih?
1: Baik. Sehat mune.
0: Sehatlah ya, alhamdulillah. Apa yuk kita?
1: Jawab sempurna dengan bangi, dom bangi. Pikiran sama bangi aja Bang.
0: Siap.
1: Aduh. Kak Amir sekolah ya.
0: Aduh, alhamdulillah.
1: Iya. Ikut-ikut jam 10 kak wasiaran.
0: Jam 10 iya.
1: Oh. Salam-salam tak ya.
0: Lanjut.
1: Iya. Petun juga aduh. Bosan mo nih pantun juga kan. Iya. Salam-salam gue untuk pan di Kota Karang nih, dan Edo di Teluk, dan Bang Narawin mo nih ya. Kemudian Norman mo nih, Bang Irin mo nih di Kubu Batu. Kemudian Bang Entop mo nih ya. Kemudian Bang Rico. Bang Rico aja biasanya aktif makan kuku.
0: Iya.
1: Iya. Kemudian Bang Topik Hidayat, Metro, kemudian Bang FND di Oku Selatan, ya. Bang Haji Hussein, mana ya? Haji Hussein kan nyako.
0: Aduh.
1: Oh, kak ada, ya. Kemudian, pokok sunyi-sunyin abang lah, ya.
0: Siap.
1: Ya, tanpa terkecuali, ya. A3Z.
0: Iya.
1: Tengah, Lampung Timur, Lampung Barat. Kadang-kadang semua macam, ya. Tiga di Lampung Barat. Kemudian, bunda ini, bunda Ros, bunda Tambahan mune ya, Lampung Timur, kemudian Bunda Ilya, Bunda Tene, kemudian Bunda Nai ya. Bukan sebenarnya unjung Bunda lah ya. Ya lagunya apa Bang?
0: Lagunya Wak Sanak Saki Akmal Zakiyah, Nyempon Suya Hedi Po Alam, Nyepok Janda Winda Jamatam.
1: Oi, Nyepok Janda kak.
0: Nyepok Janda ya.
1: Sesuai dengan profesi ko.
0: Azik.
1: Nyepok Janda. Azik. Ada kena kau bangun dia ya?
0: Yo.
1: Jaga lapah mune je kat tulai ulo ni je.
0: Siap.
1: Habis ni sudi lo ni.
0: Iya, penting rezeki ya.
1: Iya. Ya dan ketutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabiku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun terima kasih ya Sultan Sebuai. Bang Adi, saya Wadi Beringin Jaya. Jalan Moali demun juga nanya nyepok janda ya Bang ya. Sambil ngusung api mobil, sambil di Kang Laya nyepok. Duk di speaker mobilnya wak tulisan nyepok janda sih ya kodoh bang. Bang Adi selamat aktivitas di Hanis Inji ya. Wak Datu Atin di Sukadana Ham, assalamualaikum Datu. Halo tu. Nah nyedak suara nih. Kamu terima telepon biasa nih. Halo. Halo assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya dari siapa di mana?
2: Nasrun di Pulau Setengah, Bang.
0: Oke, Pak Nasrun, Sulawesi Tengah apa kabar?
2: Ya, kita baik-baik selalu.
0: Sehat, sehat ya? Sehat. Oke.
2: Lagu yang pertama sih, Bang, ya.
0: Ikut yang pertama ya, oke.
2: Iya, pertama-tama Bang Rinya Sabutubra.
0: Iya.
2: Rumah. Semua krunya dari Lampungnya lepas juga selamat pagi-pagi penyelitasnya selamat satu hati semuanya ya selamat sekali selamat kompak semuanya lah tanpa kecuali ya di alamatnya selamat penyelitasnya saya selamat berkulah berumah kompak selalu terima kasih assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrun di Sulawesi Tengah, terima kasih juga sudah ikutan bergabung ya. Sehat selalu yang ada di sana. Kita coba terima Datu Atin yang ada di Tugu Duren. Halo.
3: Halo Bang Medi.
0: Yo. Pagi Bang. Pagi Datu Apika Baktu.
3: Alhamdulillah sehat kibadan.
0: Sehat kibadan.
3: Iya Bang Medi. Kapan agamit Kubu Batu, Wedi?
0: Benar, ge, mulang sekalian, mulang pekon.
3: Ayo, pulang kampung bahasa nih, iya, mudik. Iya, sikam di Umbul Kawung.
0: Oh, iya, Umbul Kawung ya. Payo, kita.
3: almarhum Jenal di San.
0: Iya.
3: Lagune sanak sapi Bang Medi.
0: Siap.
3: Yo, salam
0: ayo.
3: Yo. Salam gua yo. Jadi kalian da Edo di Teluk Betung Barat, Topan di Kota Karang, Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, Nabila di Weluni, Bang Senen di Sukabumi, Bang Basir di Pasar Tani Kemiling, Kang Maman di Palang Besi, Jomblo di Kota Agung, Mbah Jarwo di Pekalongan Lampung Timur, Bunda Samba di Tridatu Lampung Timur. Gue seunya deh Bang Medi.
0: Ya Pak Yukida.
3: Yo, assalamualaikum Bang Medi Tabib.
0: Waalaikumsalam ya pun. Terima kasih juga gue Datu Atin. Saya Wadi Tugu Duren Kadu untuk kan gabung ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun.
0: Ya pun Bang Maman Kolonji.
2: Apa kabar Bang?
0: Alhamdulillah sehat Bang Maman. Apa kabar nih Bang?
2: Alhamdulillah sehat muda
0: juga ya apa yuk kita
2: siap tukar nunjuk abang
0: siap kirim salam gue siapa
2: salam deh buat Datu Abang terima kasih tengkulane malu pak ini mau memairi satu layang pilha buat jomblo buat ini ham di tangkap muda jadi sebu bajar kok udah sabar ayah usai mudah-mudahan ne buat mone do buat ne pas buat unyin unyin kamu apa
0: ya
2: dan buat terus buat abang pun buat abang berharap sehat selalu
0: amin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun terima kasih ya Bang Maman saya di Palang Besi Minamuari Nji kodo Bang Adi lagu mau sama Bang Adi joget lagi Bang Adi. Sekaligus menutup kebersamaan Bang Medi Irawan jam Bambina Muahi. Bang Medi kadu siaran jam 5 atau menjelang pukul 10. Janji wa Bang Leonardo dan Darmin Pasa sampai di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja saya bertugas. Bang Medi Irawan undur pamit. Selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Wakca jam 10.
2: Minamu Aki di bawah terik matahari pesisir Lampung Timur, Pak Ramtana tampak sibuk mengecek tumpukan wadah fiber di atas kapalnya. Bagi pria yang telah melaut sejak tahun 2007 ini, ombak besar bukan lagi satu-satunya tantangan yang harus dihadapi. Ada persoalan yang jauh lebih pelik dan mengancam dapur para nelayan di desa Margasari, yaitu kelangkaan dan tingginya harga solar. Solar sekarang susah, kadang sampai 13.000 per liter, atau kalau beli 1 jerigen atau 30 liter, itu sekitar Rp400.000. Padahal jasa 1 jerigen hanya cukup untuk modal melaut selama 3 malam. Di tengah ketidakpastian, Rantama dan ratusan nelayan di Kecamatan Labuan Maringgai kini menaruh harapan besar pada pengembangan kampung nelayan Merah Putih yang diharapkan menjadi solusi atas karut marut tata kelola ekonomi di pesisir. Informasi yang terakhir, Minak Muahi, Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana meminta supaya mobil layanan puskesmas dipakai untuk menjemput bola. Menurutnya mobil puskesmas keliling harus turun langsung hingga ke masyarakat yang sulit terjangkau, termasuk mereka yang berada di pemukiman padat. Hal ini disampaikan saat menyerahkan 31 unit mobil layanan kepada sejumlah puskesmas di halaman kantor pemerintah Kota Bandar Lampung. Mobil ini diberikan untuk memperluas akses layanan kesehatan melalui inovasi puskesmas keliling atau pusling. Wali Kota Bandar Lampung mengatakan bahwa mobil yang diserahkan ini juga sebagai dukungan operasional puskesmas. Ditegaskan agar kendaraan ini dimanfaatkan secara optimal untuk memperluas layanan kesehatan di lapangan. Anda capai wakca pukul 10, tokoh tengah mauloh di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu. Pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan, dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Dawa Mina Mogia. Jumpa kembali bersama si Kambang Leon dalam program acara menyimak ya sesi kedua setelah Juna Mina Mogia dikancani jamaah Bang Medi Rawan ya. Ya baiklah, nanti sebelum Bang Leon buka layanan teleponnya di Wali Mulmasa Sewas, akan mengisikan lagu saya judul nih Kisah Mengenai Tumbai.

0: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung

dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

gerobak sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati 1 per 1 tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun, ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.

0: Mengenal pantangan masyarakat Lampung.
1: Dan ngaku bahang sehadu dekenikon dehulun karena sakit siku.
0: Artinya, jangan mengambil kembali barang yang sudah kita berikan kepada orang lain. Takutnya nanti kita sakit siku. Kalimat tersebut bermakna, sejatinya barang yang sudah kita berikan kepada orang lain tidak seharusnya kita ambil lagi, karena itu sudah menjadi hak mutlak si penerima. Kalau kita ambil, maka ada unsur pemaksaan dan itu tidak dibenarkan.

0: Ya, baiklah Minam Wagi, bersama si Kambang Rian ya, di kesempatan Dawagani Shinji. Ya, kami terima dulu telepon ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, Aleon.
0: Iya pun. Iya.
1: Kabar ini, Aleon.
0: Alhamdulillah, Kambang ini baik.
1: Amin. Lagu yang siapa pun, Aleon.
0: Lagu Niko ya, Murti Devi, kemudian Kembang Jambu, Marlinda, kemudian Nyepok Janda, Tom Sanjaya.
1: Ya, Niko itu artinya kamu, berarti kamu aja.
0: Ya, siap.
1: Itu versi, apa tadi versinya?
0: Murti Devi.
1: Devi ya, Niko ya, lagu nih. Salam-salam cuti ya, Naleon.
0: Ya.
1: Salam nih, jamaah topan Bapang Tampan di Kota Karang bersama anak ini diwaikan di sehat selalu. Jamaah Edo, serat nenek serat ini, terus jamaah Haji Use, jamaah Mamat, jamaah Suradi, jamaah Hayati, jamaah Mama Pungki. Jamaah Sela di tempat ketiga sehat selalu, spesial jamaah Naleon ya.
0: Yo.
1: Kesehatan Naleon ya.
0: Siap banget.
1: Jadi tunggu ya Niko ya. Assalamualaikum tadipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun. Ya, terima kasih ya Mbak Jarwo kalau bergabung jamaah promotor di Bandar Lampung ya. Dalam program acara Nemui Nyimah ya. Ya, selanjutnya assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Yes.
2: Bang Ferry.
0: Bang Leon. Bang Leon. Ya?
2: Bang Leon. Bang Leon.
0: Siapa gelang nih?
2: Selamat pagi Bang Leon.
0: Iya, selamat pagi dengan siapa ini?
2: Pak Suradi di Sindanganno.
0: Oh, Pak Suradi di Sindanganno ya. Iya, iya.
2: Cuaca hujan di sana?
0: Cuacanya cerah di sini ya.
2: Cerah. Hey, salam ya, Bang.
0: Iya, silakan.
2: Lagunya apa, Bang?
0: Lagunya yang sudah disiapkan di sini ada Kumbang Jambu, Cinta Matogo, Nyepo Janda.
2: Ah, Nyepo Janda baiklah.
0: Nyepo Janda ya deh.
2: Salam nih buat Bapak Topan di Kota Karang. Selamat siang. Ada Pak Jarwo di Pekalongan. Selamat siang. Juga ada Bang Nurdin di Pulau Sebesi. Selamat siang.
0: Iya.
2: Ada Bang Senen ya, selamat siang. Ada Haji Husen, selamat siang Ido, selamat siang. Semuanya aja selamat siang.
0: Iya deh.
2: Selamat ya buat Bang Leon. Ya, semoga biasa selalu Bang ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Terima kasih Bang ya.
0: Jama-jama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas Suradi sudah bergabung ya dalam program acara Numunyima Jamaah Propa RRI Ban Lampung di kesempatan Dawagani Shinji ya. Masih bersama si Kam Bang Leon tentu nih acara Minamogi. Ya, Gam terima telepon dari WA ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Leonardo. Tapi kabah nih Bang Leon.
0: Sehat kabang nih Bang Leon.
3: Alhamdulillah kalau sehat. Apa lagu nih Bang?
0: Lagu ini Cinta Matogo Sage Cuadacin.
3: Cinta Matogo Bang?
0: Iya.
3: Yo, salam-salam ya Bang.
0: Silakan.
3: Tapi baru turun tapi Pak Suradi ya. Yo, terima kasih senggolane Pak Suradi di Lampung Timur Sindanganom. Mak ketinggalan jamaah Nai di Waikandis bersama Selani di Cempaka 3 sehat selalu. Terus Muni jamaah Datuk Lemo, Datuk Penata, Datuk Atin di Tuguh Duren. Mak ketinggalan jamaah Bang Yus Pindada, jamaah Bang Pendi di Oku Selatan. Jamaah Putri bersama Udone, terus Muni jamaah Edo Saputra. Pokoknya seunyine di Lampung Timur, Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Utara. Pokoknya di dipa-dipa sehat selalu ya Bang Leon ya. Lagunya ditunggu Bang Leon ya.
0: Siap ya.
3: Terima kasih kalau mulang hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun. Ya terima kasih. Topan ya kalau gabung jamaah perempat hari di Bandar Lampung di kesempatan Dawagani Shinji ya. Hmm. Iya, ini

0: Iya, Bang Lem buka lagi ya. Assalamualaikum. Iya, gak ada kukuan ya. Iya, kenapa tiba-tiba terputus ya? Ya, lanjut. Assalamualaikum. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat dawah. Siapa gelang nih?
2: Ika Bang nih Bang.
0: Alhamdulillah Kabang nih Bang Rian sehat ya.
2: Cokong.
0: Iya, Abang saya ini ya.
2: Sepenting, sepenting badan sehat.
0: Iya nih Han ya. Sepenting badan sehat.
2: Badan sehat. Siapa dua jenderal topan ya. Dalam konsul semua kian siap. Jama Pak Suradi ya. Dalam konsul semua kian mone. Jama Bang Edo nih mone ya, selama konsul kemarian, jama Pak Use sedih kalian dia di sana, selama angkon kemarian sia, jama Datu Atin nih mone, Ceni Tugulren, ya mudah-mudahan ya doa lapian, jama siapa gajak nih Wat Atin bolo-bolo mone ya, sedih Kota Agung na. Selamat angkon selam kemuakian jama siapa gelarnya saya di Pulau Sebesi ya
0: Bang Nurdin,
2: Bang Nurdin selamat angkon selam selamat angkon selam kemuakian siamone jama Bang Darson ya selamat angkon selam kemuakian siam nggak lupa mone jama Bang Rapido nih mone selamat angkon selam kemuakian jama siapa lagi Bang Yo.
0: Nah ya.
2: Oh, saya unyi-unyi nenggak mau kena Bang ya. Tanpa kecuali. Apa lagu nih Bang?
0: Lagu nih saya gaduh disiapkan sage, cuadacin, bulan buhias.
2: Cuadacin naga Bang. Cuadacin naga Bang. Ya. Ya. Naga nanya Bang si lagu jeno apa Bang judulnya Bang?
0: Lagu jeno. Jeno wat lagu niku nyepo janda cinta matogo.
2: Hello, apa? Ini dua ya, nih bang.
0: Apa? Lagu saya.
2: Saya kado diputar.
0: Oh, saya kado diputar ke Jeno.
2: Iya.
0: Jeno saya kado diputar maju dua.
2: Maju dua. Iya, maju dua. Oh iya. Ya, bang, iya. Pamiliar di Malaguna, cuman selane sing laguna tangga bang. Cuman lupa judulnya.
0: Lupa judulnya ya.
2: Mudah-mudahan kamu dalam keadaan sehat walafiat ya bang. Mohon satu api pun
0: amin.
2: Segala hajat kamu segala perkara sampai.
0: Amin.
2: Ya ma abangnya, mudah hati-hati. Ucapannya yo salam selama manis tak salam sayang tak akan hilang.
0: Terima kasih Bang Leon.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya gue Minah Mogisun ini saya gaduh bergabung jemaah perempat RRI Bandar Lampung. Ya baiklah, gamniskan payah lagu saya judul ini Niko.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

Mina Mogi, Kementerian Pekerjaan Umum mencatat pembangunan sekolah rakyat tahap 2 menyerap puluhan ribu tenaga kerja di berbagai daerah. Program ini tidak hanya mendukung pemerataan akses pendidikan, tapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar pembangunan. Hingga 7 Mei 2026, total tenaga kerja yang terlibat mencapai 59.541 orang di seluruh Indonesia. Penyerapan tenaga kerja tersebut mencakup pekerja lapangan, tenaga teknis, operator alat berat, hingga tenaga pendukung lainnya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyebut pembangunan sekolah rakyat tidak hanya fokus pada infrastruktur pendidikan. Ia menegaskan program ini juga menjadi bagian dari investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia nasional. Informasi selanjutnya. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menghadiri deklarasi penandatanganan fakta integritas dan sosialisasi sistem penerimaan murid baru SMA, SMK, SLB Provinsi Lampung tahun ajaran 2026-2027. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Jumat 8 Mei 2026. Dalam sambutannya, Sekda Provinsi Marindo menyampaikan bahwa pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2026-2027 mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 tahun 2025 tentang sistem penerimaan murid baru. Menurutnya, regulasi tersebut merupakan penyempurnaan dari sistem sebelumnya guna meningkatkan transparansi, keadilan, dan efektivitas penerimaan murid baru baik secara nasional maupun di Provinsi Lampung. Pemerintah ingin memastikan pendidikan benar-benar inklusif, sekolah dan milik semua anak tanpa memandang latar belakang, kondisi ekonomi maupun bakat dan minat mereka. Semua memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, ujarnya. Demikian sikap Leonardo dan Demi Pasya, mulai petunggah di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemui nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat di lom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
3: Ya minamogi, ya jenau kam masuk dalam program acara Namunyi Maya dan saat ini si kam Bang Leon kembali ngacani minamogi dalam program acara Launi Dawakani seputar informasi dan juga lagu-lagu pop Lampung.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan gitu.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
5: Kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito.
4: Artinya, pergi tempat bertanya, pulang tempat menyampaikan berita. Nini mama tanah kelahiran serta adat bagi orang Minang merupakan pedoman dalam menjalani kehidupan dimanapun.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung

dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

0: Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Lina.
3: Saya Papua.
4: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: Curah hujan ekstrim adalah curah hujan yang jatuh di suatu lokasi tertentu dengan intensitas tinggi melebihi batas atas curah hujan biasanya. Atau normalnya yang terjadi dalam kurun waktu tertentu, menit, jam, hari, bulan. Penyebab curah hujan ekstrim terjadi dipicu oleh pertumbuhan awan konvektif cumulonimbus yang masif dan mencapai atmosfer yang tinggi. Selain curah hujan intensitas tinggi atau awan cumulonimbus juga umumnya dapat disertai golakan angin kencang, hujan es, dan potensi puting beliung.
1: Kompang atau khadab adalah sejenis alat

cm. Kompang ataupun khadap ini dimainkan dengan cara beregu dalam posisi duduk

Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: warahmatullahi wabarakatuh tabi pun. Sahabat budaya, keragaman budaya adalah salah satu keunikan yang terdapat di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia tak dapat memungkiri bahwa keberadaan negara Indonesia sendiri menghasilkan keragaman yang tidak terkira, mulai dari ras, suku, bahasa, hingga tradisi. Dari berbagai keragaman itulah melahirkan bentuk keragaman budaya Indonesia yang tak ada tandingannya. Dan Provinsi Lampung sendiri memiliki ragam tradisi dan juga budaya. Salah satunya adalah tradisi Cangget Agung. Seperti apa tradisi Cangget Agung? Berikut penjelasan dari budayawan kita, Sentan Purnama.
1: Cangget Agung atau Cangot Agung adalah merupakan satu kegiatan pesta yang paling besar masyarakat adat Lampung Padun. Cangget Agung ini dilaksanakan karena orang tersebut hendak menjadi satu tokoh dalam kedudukan adat dalam keluarganya.
0: Cangget Agung adalah bagian dari tradisi budaya masyarakat yang senantiasa hidup, baik sebagai ekspresi pribadi maupun ekspresi bersama kelompok masyarakat. Cangget Agung merupakan sebuah upacara Lampung Pepadun yang dianggap sakral atau disakralkan. Dapat juga diartikan sebagai upacara agung. Dalam penyelenggaraan, tari agung atau tari kemuliaan. Sebagai dimaksud, sebuah penyelenggaraan panggung tari yang memiliki syarat-syarat yang menggambarkan keagungan suku. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam Cangget Agung ini adalah sebuah keniscayaan yang harus terselenggara secara pas, kelebihan dan kekurangan baik kualitas maupun juga kuantitas. Untuk menyuguhkan tradisi agung ini tentu banyak hal-hal yang harus dipersiapkan.
1: Apa saja yang dipersiapkan di dalam pelaksanaan Cangget Agung itu? Di antaranya karena Cangget Agung atau Cangot Agung merupakan kegiatan pesta adat yang paling besar dalam masyarakat Lampung Pepadun, maka yang dipersiapkan adalah selain sarana dan prasarana kegiatan tersebut, misalnya ada yang namanya kereta kencana yang dinamakan Gato, ada juga yang dinamakan Buhung Garuda yang merupakan sebuah tandu yang ada burung garudanya. Kemudian di samping itu tentu gadis-gadis yang berdandan memakai pakaian adat. Kemudian tokoh-tokoh adat baik yang ada di dalam kampung itu sendiri maupun tokoh-tokoh adat dari luar kampung, dari marga-marga lain. Kemudian ada juga yang namanya singgasana yang di atau dalam bahasa Lampungnya pancahaji. Lalu pelaku-pelaku kegiatan yang dinamakan pengelaku atau baya bahasa daerah Waikanan dan Marga Sungkai. Kemudian ya keluarga besar. Itu yang terpenting disiapkan di dalam pelaksanaan agung. Selain ya tentu tempat pelaksanaan acaranya yang dinamakan sesat atau sesat agung.
0: Cangget Agung adalah acara puncak yang dilaksanakan pada malam hari sebelum dilaksanakan Mepadun. Secara sempit, Cangget diartikan sebagai tari yang dilakukan oleh wanita. Namun secara luas, Cangget adalah begawi cakak pepadun itu sendiri. Cangget merupakan bentuk pertunjukan tari adat yang menjadi sarana bertemunya muli makanai atau bujang gadis di sesat. Cangget dilakukan bersamaan dengan acara pernikahan. Maka dapat dikatakan bahwa Cangget juga merupakan malam bujang gadis di sesat. Sebelum calon mempelai pria dan wanita melepas masa lajangnya. Untuk itu, tentu banyak hal-hal yang harus ditampilkan di saat acara tersebut.
1: Yang ditampilkan dalam pelaksanaan Canggat Agung itu adalah diawali dengan pemberitahuan kepada gadis-gadis, putri-putrinya tokoh adat, ya penyimbang adat atau tetua adat. Kemudian setelah itu gadis-gadis yang sudah berdandan dengan pakaian adat Lampung itu dibawa ke tempat pelaksanaan acara canggat atau sesat. Lalu juga gadis yang akan melaksanakan acara tersebut, khususnya dari tuan rumah, kemudian pada malam harinya ditampilkan juga kesenian-kesenian budaya Lampung, pembacaan sastra lisan, lalu di situ ada satu persembahan tarian, kemudian juga ada di situ pelaksanaan prosesi tentang acara-acara yang dilakukan oleh tokoh adat yang ditunjuk, yang dipercaya oleh masyarakat yang sudah terbiasa.
0: Menurut masyarakat Lampung, canggat adalah identitas atau jati diri. Canggat dan perkawinan adalah wujud dari penegasan akan identitas kultural orang Lampung, sekaligus merupakan simbolisasi proses pelestarian, penguatan, dan penegasan kembali identitas tersebut. Dipentaskannya canggat merupakan proses simbolisasi dari kembalinya nilai kelampungan sebagai sebuah kebutuhan. Canggat Agung ini melibatkan banyak masyarakat. Dan siapa saja mereka dan kapan waktu pelaksanaannya? Berikut penjelasan dari Suntan Purnama.
1: Siapa saja yang terlibat dalam prosesi Canggat Agung? Di antaranya adalah para pelaku pelaksana acara tersebut yang dinamakan pengelaku. Kalau di daerah Sungkai dan Waikanan itu adalah baya. Pengelaku tuha, yaitu pelaksanaan panitia yang terdiri dari tua-tua. Pengelaku mekanai, yaitu panitia yang mengatur prosesi acara itu, bujang. Ada lagi pengelaku muli. Kemudian selain itu, tokoh-tokoh adat hadir, kemudian seluruh gadis-gadis yang ada di dalam kampung tersebut atau juga dari kampung lain. Juga yang paling utama dan khusus yaitu putra atau putri dari yang punya hajat atau katakanlah tuan rumah. Berikutnya, kapan acara Canggat Agung itu ditampilkan? Ya, tentang waktunya adalah saat pelaksanaan, ketika putra atau putri si tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan atau perkawinan. Nah, saat itulah pelaksanaan Canggat Agung itu dilaksanakan. Jadi tidak ditentukan oleh waktu kapan atau bulan berapa, tapi ditentukan kapan saat putra atau putri sang tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan.
0: Sahabat budaya, pada hakikatnya keragaman budaya Indonesia datang dari berbagai kebudayaan-kebudayaan lokal yang terus tumbuh dan berkembang di masyarakat. Adapun munculnya keragaman budaya tersebut akibat dari pengaruh yang tampak dan merekah di masyarakat, sehingga menciptakan kebudayaan itu sendiri. Seiring berjalannya waktu dari zaman ke zaman, perkembangan kebudayaan mempunyai peran dan juga fungsi untuk meningkatkan semangat nasionalis. Hal itu karena budaya lokal memuat nilai-nilai sosial yang perlu diterapkan oleh setiap masyarakat Indonesia itu sendiri, termasuk tradisi Cangget Agung masyarakat Lampung. Saya Susi Ratu Belia.

Enak Mogi, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menghubungkan petani lokal dengan program makan bergizi gratis guna memperkuat penyerapan hasil pertanian, sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan pangan bergizi bagi masyarakat. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tri Umaryani di Kalianda pada hari Kamis mengatakan, pihaknya mulai menyusun langkah strategis untuk memastikan program MBG memberikan dampak nyata bagi masyarakat desa dengan mematangkan perjanjian kerjasama antara lembaga ekonomi desa dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Langkah ini diambil agar penyediaan bahan pangan lokal tidak hanya sekedar memenuhi piring generasi muda, tapi juga menghidupkan ekosistem ekonomi kerakyatan di tingkat akar rumput secara berkesinambungan. Ia mengatakan keterlibatan petani lokal dalam program tersebut menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan petani serta menjaga stabilitas pasokan bahan pangan. Dia mengungkapkan bahwa potensi perputaran uang dalam program ini sangat fantastis. Berdasarkan data teknis, aktivitas penyediaan gizi di Lampung Selatan diprediksi menghasilkan perputaran ekonomi lebih dari 4 miliar rupiah per hari atau mencapai 116 miliar rupiah per bulan. Tri menegaskan Bupati Lampung Selatan sangat berharap angka triliunan rupiah tersebut tidak lari keluar daerah melainkan dirasakan langsung oleh masyarakat melalui pemberdayaan rumah tangga dan penguatan lembaga ekonomi desa. Ya, minumogi itu informasi ya. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan hubungkan petani lokal dengan program makan bergizi gratis.

Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Mina Mogi, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung bersama tim gabungan mengungkap aksi penyelundupan 620 satwa liar jenis burung tak berdokumen di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan. Ratusan burung tersebut ditemukan dalam kondisi memprihatinkan karena disembunyikan rapat di area toilet dan bagian belakang kabin bus guna menghindari pemeriksaan petugas. Kata Kepala Karantina Lampung, Doni Muksidayan, dalam keterangan di Bandar Lampung pada Jumat. Dia mengatakan bahwa kasus ini terungkap sekitar pukul 20.35 waktu Indonesia Barat setelah petugas menerima informasi adanya kendaraan yang diduga mengangkut satwa liar menuju Pelabuhan Bakauheni. Sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat, bus yang dicurigai berhasil ditemukan di pintu masuk pelabuhan saat berada di antrian kendaraan penyeberangan. Ketika dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan 25 keranjang dan 25 dus berisi burung hidup yang disembunyikan di ruang sempit bagasi dan kabin bus. Ia mengatakan dari hasil pendataan, total terdapat 620 ekor burung yang terdiri dari berbagai jenis. Informasi selanjutnya. Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan adanya skema pembiayaan karbon dapat membuka perspektif baru dalam pengelolaan sektor kehutanan di daerah Lampung. Kami ingin Provinsi Lampung menjadi salah satu contoh bagaimana sektor kehutanan dapat menjadi titik temu antar lingkungan, ekonomi dan sosial, ujar Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan berdasarkan keterangannya di Bandar Lampung pada hari Jumat. Ia mengatakan Lampung memiliki posisi penting karena memiliki kawasan hutan lindung, kawasan konservasi, kawasan perhutanan sosial serta ekosistem dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Demikian sikam Leonardo dan Min Pasya, mulut petunggah di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abbas. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu. Pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan, dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menjegasnya agak kencengan gitu. Itu saking antusiasnya saya mendengarkan RRI gitu. Nah, kedepannya saya

lagi selama menjalankan ibadah puasa dari awal hingga selesai nanti. Proses belangikan ini biasanya dilakukan oleh masyarakat bersama tokoh adat, pemuda-pemudi, hingga petinggi pemerintahan. Selain bentuk rasa syukur dalam menyambut dan memaknai datangnya bulan Ramadan, tradisi belangikan Lampung ini juga bertujuan sebagai upaya melestarikan sekaligus melindungi budaya daerah Lampung agar tidak punah seiring perubahan zaman. Aktivitas dimulai dengan puluhan muli mekanai atau pemudi dan pemuda Lampung yang berbaris rapi dengan membawa talam berisi tangkai padi, bunga tujuh rupa, dan sekam yang sudah dibakar. Setelah membasuh sebagian anggota tubuh dengan air langir, satu persatu muli mekanai ini masuk ke dalam sungai. Kemudian mereka saling menyiramkan air satu sama lain. Di dalam sungai itulah tradisi mandi untuk menyucikan diri berlangsung. Biasanya masing-masing dari anggota keluarga mengikuti prosesi ini, mendapatkan satu gayung air langir untuk memulai mandi. Beberapa perlengkapan yang digunakan dalam prosesi belangikan yaitu air langir, bunga tujuh rupa, daun pandan, dan setanggi. Air langir sendiri adalah air yang diambil dua hari sebelumnya dari tujuh sungai atau mata air yang berbeda di sekitar sungai yang akan dijadikan tempat berlangsungnya acara tersebut. Mengingat semakin kritisnya pelestarian budaya di tengah perubahan zaman saat ini, momen tahunan dari tradisi belangikan Lampung adalah wujud kepedulian masyarakat Bener Lampung terhadap budaya warisan nenek moyang kita. Betapa keanekaragaman budaya yang ada di seluruh Nusantara ini sangatlah indah dan unik jika kita selalu berupaya untuk menjaga dan melestarikannya sepanjang waktu.

0: Lampung bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.
1: Trompet FM, suara budaya Lampung.

0: Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Abang kok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat abang pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara

juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lampung mempunyai hasil tenun khas yang disebut dengan kain tapis dengan beragam motif. Kain ini digunakan sebagai penutup tubuh bagian bawah di pakaian tradisional khas Lampung. Bagaimana bentuk kain tapis Lampung? Bahannya terbuat dari apa? Simak penjelasan berikut ini bersama saya, Nona Karisma. Marilah kita dengarkan apa kata Ibu Redawati sebagai pengrajin kain tapis Lampung yang ada di wilayah Desa Wisata Budaya, Negeri Katon, Pesawaran, Provinsi Lampung.
1: Baik, Pinamuwagi, di manapun Pinamuwagi berada saat ini, saya tengah bersama Ibu Redawati, salah seorang pengrajin kain tapis khas Lampung dari Jejamaham. Kita sapa dulu ada Ibu Redawati di kesempatan kali ini. Assalamualaikum, Tabi Pun.
2: Waalaikumsalam, Tabi Pun.
1: Iya, Pun. Gimana kabarnya? Aku manggilnya apa nih? Tante, Ibu? Tante aja. Oke, gimana kabarnya, Tante?
2: Alhamdulillah, baik sekali ya.
1: Baik sekali. Wah, seneng banget nih bisa ketemu ngobrol-ngobrol sama Tante di kesempatan kali ini. Ngobrolin tentang kain khas Lampung yang mana ini juga udah mendunia kayaknya kain khas Lampung ini ya. Nah, kalau boleh tahu nih untuk kain tapis sendiri, mungkin buat Mina Muawi ataupun pendengar yang saat ini juga lagi dengerin siaran kita, pengen penasaran nih, kain tapis ini apa sih spesialnya? Apa nih tuh yang membedakan kain tapis itu spesial dibandingin dengan kain tradisional khas Indonesia?
2: Kain tapis ini spesial ya, kenapa? Karena dibuat dengan tangan-tangan penuh cinta, barang. Karena kalau nggak sabar hasilnya juga tidak memuaskan gitu. Dan harus ada imajinasi yang kuat. Mereka juga harus itu apa inovasi gitu untuk membuat satu kain yang hasilnya nanti akan indah. Dan lebih uniknya lagi, kenapa dibandingkan dengan kain yang lain, itu karena kalau Lampung ini kan kita sudah ditenun, jadi dua proses. Jadi bahan sudah ditenun, baru kita buat kain tapis dengan namanya mencucuk atau dicucuk. Jadi tulang ya, kalau sebenarnya itu tulang, tapi kalau ini maksudnya dicucuk.
1: Oh, jadi itu memang yang membedakan khasnya itu sendiri ya, Teh ya. Jadi ini bisa dibilang kain yang juga cukup rumit seperti itu ya, Teh ya.
2: Kalau ngelihat sih gampang. Kalau kita ngelihat, baru masukkan ke benang itu, keluarin, masukin. Tapi kalau hanya sekedar begitu ya, dia nggak bagus. Dia juga hasilnya nggak bagus gitu, nggak ada gradasinya, nggak ada bentuknya. Gitu. Jadi harus butuh apa? Ini kita harus benar-benar jalan gitu, makanya harus butuh pelajaran. Makanya kadang kalau pengrajin di sini kalau lagi bete gitu, jarang mereka mau napa nanti hasilnya nggak memuaskan.
1: Gitu. Oh, itu tadi ya, kenapa dibilang tapis ini dibuat dengan penuh cinta. Jadi ketara banget ya, kalau misalnya orang yang membuat itu lagi suasana hatinya lagi nggak bagus, itu hasilnya juga ikutan jelek ya ternyata ya.
0: Kain tapis adalah pakaian wanita suku Lampung yang berbentuk sarung. Kain ini terbuat dari tenun benang kapas yang bermotif atau hiasan sugi, benang perak, atau benang emas yang dibuat dengan sistem sulam. Umumnya, kain ini dipakai di bagian pinggang ke bawah. Adapun motif yang dikenal adalah motif alam seperti flora dan fauna yang disulam dengan benang emas dan perak. Kain tapis diberi hiasan aplikasi dengan bahan lain seperti kaca, mochi atau payet, uang logam, dan sebagainya. Pembuatan kain tapis menggunakan peralatan yang masih sangat sederhana. Semula, pembuatan kerajinan ini dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga atau gadis-gadis sebagai pengisi waktu. Tujuannya adalah untuk memenuhi tuntutan adat istiadat yang dianggap sakral.
1: Untuk di Lampung sendiri, kain-kain tapis itu ada berapa macam sih sebenarnya tuh?
2: Banyak-banyak unit ya, macamnya banyak. Ada kain tapis dari zaman dulu, ada Laut Handa, ada Pucuk Rebung, ada tapis Dewa Sino, ada tapis Laut Linau, ada tapis Balak, ada tapis Cukil, ada tapis apa tuh namanya, Mata Kibau, Ujung Sarat. ada tapis pecah belingnya ada juga, terus itu yang modern sekarang sudah banyak sih, intinya yang antik-antik itu ada bintang perak itu untuk khusus buat gadis ya, yang kalau bintang perak itu untuk acara mulai makan ya kira-kira gitu.
1: Jadi itu sebenarnya juga banyak banget jenis-jenis dari tapis itu sendiri, dan saat ini juga ternyata udah banyak juga dipakai oleh anak-anak muda ya tapis modern itu sendiri. Nah untuk perkembangan tapis sendiri nih, kalau Tante lihat di Provinsi Lampung itu gimana nih Tante? Khususnya untuk anak-anak muda saat ini seperti apa sih?
2: Sekarang sih Tante lihat sudah banyak sekali ya, karena sudah banyak inovasi-inovasi yang sangat luar biasa. Contoh aja di mereka itu ya, seperti di Kawala itu mereka ke kita ini kayaknya pesanannya banyak. Kenapa? Karena buat baju gitu. Terus saya kata dulu tuh pada pesanan 1000 piece di Bandung. Itu pakai benang-benang yang memang kalau anak muda kan nggak, kita tuh kalau kayak benang-benang emas itu terlalu terlalu cetar mungkin ya gitu. Jadi kayak benang-benang seperti itu dan diminati sekali gitu oleh anak-anak muda gitu.
1: Jadi ternyata antusias dari masyarakat khususnya anak-anak muda juga ternyata antusias banget ya untuk bisa menggunakan kain tapis itu sendiri. Nah sempat kesusahan gak sih itu untuk bisa memenuhi target pasar yang tadi juga sempat disampaikan bahwa ternyata ini animo masyarakat juga banyak banget, sampai tadi ada yang pesen 1000 dari Bandung juga ini tuh. Ini gimana nih cara memenuhi kebutuhan ataupun permintaan masyarakat terhadap kain tapis nih tuh?
2: Jadi dulu itu ya, Tante ini karena masih mungkin belum banyak ya yang Tante gitu ya. Kalau sekarang kan sudah menjamur nih, sudah banyak ya. Intinya mereka yang jalan seperti itu karena online ini kan sudah mendunia lah. Rata-rata orang sudah pakai HP Android gitu ya. Kalau Tante lagi jamur itu dulu ya, intinya kalau pesanan di Bandung nih, dulu saya setengah bulan gitu kira-kira selesai nggak? Saya bilang pasti selesai gitu, berapa 1000 gitu. Jadi jangka 1000 itu, jadi kita nggak mungkin dong Tante harus turun per orang gitu untuk 1000 itu. Jadi kita ada kelompoknya tersendiri. Nah ini punya kamu jatahmu 200 piece gitu, ini jatahmu 200 nanti dalam seminggu harus ada yang sudah jadi dan kita nanti kita bisa lihat gitu. Dan alhamdulillah belum setengah bulan pun sudah selesai gitu. Karena kita ada kebersamaan yang nggak bisa bekerja sendiri sih, seperti itu.
1: Oke, jadi itu berarti sebenarnya Tante juga mempekerjakan ya, ataupun memberdayakan ya, tuh ya orang-orang di sekitar untuk bisa mengrajin tapis. Nah, untuk di daerah Tante sendiri ini gimana nih dari mungkin masyarakat yang juga pengrajin dari kain tapis ini seperti apa nih, Tante? Cukup banyak kah atau ada beberapa kah atau gimana nih?
2: Alhamdulillah sih cukup banyak ya, dan kita juga sudah menjadi sentra kain tapis, dan dari mana-mana juga sudah mau belajar gitu, mau jadi studi tiru, studi banding, mereka mau melihat langsung cara proses dan hasilnya itu kebanyakan ke sini gitu, karena kita desa wisata budaya lah, yang ada budaya dan langsung proses langsung ada di tempat gitu. Nah kalau dulu memang kalau dulu sih itu ibu-ibu di sini hanya sekedar sebagai mata pencarian, yang bukan mata pencarian, yang hanya sambilan gitu. Jadi dia sudah mengurus rumah tangga, anak-anak, mereka mencucuk gitu dan saya ditaruh gitu. Tapi sekarang ini sudah menjadi satu penghasilan yang tidak pernah akan dilihat oleh orang lain, padahal ibu rumah tangga di sini rata-rata mereka mempunyai omset satu bulan tuh kadang-kadang 1,5 juta, ada yang 2 juta, ada yang ya tergantung yang mereka buat gitu. Jadi mereka ada hasil gitu. Bahkan sekarang juga sudah animenya udah banyak banget, karena di luar suku Lampung pun sudah banyak sekali yang menapis gitu. Itu kan terjadi itu karena kebutuhan kan banyak, nggak mungkin dong. Jadi kita harus mengajarkan orang per orang lagi gitu, supaya bisa banyak lagi yang lebih notice gitu.
1: Jadi itu ternyata juga salah satu mata pencarian juga ujung-ujungnya ya tuh ya. Nah ini menarik banget nih, kalau tadi juga Tante menularkan ilmu kepada orang-orang sekitar untuk bisa berdaya, untuk bisa membuat tapis dan juga melestarikan ya tuh ya, melestarikan kebudayaan khas dari Lampung sendiri. Ini ada bantuan dari pemerintah kah untuk bisa memberikan pelatihan-pelatihan khusus nih, ataupun untuk bisa support dari apa yang Tante kerjakan untuk bisa mensupport ibu-ibu ataupun orang-orang sekitar untuk bisa
2: support banyak sekali ya. Kita juga support dari pemerintah, khususnya Bapak Bupati, karena di sini ibunya sangat antusias sekali untuk mensupport ya kami. Terus itu dari saya juga dari binaan Bank Indonesia gitu, terus binaan dari PNM, UBL, intinya universitas-universitas semua pun alhamdulillah sudah kesini gitu, dan sudah banyak yang support kita. Sering kalau kayak di pemerintahan itu kita diadakannya seperti pameran gitu, di mana tempat yang memang sudah disiapkan mereka ya, kita tinggal datang bawa barang gitu. Hal sama juga seperti Bank Indonesia gitu, dan kita juga yang datang ke sana. Bahkan Bank Indonesia dulu juga belum seramai ini, tapi mereka yang support itu ada pelatihan apa, mereka yang antusias atau mau pelatihan apa, bereda gini, mau apa, bantuannya apa gitu, oh papan tekan, berapa banyak, 100 piece gitu, bisa dianuin juga, dikasih sama mereka gitu. Yang penting kita memang benar-benar nyata gitu. Dulu juga sih merintis, awalnya merintis itu gak ada tempat di rumah ya, di rumah tante ini gitu. Gubernur, ibu kapolda dan ke rumah gitu, hanya melihat pas kita punya galeri, disitulah mulai ada galeri tapis itu, dan mulailah mereka datang langsung ke sana gitu untuk melihat gitu. Itu prosesnya lah intinya.
1: Jadi memang semua sektor juga sudah mensupport ya untuk tapis ini sendiri untuk tetap lestari seperti itu ya tuh ya. Dan terakhir tuh, harapan kedepannya untuk kain tapis Lampung ini apa sih tuh?
2: Ya, harapannya semoga terus ini ya, berkembang dan terus mendunia lah intinya. Jangan hanya karena pemerintahnya lagi suka tapis, jadi nggak naik daun lah tapisnya gitu. Kalau enggak ya sudah, dia turun gitu. Maksudnya langgeng lah terus gitu ya. Terus itu kayak halnya seperti batik. Intinya kan batik itu disukai oleh semua kalangan lah, siapapun gitu. Nah dan sekarang juga kan tapis ini sudah banyak-banyak model ya. Intinya bukan hanya kerja benang emas saja gitu yang dibilang tapis, tapi menggunakan benang-benang yang lain gitu kan, gitu bisa juga untuk variasi di baju-baju anak muda gitu ya. Jadi itu akan terus meningkat, dan saya sih berharap karena ini lagi penggodokan ya untuk desa Negeri Katon khususnya menjadi desa wisata budaya gitu, yang memang wisata khusus untuk wisatawan lah intinya, untuk melihat bagaimana prosesnya, bagaimana pengembangannya, bagaimana contoh-contohnya, bahkan mereka mau belanja di sini, minat di sini gitu. Itu sih lagi digodok sama kita di sini.
0: Ada banyak fungsi dari kain tapis. Umumnya, fungsi praktis kain tapis digunakan untuk beberapa hal, seperti dikenakan kaum wanita pada saat acara-acara adat, dikenakan oleh penari sebagai mas kawin pada upacara perkawinan, sebagai hadiah pada upacara perkawinan maupun khitanan, penutup atau pembungkus makanan, alas kepala dan alas tempat duduk dalam berbagai upacara adat, sapu tangan pengantin wanita, dan penutup punggung mempelai. Ternyata kain tapis memang luar biasa. Sebagai masyarakat Lampung, kita wajib memiliki kain tapis tersebut.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
0: Rompat FM, suara budaya Lampung.

Mina Mogi, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus mendorong transformasi kawasan pesisir melalui pembangunan kampung nelayan Merah Putih sebagai bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan dan modernisasi sektor perikanan nasional. Mengawali agenda kunjungan kerjanya di Provinsi Lampung, Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau KNMP Deska Margosari di Kecamatan Labuan Meringgai, Kabupaten Lampung Timur, Jumat 8 Mei 2026 untuk memastikan kesiapan fasilitas dan operasional kawasan nelayan. Didampingi oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal, Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuryamah, serta Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Lotaria Latif, Wapres melihat langsung berbagai fasilitas penunjang aktivitas nelayan yang telah dibangun mulai dari stasiun pengisian bahan bakar nelayan, gudang beku portabel dan pabrik es portabel KNMP. Pada kesempatan ini, Wapres menekankan bahwa pembangunan KNMP harus mampu mengubah kampung nelayan menjadi kawasan produktif yang modern, terintegrasi dan memberi nilai tambah lebih besar bagi masyarakat.

0: Sari. Tumbai, Lampung lain cuma tentang gajah jama tapis. Uat sapan halus di lom pepacur. Uat nilai hormat di lom piil pesenggiri. Sai dijunjung tinggi. Ganta, suara sina mulai meredup. Anak muda mulai lupa makna nemu nyimah. Adat cuma uat di saat acara seremoni. Mawat lagi hadir di lom kesekanian.
1: Nginyak

nunggu kenyit diengok luwon. Pulih budaya lain masa lalu, tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kam jaga sehani-hani. RRI Perempat Bandar Lampung.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Hasilnya petugas mengumpulkan 50 karung sampah yang terdiri dari sampah plastik dan sampah kain bekas industri rumah.
1: Informasi lainnya, saudara, aliran Kali Bekasi di Kota Bekasi, Jawa Barat kembali dipenuhi busa putih dan menimbulkan bau menyengat. Diduga hal ini akibat pembuangan limbah pabrik dari hulu sungai.
2: 5 cara dalam mencegah kerusakan alam. Yang pertama, memisahkan sampah yang bisa didaur ulang dengan sampah yang tidak bisa didaur ulang. Kemudian membuang sampah pada tempatnya agar terhindar dari bencana banjir dan kebersihan lingkungan akan terjaga. Kedua, reboisasi atau penanaman kembali pada hutan atau tanah yang gundul yang dapat mencegah dari bencana longsor. Tiga, tidak membuang limbah ke sungai dan ke laut. Pabrik harus memaksimalkan pemanfaatan limbah agar tidak terjadi pembuangan secara sembarang dan merusak ekosistem. Keempat, membuat perencanaan teras ring terhadap tanah yang memiliki kemiringan agar tidak terjadi erosi akibat kurangnya resapan air dan tanah mudah terkikis. Dan terakhir, menghargai serta mencintai alam sepenuh hati. Dengan menyadari betapa pentingnya menjaga kelestarian alam, secara tidak langsung menjadikan lingkungan kita aman ditinggali dan minimalisir risiko krisis kesehatan akibat bencana karena lingkungan.

Baiklah, minum lagi sampai di sini sih Gampang dengan Jenny dalam program Cerah Launi Dawagani ya. Nanti kamu akan bergabung jama perempat RRI Sungai Liat. Gue mengikuti program acara siaran budaya belajar Sumba. Tetap bersama kami di gelombang 88.5 MHz perempat RRI Bandar Lampung. Suara budaya Lampung.

Enak Mogi, pemerintah Provinsi Lampung menyatakan adanya skema pembiayaan karbon dapat membuka perspektif baru dalam pengelolaan sektor kehutanan di daerah Lampung. Kami ingin Provinsi Lampung menjadi salah satu contoh bagaimana sektor kehutanan dapat menjadi titik temu antara lingkungan, ekonomi, dan sosial, ujar Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan berdasarkan keterangan di Bandar Lampung pada hari Jumat. Ia mengatakan Lampung memiliki posisi penting karena memiliki kawasan hutan lindung, kawasan konservasi, kawasan perhutanan sosial, serta ekosistem dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Dia melanjutkan pembiayaan karbon membuka perspektif baru dalam pengelolaan kehutanan. Selain sebagai kawasan konservasi, hutan kini juga memiliki nilai tambah melalui kemampuan menyerap karbon. Menurutnya, pembangunan proyek karbon bukan pekerjaan sederhana sebab membutuhkan proses yang cukup panjang, meliputi identifikasi lahan, penyusunan baseline, pengukuran stok karbon, verifikasi perizinan hingga skema perdagangan. Informasi selanjutnya. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan hasil survei terbaru menunjukkan tingkat kerukunan di Indonesia berada pada kategori sangat baik. Ia menyebut Indonesia, khususnya Jakarta, menjadi salah satu wilayah dengan tingkat kerukunan tertinggi di Asia Tenggara. Indonesia sangat menggembirakan dalam survei terakhir, Jakarta sebagai ibu kota termasuk salah satu kota terdamai di Asia Tenggara, ucapnya dalam konferensi pers syukur 219 tahun Keuskupan Agung Jakarta, Gereja Katedral Jakarta, Sabtu 9 Mei 2026. Ia menjelaskan capaian tersebut menjadi bukti bahwa Indonesia mampu menjaga persatuan dan kerukunan antarumat beragama. Menurutnya, tingkat kerukunan di Indonesia bahkan mencapai sekitar 87%. Demikian sikap Leonardo dan Pak Sem, melalui petunggah di waktu jam selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, saya mengalun, tahi.

0: Dari Perempat Sungai Liat, sahabat budaya, Sepradi, senang sekali untuk di edisi hari ini bersama kami, RRI Sungai Liat, dan dipandu bersama saya, Rara, hingga nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dalam siaran budaya Belajar Sumba edisi akhir pekan kali ini, RRI Sungai Liat akan mempersembahkan sebuah topik, yaitu ragam upacara adat di Kabupaten Bangka. Bersama dengan narasumber kita untuk siang hari ini, saya perkenalkan, ada siang hari ini yaitu adalah Bapak Muhammad Zikri Hakim selaku Fungsional Umum Bidang Kebudayaan Dinparbud Kabupaten Bangka. Selamat siang Pak Zikri.
1: Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan untuk Sepradi sahabat budaya, dalam siaran budaya Belajar Sumba edisi hari ini tidak hanya di Sungai Liat tapi juga bisa didengarkan melalui RRI Palembang, Lampung, Bengkulu dan juga Jambi. Juga bisa di saksikan secara langsung melalui YouTube RRI Sungai Liat. Oke Pak Zikri, berbicara tentang topik kita hari ini adalah ragam upacara adat di Kabupaten Bangka, begitu ya. Kalau sudah berbicara tentang ragam, artinya ada lebih dari satu, begitu ya. Nah, mungkin Pak Zikri bisa mengenalkan terlebih dahulu ke sepradik-sepradik kita, seperti apa sih, seberagam apa sih sebenarnya adat istiadat yang ada di Kabupaten Bangka.
1: Oke lah, baiklah. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Saya bernama Muhammad Zikri Hakim. Saat ini saya bertugas di kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka, khususnya di bidang kebudayaan, ya. Gitu Mbak ya. Dan sebetulnya saya masih terbilang baru sih di unit kerja itu kan. Sebenarnya pindah dari satu instansi menuju ke situ atas kayak semacam ajakan lah gitu.
0: Untuk turut melestarikan kebudayaan
1: untuk
0: ya.
1: Untuk bergabung melestarikan gitu kan kebudayaan dan juga sejarah yang ada di wilayah Kabupaten Bangka, iya. Gitu. Nah, berbicara tentang ragam budaya apa upacara adat tadi ya?
0: Upacara adat yang upacara ada di wilayah kita.
1: Di wilayah Kabupaten Bangka ya. Sebetulnya saya kira sepanjang pengetahuan saya dan pengalaman dari setiap tahunnya saya berkunjung, apakah itu, tapi yang jelas itu di saya diundang ya, apakah itu dalam wilayah Kabupaten Bangka sendiri atau mungkin ya nyebrang sedikit lah ke
0: ya, di luar kabupaten ya,
1: lain gitu kan di wilayah Bangka Belitung ini ya. Inti pelaksanaan upacara adat yang ada di wilayah kita di Kabupaten Bangka saya kira sama dan sederhana. Gitu. Pelaksananya tuh intinya tuh kayak semacam doa bersama lah gitu kan. Apakah dia doa ritual tolak bala atau doa bersama untuk apa? Memohon keberkahan dari hasil panen atau mungkin pas ketika mau masuk musim cocok tanam atau mungkin musim melaut gitu kan. Nah saya kira itu, tapi ada beberapa lokasi yang menggunakan media yang dari alam, yang disiarkan oleh alam langsung gitu.
0: Seperti apa itu Pak Zikri?
1: Seperti menggunakan daun, contoh ya.
0: Ya contohnya apa?
1: Pakai daun kelapa muda yang dibentuk kayak mirip ketupat, tapi namanya ketupat tolak bala.
0: Iya,
1: pada ritual tertentu ketupat itu ditarik lepas, tapi lepas bukan artinya putus, bukan. Gitu, kayak yang contohnya tuh di desa Air Anyer untuk di wilayah Bangka dan juga di desa Air Nyato atau mungkin ada juga di desa Teluk Limau dan di desa Bukit Trak yang ada di wilayah Kabupaten Bangka Barat.
0: Oke. Gitu. Jadi ada kemiripan-kemiripan tata cara pada saat berdoanya, tetapi sesuai dengan peruntukan seperti kata Pak Zikri tadi ya, kalau untuk tolak bala seperti ini, atau kalau upacara adatnya untuk panen begitu ya, juga untuk meminta keberkahan begitu ya. Artinya ada perbedaan-perbedaan seperti itu ya. Tujuannya tadi ya yang berbeda ya.
1: Tujuannya sama, tapi medianya berbeda-beda. Ada juga yang berbeda gitu. Seperti juga yang pernah kita hadiri beberapa waktu lalu di dusun dusun Air Abik, mm-hmm. dan di dusun Pejem wilayah mm-hmm. kecamatan Belinyu gitu ya. Yeah. Namanya tuh tradisi nuju jerami. Mm-hmm. Nah, konon kata mereka itu di hari ketujuh panen ya, atau hari ketujuh pasca panen, mereka mengadakan semacam syukuran yang secara simbolis mereka bikin kayak apa, ke orang Bangka bilang tuh ngetem padi.
0: Mm-mm, gitu. Ngetem
1: jadi
0: padi.
1: Bukan ngetem padi, apa, numbuk padi.
0: Oh begitu ya.
1: Jadi padi itu
0: kalau ngetem itu panen ya,
1: ngetem panen. Uh-uh. Itu numbuk padi itu padi itu kan masih berkulit tuh. Nah, jadi di apa, ditaruh di kayak lesung, mm-hmm. alu lesung gitu kan, terus
0: ya?
1: Terus ditumbuk gitu kan,
0: nah,
1: ya ditumbuk sampai berasnya tuh mm-hmm. terpisah di kulitnya gitu. Okay. Nah, terus diayak sedemikian rupa, itu kan simbolnya tuh kan,
0: terpisah dari gabahnya gitu.
1: Terpisah
0: ya?
1: Dari gabahnya gitu. Mm-hmm. Nah, itu yang terjadi ya di dusun Air Abik sama Pejem tadi.
0: Okay.
1: Nah, masing-masing dusun tuh ada juga doa-doanya gitu kan. Mm-hmm. Nah, begitu juga seperti di dusun, ada lagi nih ya, yang masih nuju jerami juga di wilayah Kecamatan Belinyu, mm-hmm. yang ada di desa, wilayah Desa Ring Panjang, tepatnya di Kampung Kelapa Dalam dan Kampung Bukit Tulang. Mm-hmm. Gitu. Tapi di situ prosesinya bukan apa? Padinya tuh bukan ditumbuk lagi, tapi padinya udah jadi. Maksudnya udah jadi beras gitu. Mm-hmm. Nah, itu kemarin saya lihat berasnya tuh kalau orang Bangka bilang beras barak, beras baru,
0: beras baru.
1: Gitu. Umumnya beras merah, mm-hmm. gitu, beras merah yang dihasilkan, yang ditanam di padi ladang, mm-hmm. di padi ladang yang yeah. orang Bangka bilang hume, mm-hmm. gitu, huma atau hume lah gitu. Mm-hmm. Nah, jadi di situ setiap warga yang punya apa, yang habis panen padi beras baru tadi itu mereka menyumbang seikhlasnya, ada yang cuman seukuran segini gitu kan,
0: ada yang
1: gini, ada yang sekilo gitu kan, terus yeah. dikumpulin dalam satu wadah, mm-hmm. di dalam dulang atau nampan gitu kan,
0: yeah.
1: jadi sampai menggunung gitu, mm-hmm. apa nih yang beras tadi tuh,
0: yeah.
1: nah terus di atasnya tuh dikasih lilin, terus di dalam balai, semacam bangunan balai adat lah, mm-hmm. di dua kampung tadi kan,
0: yeah.
1: nah lantas didoakan bersama sekampung.
0: Oke. Okay. Tapi gitu. Itu nama upacara adatnya nuju jerami.
1: Nuju jerami. Ya, nuju jerami. Okay. Cuman beda prosesi.
0: Cara bedanya berbeda sekali tata caranya dengan yang
1: ada di Air Abik dengan Pejem.
0: Nah, ya.
1: Berbeda juga tuh. Tapi okay. intinya sama, mereka bersuku.

0: adatnya,
1: gitu. Ketua adat yang masing
0: ada,
1: berarti ya?
0: Ada, iya. Di Pejem ada juga, di apa Air Abik ada juga, dan dua kampung tadi di Kelapa Dalam dan di Bukit Tulang itu ada juga, gitu. Okay. Yang mimpin apa? Mimpin prosesi adat apa doanya tuh ada tuh di situ.
1: Untuk waktu pelaksanaannya, apakah mereka itu serentak yang ada di Kecamatan Blinjung itu atau ada perbedaan hari?
0: Dibilang serentak. Tapi mereka ini punya ini loh, punya apa? Punya kalender sendiri, sendiri ya? Gitu. Tapi setelah kami pelajari, mereka ini sepertinya memakai penanggalan apa? Kalender Cina.
1: Kalender Cina.
0: Iya. Di mana setiap tahun tuh enggak jauh-jauh lah kalau enggak di pertengahan April sampai ke awal Mei. Gitu. Jadi dalam satu tahun tuh enggak setiap tahun tuh enggak menetap di tanggal satu itu doang. Iya. Pokoknya
1: berbeda-beda tanggalnya ya.
0: Tanggalnya beda. Misal gini, yang terakhir kemarin ya. Nuju jerami yang ada di Kampung Air Abing itu hari pelaksananya sama dengan yang ada di Kampung Kelapa Dalam, gitu. Nah, yang di Pejem, Kampung Pejem itu selisihnya sekitar 4 hari nggak salah, apa 5 hari. Hari Rabu di Air Abing, hari Minggunya di Pejem, gitu. 5 hari selisihnya nggak salah. Gitu.
1: Nah, kalau berbicara tentang upacara adatnya nih Pak Zikri, lebih ke spesifik ketika Pak Zikri hadir, itu seperti apa sih tata caranya ketika mereka melaksanakannya itu? Seperti yang ditampilkan sama mereka dari mulai awal proses sampai berakhirnya itu tahu seperti apa?
0: Sepanjang pengamatan saya ya, dan juga pengalaman sebelum-sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya tuh yang udah berlalu, khusus untuk di Nuju Jerami, pelaksanaannya tuh berlokasi di depan replika pondok rumah orang Bangka zaman dulu yang orang Arabik bilang itu Memarong, pondok Memarong namanya, gitu, pondok Memarong, dan kebetulan di daerah Abik tuh kayak ada semacam replikanya juga, dibikin perkampungan kecil, namanya Gebong Memarong. Nah, itu di daerah Abik ya. Nah, begitu juga sama di Pejem, walaupun di Pejem juga nggak punya yang namanya replika
1: rumah khasnya, begitu ya?
0: Replika kampung yang sama. Nah,
1: jadi mereka melaksanakannya di mana?
0: Mereka melaksanakan di depan pondok itulah, pondok Memarong tadi, rumah orang Bangka zaman dulu tuh. Nah,
1: berarti itu rumah asli ya, bukan replika ya?
0: Replika rumah asli.
1: Oh, replikanya berarti ya.
0: Karena masa lampau rumah orang Bangka dominan seperti itu modelnya, gitu. Yeah. Dan itu masih ada tersisa di dusun apa? Bukan dusun dia, Pak. Di Kelka daerah belantara perbukitan ini, perbukitan Pelawan. Gunung Pelawan dia ada di masih ada tuh. Kembali ke apa tuh yang prosesi tadi, itu wadah yang mereka pakai, itu alat yang mereka pakai itu alu dan lesung yang dari kayu
1: zaman dulu sekali dulu gitu yang tebel itu ya,
0: yang tebel itu. Terus ada kayak semacam apa tuh seperti pengki ya, tapi yang anyaman dari ini, dari apa, daun mengkuang gitu kan.
1: Untuk menampah padinya,
0: jangan sampai jatuh ke tanah gitu kan. Kan ketika ditumbuk itu kan melanteng tuh. Nah, pasti jatuh kan ke pengki tadi. Lantas dari situ kan
1: dikumpulkan lagi ya.
0: Terus diayak lah gitu. Di apa nih orang Bangka bilang digini-giniin nih.
1: ditampi.
0: Ya, ditampi gini kan. Nah, terus diayak gitu. Nah, itu yang ada di Arabik dan di kampung Pejem. Nah, itu tadi. Nah, kalau untuk yang di Kelapa Dalam dan Bukit Tulang enggak lagi. Jadi berasnya tuh udah jadi, dibawa langsung ke balai adat, dikumpulin dalam satu wadah di dalam nampan atau dulang sampai menggunung gitu kan, atasnya dikasih lilin, udah lantas didoain bersama oleh warga sekampung, gitu. Dan uniknya di situ warganya tuh bukan selesai di situ, maksudnya
1: masih ada lanjutan.
0: Lanjutnya gimana? Setiap warga yang warga kampung itu mereka merayakan layaknya Lebaran.
1: Artinya gitu. Ada kudapan ataupun makanan tradisionalnya begitu atau seperti apa Lebarannya mereka?
0: Suasananya mirip Lebaran Idul Fitri.
1: Oh,
0: mirip.
1: Oke, gitu. Ada ketupat-ketupatnya
0: lengkap. Bahkan seafood pun ada gitu.
1: Berarti apakah Nuju Jerami ini Lebarannya mereka begitu?
0: Iya, bisa dibilang kalau menurut cerita teman saya beliau nih seorang bisa dibilang ketua lembaga adat Mapur lah ya, yang ada di Kampung Arabik. Mereka bilang justru Nuju Jerami inilah Lebaran kami yang sebenarnya.
1: Lebaran suku Lub begitu ya.
0: Lebarannya orang Mapur gitu.
1: Oke.
0: Gitu ceritanya.
1: Oke, karena memang

0: masih ada sistem kepercayaan juga kan di daerah Mapur sana ya.
1: Kalau di daerah yang lain, katakanlah itu di wilayah desa Air Anyar. Nah, yang pernah orang Bang yang kita ketahui di Bangka yang disebut yang namanya Rebukasan.
0: Oke, itu ya, beda lagi
1: beda
0: ya.
1: Beda lagi. Kalau Rebukasan itu adatnya. Rebukasan itu kata mereka itu dilaksanakan di bulan Safar hari Rabu terakhir. Sepertinya itu pakai apa? Penanggalan Hijriah, tapi lebih ke Jawanya.
0: Oh, begitu ya.
1: Asalnya kan Rebukasan itu istilah Jawa, Rabu Wekasan, Rabu Wekasan, Rabu Pungkasan, hari Rabu terakhir di bulan Safar. Gitu. Yang dianggap hari itu apa nih? Kalau orang Bangka bilang hari tolak bala gitu.
0: Hari tolak bala.
1: Hari tolak bala.
0: Jadi hari puncak di mana baiknya dilaksanakan pelaksanaan untuk tolak bala begitu bagi masyarakat.
1: Iya. Saya kira mungkin di kampung setempat tuh pasti adalah ya, mungkin satu hari sebelum itu kayak semacam ritual jangan dulu turun ke laut, atau mungkin setelah dari situ jangan turun ke laut dulu gitu untuk nyari apa, untuk nyari ikan gitu kan.
0: Oh, nah, jadi ada pantangan-pantangan.
1: Ada pantangan begitu juga. Ya, ada pantangan. Seperti juga bagi sama masyarakat. Yang dipejam, juga sama gitu juga.
0: Ada pantangan
1: ada
0: juga.
1: Ada. 3 hari enggak salah.
0: Kalau dipejam itu seperti apa pantangannya bagi masyarakat?
1: Pantangannya tuh karena Pejam ini kan posisinya kan nggak jauh dari laut nih. Memang jauh sih dari kota, jauh juga tuh posisinya tuh. Kalau di peta tuh hampir paling utara Pulau Bangka lah, gitu kan. Nah, kebetulan memang mereka wilayah itu berbatasan dengan laut. Nah, dominan juga masyarakat di situ nelayan, gitu. Nah, jadi ketika acara ritual itu selesai, Nujermi itu udah selesai gitu kan ritualnya kan. Okay. Pantangannya tuh jangan melaut dulu selama 3 hari, kalau nggak salah.
0: Setelahnya.
1: Gitu, setelahnya.
0: Okay.
1: 3 hari. Mm-mm. Nah, itu ya bebas setelahnya kan, gitu. Itu yang saya tahu.
0: Tapi untuk di laut saja.
1: Untuk di laut aja.
0: Kalau di ladangnya nggak ada pantangan ya.
1: Nggak, cuma di laut.
0: Oke, okay, gitu. Jadi itu dia salah satu aturan pantangan.
1: Aturan.
0: Ketika dilaksanakan upacara adat itu ya.
1: Iya.
0: Setelahnya.
1: Setelah pelaksanaan
0: Nuju Jerami.
1: Ritual Nuju Jerami tadi.
0: Okay.
1: Dan itu berlaku untuk warga
0: aslinya,
1: asli
0: kawasan warga pesisir
1: kampung,
0: ya,
1: warga kampung Pejem, gitu. Juga saya kira kampung Pejem ini yang merayakan itu bukan hanya mereka aja, gitu kan. Kebetulan di situ ada apa, bekas kampung lama namanya Tengkalat, dan lebih ke dalam sana lagi ada yang apa, yang dari Tuing, yang dari Mapur. Tapi mereka ini bergabung semuanya ke ini ke Pejem, gitu kan, gitu. Jadi apa tuh dihadirilah oleh mereka warga yang daerah-daerah lain seperti bersatu gitu kan.
0: Ya, berarti yang jauh-jauh itu ngumpulnya di satu titik di Pejem tadi ya, ya Pak ya.
1: Di Pejem tadi,
0: oke. Okay.
1: Gitu. Dan juga sepertinya di Arabik pun ada, cuman saya enggak begitu nangkep apanya apa nih pantangan-pantangan setelah itu kan. Nah, yang sedangkan yang saya tahu tuh
0: yang fasih banget
1: pastinya itu
0: di air Pejem ya.
1: Di Pejem. Seperti halnya juga yang ada di kampung Air Anyer.
0: Oke.
1: Okay. Kecamatan Merawang gitu. Okay. Situ.
0: Oke, okay. Dari ritual Nuju Jerami kita juga nanti beralih ke ritual adat lainnya begitu Pak Zikri ya. Ke ini ya, apa Desa Air Anyer ya?
1: Iya, Desa Air Anyer.
0: Oke. Okay. Jadi ada banyak sekali upacara adat yang dilaksanakan di Kabupaten Bangka. Baru kabupaten saja, apalagi se-Bangka Belitung ya Pak ya. Banyak lagi. Terus ada, walaupun dibilang ada kemiripan, tapi tetap ada perbedaan-perbedaannya. Bagi sahabat budaya yang ingin bergabung, ada yang ingin ditanyakan juga boleh bergabung bersama kami di line interaktif RRI Pro 4 Sungai Let di 08 11 12 13 14 10 39. Oke, Pak Zikri, kita lanjutkan kembali untuk upacara adat di Desa Air Anyer ya. Itu nama upacara adatnya apa, Pak?
1: Nama acaranya tuh Rebukasan.
0: Rebukasan, ya, ya.
1: Rebukasan. Yang tadi saya bilang Rebukasan itu dilaksanakan setiap tahunnya di setiap bulan Safar di hari Rabu terakhir. Asal katanya kan Rebukasan ini apa? Ya, dari bahasa Jawa loh.
0: Ya.
1: Rebu Wekasan atau Rabu Pungkasan, Rabu Pamungkas, Rabu terakhir.
0: Biasanya kalau di Masehinya itu bulan-bulan apa, Pak?
1: Enggak tentu.
0: Karena
1: penanggalan Hijriah ini kan setiap tahun itu kan mundur 11 hari tuh. Kalau tahun ini mungkin pelaksananya di bulan Agustus kali ya. Tahun ini ya. Nah, mungkin tahun depan di bulan Juli.
0: Ya, mundur.
1: Pokoknya
0: ya,
1: geser sebesar hari lah. Setiap tahunnya tuh geser sebesar. Yang saya tahu tuh di hari Rabu terakhir di bulan Safar. Mm-hmm. Itu yang saya tahu.
0: Nah, ritual adatnya itu seperti apa?
1: Nah, ritual adatnya itu memang ini agak sedikit berbeda ya dengan dengan yang ada di apa?
0: Nuju Jerami tadi. Nah, ya. Bedanya nah, apa nih, Pak?
1: Mereka nih di hari Rabu itu hari Rabu itu pelaksanaan tuh. Warga tuh kumpul di masjid. Terus juga warga di situ tuh kumpul di masjid itu untuk mengadakan doa bersama, doa tolak bala, doa keberkahan dan segala macam doa yang baik-baik lah gitu kan. Yeah. Tapi di situ media mereka pakai media juga nih, pakai yang namanya ketupat. Apa? Ketupat tolak bala orang nyebutnya tuh.
0: Dianyam atau daunnya saja atau gimana nih?
1: Daunnya tuh dianyam, tapi bukan seperti ketupat ini ya. Bukan bukan seperti ketupat yang di lebaran, bukan. Gitu.
0: Oke, okay, ada penelpon? Kita lanjut lagi nih, Pak.
1: Ya, oke. Okay. Jadi ketika warga terus kumpul di situ, mereka tuh yang mengadakan doa bersama tadi dengan ketupat tolak bala tadi. Mm-hmm. Cuman cara ngelepas ketupatnya tuh bukan masing-masing, kayak gini loh. Jadi ditarik. Masing-masing tuh pegang ujung, ini ujung gini.
0: Oke. Okay. Nah,
1: ketika doa tertentu dilepas rentak. Gitu. Jadi dilepas daun ketupat tuh enggak putus, malah kembali awal. Gitu daunnya tuh enggak putus sama sekali.
0: Gitu. Oke, jadi tidak putus ya.
1: Tidak putus gitu kan. Nah, dan juga setiap kali yang namanya acara kayak gitu, khasnya orang Bangka tuh pasti ada yang namanya nganggung.
0: Gitu. Setelah ritual adatnya tadi.
1: Jadi ketika mau ke masjid nih, warga tuh
0: bondong-bondong
1: datang bondong bawa ini, nganggung tadi. Ini nganggung kan? Yeah. Kalau ini bukan, ini nganggung.
0: Iya. Oke, okay, sebelum kita membahas tentang nganggungnya tadi, sebelumnya Pak, ini untuk memimpin kalau di Nuju Jerami tadi kan itu adalah ketua adatnya. Ya. Kalau di Rebu Kasan ini yang memimpinnya.
1: Saya kira ada juga.
0: Siapa?
1: Pemuka agama.
0: Pemuka agama ya.
1: Pemuka agama di desa setempat lah gitu kan. Apa mungkin orang-orang dari masjidnya tuh atau mungkin dari tokoh adat setempat juga gitu kan. Gitu pasti ada lah yang jelas yang mimpinnya itu kan. Walaupun saya kurang tahu kurang mengenal siapa orangnya dan juga bisa berganti-ganti nih tiap tahun nih. Ada regenerasi lah gitu.
0: Ketua
1: kan.
0: Ketua lah begitu ya, sepuh begitu ya,
1: sepuh
0: ya,
1: yang
0: Pak
1: ada
0: ya.
1: Di kampung yang paham betul bagaimana tata laksana untuk ritual adat yang namanya Rebu Kasan.
0: Rebu Kasan.
1: Nah, karena itu kan masuk ritus tuh kan, ritual khusus kan, bukan bukan keagamaan tuh. Kayak apa tuh macam Muharram, macam Maulid itu keagamaan itu beda tuh. Nah, ini ritus, ritual khusus gitu.
0: Oh,
1: nah,
0: ritual khusus iya, begitu ya.
1: Seperti juga yang tadi di Nuju Jerami. Itu itu juga gitu. Dan juga untuk pelaksanaan yang namanya Rebu Kasan tadi, lagi-lagi khas orang Bangka membuka silaturahmi dengan cara berlebaran. Jadi ramai.
0: Jadi lebaran terus ya, Pak ya, lebaran.
1: Iya, lebaran. Benar tuh, setiap rumah tuh menyajikan makanan-makanan layaknya lebaran. Jadi warga di luar kampung silakan datang berkunjung, kenal enggak kenal.
0: Oh, jadi keunikannya itu pada saat ada upacara adat yang khusus ya di tiap daerah itu masyarakat dari luar air anyir ataupun dari air abik tadi itu boleh ya berkunjung ke sana ya.
1: Boleh. Apalagi kalau ada temen nih, ada kenalan nih, gitu kan. Wow. Jadi suasana itu silaturahmi itu apa?
0: Turut merayakan.
1: Turut merayakan ya. Gitu kan. Gitu. Dan juga belum lagi hiburan-hiburan lainnya kayak mungkin mereka mendatangkan mungkin hiburan dari entah mungkin kayak semacam organ tunggal atau mungkin band atau apalah gitu kan. Nah, gitu. Tapi
0: ada
1: intinya
0: hiburan untuk meramaikannya.
1: Untuk meramaikan gitu kan. Dan juga pasar malam dadakan gitu kan. Atau mungkin UKM dikemas oleh panitia setempat lah gitu kan. Gitu.
0: Oke, kalau Nuju Jerami tadi kan lebih ke hasil beladang begitu ya, Pak ya.
1: Bu
0: Umi. Kalau yang Rebu Kasan ini seperti apa ini? Penolakan bala atas
1: tolak
0: apa seperti
1: di bulan
0: apa?
1: Safar. Karena orang taunya kan gini, enggak tahu ya apa mungkin pakemnya orang Bangka atau mungkin muslim orang muslim pada umumnya. Yang beranggapan bulan Safar nih bulan yang gimana gitu. Jadi untuk bikin semacam hajatan entah pribadi atau apa, kalau bisa jangan di bulan Safar deh gitu, atau cari bulan yang lain gitu kan.
0: Oh, begitu.
1: Gitu. Itu anggapan kita. Ya, cuman enggak tahu nih bener apa enggak nih kan, tapi yang saya tangkap selama ini itu
0: dipercaya begitu ya, bisa maksudnya itu tidak baik hasilnya.
1: Iya.
0: Kalau bikin acara-acara apapun di bulan Sapar itu.
1: Di bulan Sapar, ya. Hmm. Bulan Sapar ini kan penanggal hijriah nih, bulan kedua setiap tahunnya kan setelah Muharram.
0: Oke, okay, gitu. Jadi dilaksanakan ritual rebukasan sebagai penolak bala itu artinya ada harapan-harapan ke depannya begitu ya, agar masyarakat dalam melaksanakan pekerjaannya, mencari mata pencahariannya, ada kemudahan dan kelancaran begitu.
1: Iya, benar. Gitu. Diharapkan gitulah. Jadi masing-masing per warga itu kan setelah kita bikin doa bersama yang ada di masjid itu, doa tolak bala, doa keselamatan, doa kesejahteraan dan doa ke depan nanti. Yang jelas kita minta doa yang baik-baik lah. Dan mungkinlah doa yang buruk-buruk itu kan.
0: Oke. Okay. Jadi gitu. Menurut Pak Zikri, ini bukan hanya selama di Dinas Kebudayaan karena kan baru ya kata Pak Zikri tadi, tapi sebelum-sebelumnya, apakah upacara adat ini memang selalu dilaksanakan setiap tahunnya begitu, Pak?
1: Iya. Gitu. Sepuluh Bangka, kalau kita bicara Sepuluh Bangka ya, gitu setahun ya, gitu. Termasuk juga yang namanya ritus ruahan, ruahan.
0: Kalau ruahan di mana itu Pak?
1: Kalau untuk Kabupaten Bangka, sepanjang sepetahun saya tuh yang dilaksanakan setiap tahun tuh ada di Desa Penagan.
0: Penagan.
1: Iya, di Penagan.
0: Nah, gitu. Kalau itu seperti apa?
1: Ruahan ini kan, ruahan ini kan diselenggarakan di bulan ruah. Di bulan ruah, kalau di penanggalan hijrah itu di bulan Syakban, satu bulan sebelum bulan Ramadan. Nah gitu, jadi sepanjang bulan itulah, sepanjang bulan ruah itulah, sepanjang bulan Syakban itulah, mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 ya. Ruah ini kan bulan ruah. Ruah ini dari bahasa Jawa apa, bulan-bulan arwah. Jadi untuk ziarah intinya tuh, ziarah kubur gitu kan. Nah, yang jelas ziarah kubur kan intinya kan kita mendoakan mereka yang sudah sudah meninggal nih, berharap keberkahan kepada mereka yang udah duluan, dan juga kita pun minta di apa, minta selamat dunia akhirat gitu kan. Nah, tapi ada juga setelah apa, setelah pelaksanaan ritual itu, tapi ritual itu di kebanyakan ya yang namanya di masjid, ada juga ada yang di kuburan ya. Kuburan ini dalam artian bukan sholat, bukan berdoa bersama
0: sih. Berdoa.
1: Nah, seperti kayak di Bangka Tengah tuh di daerah kampung Keretak. Gitu kok di Bangka Tengah. Nah, umumnya ruahan seperti itu, tapi apa, untuk menguatkan silaturahmi tadi di setiap kampung yang merayakan itu, yang mengadakan ritual itu, pasti ada juga yang namanya lebaran.
0: Lebaran lagi,
1: lebaran
0: ya.
1: Lebaran lagi gitu. Gitu.
0: Hobinya lebaran berarti di Bangka ini.
1: Iya. Jadi orang Bangka ini bisa dibilang gimana ya? Orang kaya deh.
0: Nah, orang kaya lebaran terus ya, Pak ya.
1: Gitu.
0: Oke, kalau kita
1: kan rajin-rajin sedekah tadi, lebaran kan sedekah nih kan. Kita kasih makan orang kan sedekah.
0: Kebahagiaan bagi mereka gitu ya, bisa berbagi ya. Kalau ngomongin di Penagan tadi, ada ritual khususnya enggak untuk ruahan ini? Apakah dari pagi masyarakat berkumpul atau ada ditentukan begitu acaranya seperti apa?
1: Saya kira sama.
0: Sama, ada ceramah-ceramahnya juga gitu ya, doa juga, bersama.
1: Doa bersama di masjid.
0: Di masjid ya.
1: Iya, di masjid, kecuali kalau di kampung Keretak Bangka Tengah ya, memang ada memang ritual khusus langsung ke kuburan, memang rame-rame kan. Doanya di kuburan. Nah, seperti Tempilang juga, di Tempilang tuh ruahan digabung dengan tradisi yang namanya perang ketupat atau dan nganca.
0: Nganca
1: di, di Tempilang Bangka Barat.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Nah, kalau nganca itu untuk ruahan juga ya.
1: Nganca di bulan ruahan juga pelaksanaannya tuh kalau enggak salah 1 minggu atau 5 hari lah, atau beberapa hari sebelum
0: Ramadan.
1: Sebelum perang ketupat.
0: Oh, perang ketupat. Jadi ya, Tempilang ya.
1: Di Tempilang. Itu justru di wilayah tetangga lebih kompleks lagi.
0: Iya. Gitu. Banyak lagi gitu ya. Tata caranya yang dilaksanakan.
1: Iya. Kalau untuk
0: sebelum hari puncaknya gitu ya, Pak ya.
1: Iya. Kalau untuk di wilayah Kabupaten Bangka, sepanjang sepetan kami itu yang tadi kan menuju jerami, rebukasan dan ruahan. Gitu. Yang ritus nih ya. Di luar Maulid sama apa? Muharram kan. Nah, kalau yang di wilayah kabupaten sebelah,
0: kabupaten lainnya
1: yang sebelah, yang Kabupaten Bangka Barat itu lebih kompleks lagi. Bahkan mereka punya tradisi yang dari warga setempat tuh lah, gitu. Karena kan warga Pulau Bangka ini kan bukan cuma orang Bangka doang, gitu. Ada orang
0: beragam,
1: ada orang Mapur, ada orang Jering, ada orang Kedale, ada orang Ampang, ada juga orang Kelabat, terus orang Melayu pun ada yang Melayu Palembang, ada yang Melayu Riau Lingga gitu kan, ada yang Melayu Siantan juga. Banyak di Bangka. Belum lagi Cina.
0: Suku-sukunya tuh banyak ya.
1: Belum lagi Chinanya, Chinese-nya. Okay. Chinese Hakka, Chinese apa tuh? Chinese Hakka, Hokkien, Tochu, apalagi ya, lupa saya. Gitu.
0: Jadi beragam, bukan hanya ritual adatnya saja, tapi ya, sukunya juga. Walaupun pulau kita kecil, tapi banyak ternyata. Nah,
1: dan juga upacara adat nih, kita tidak melulu cerita tentang yang dilaksanakan oleh orang Melayu, orang Bangka, bahkan Cina juga. Ada juga di mereka.
0: Ada ritual adatnya ya.
1: Ada juga yang nama mereka tuh yang disebut pecun,
0: cengbeng gitu ya.
1: Cengbeng, semeng kubur kan. Ada juga cinget pan, semeng rebut. Terus ada juga tuh yang namanya apa nih, ritual sembahyang bulan gitu kan. Nah, terus baru-baru ini saya dapat informasi nih, ada satu lagi nih menarik.
0: Apa
1: nih
0: tuh Pak?
1: Festival Sun Gokong.
0: Oh, baru ya, ya?
1: Yang ada di Lumut kok enggak salah. Di Lumut, Kecamatan Riusilit.
0: Simpang Lumut ya.
1: Enggak, di Kampung Lumut, di Desa Lumut.
0: Di Desa Lumut
1: ya. Desa Lumut, Kecamatan Blinyu lagi tuh. Bukan Riusilit ya, Blinyu tuh. Nah, gitu.
0: Wah, ternyata banyak sekali. Karena tadi itu ragam suku yang ada di Pulau Bangka begitu ya, yang dikatakan Pak Zikri. Nanti kita akan membahas bukan hanya ritual adat yang dilaksanakan oleh masyarakat Melayu saja, tapi juga masyarakat Tionghoa yang ada di Pulau Bangka, tepatnya di Kabupaten Bangka begitu ya, Pak ya. Nanti kita bakal lanjut lagi obrolan seru kita ini, Pak. Tapi jangan kemana-mana, untuk Sobradi Sahabat Budaya, kami akan kembali lagi dalam siaran budaya Belajar Sumba.

0: masih di acara siaran budaya Belajar Sumba.
1: Oke, seperti kami balik lagi masih dalam siaran budaya Belajar Sumba yang sedang mendengarkan kami untuk di siang hari ini. Terima kasih tentu, dan juga kami akan lanjutkan kembali obrolan kita tentang upacara adat yang ada di Kabupaten Bangka. Tadi ada dua yang sudah diulaskan, ada Nuju Jerami, kemudian juga ada Rebo Kasan di daerah-daerah yang berbeda tapi masih dalam wilayah Kabupaten Bangka. Oke, kita ngobrol lagi sama Pak Zikri.
2: Ya.
1: Pak, gimana nih? Ada upacara-upacara adat lain lagi selain daripada Nuju Jerami dan Rebo Kasan tadi, Pak, kalau di daerah Kabupaten Bangka?
2: Wilayah Kabupaten Bangka.
1: Atau pernah ada tapi sudah hilang? Begitu.
2: Sepanjang sepengetahuan kami sih ada.
1: Ada,
2: yang namanya
1: ya?
2: Tabar Laut.
1: Tabar Laut ya. Jadi itu adalah ritual adat yang
2: Yang pernah
1: berarti ya? Ya.
2: Yang pernah diselenggarakan, namun sampai kini sudah enggak ada lagi. Gitu.
1: Itu di daerah mana itu, Pak?
2: Itu
1: Tabar Laut itu.
2: Itu informasi yang saya terima itu pernah dia diselenggarakan di wilayah Kecamatan Belinyu. Kalau untuk di wilayah Belinyu sendiri itu berada di sekitar Pelabuhan Tanjung Gudang atau mungkin sekitar Pantai Putat hari ini ya. Nah, di situ satu lagi itu lokasinya di Kampung Kelapa Dalam tadi yang hari ini masih merayakan masih menyelenggarakan yang namanya Nuju Jerami yang di Kelapa Dalam. Nah. Nah, itu informasi dari mereka yang saya
1: dari
2: dapatkan.
1: Masyarakat secara yang, langsung begitu yang pernah melaksanakan
2: yang pernah.
1: Ritual itu ya, Pak ya.
2: Cuman sayangnya sudah ditinggalkan. Saya tanya, itu kenapa kok sudah enggak ada lagi nih yang namanya ritual Tabar Laut, padahal ini bagus sebetulnya kan?
1: Iya.
2: Nah, alasannya apa? Dukunnya udah enggak ada lagi.
1: Oke, jadi sepuh atau juga orang yang sangat mengetahui tata cara pelaksanaan ritualnya itu sudah tidak ada lagi ya pelestarinya. Termasuk keturunan-keturunannya begitu, Pak?
2: Ya, bisa jadi.
1: Tidak ada lagi begitu yang
2: tidak ada lagi
1: melestarikan ya.
2: Dan juga ada informasi yang saya dengar tuh adanya kayak semacam pemahaman keyakinan yang lebih mendalam.
1: Apa
2: mungkin
1: tuh?
2: Nih sebagian masyarakat bilang itu bid'ah, itu tidak masuk dengan ini segala macam lah gitu kan.
1: Oke, dengan opini mereka begitu ya.
2: Kan? Nah, nah, lantas yang namanya Tabar Laut tadi ya mau nggak mau lah. Ditiadakan,
1: ditinggalkan begitu ya.
2: Begitu, apalagi pemangku adatnya tuh kata-kata kita bilang dukun itu suaranya sudah enggak ada lagi, sudah meninggal tidak. Gitu kan. Nah, gitu. Jadi udah enggak dilaksanakan lagi sekarang.
1: Itu dia salah satu upacara adat yang pernah ada di wilayah Kabupaten Bangka tetapi pada akhirnya ditinggalkan oleh masyarakatnya begitu ya, Pak ya. Selain itu ada lagi enggak, Pak?
2: Kok yang lain sih ada tapi kecil.
1: Kecil.
2: Di sekitar kita sendiri lah.
1: Iya. Apa itu?
2: Pernah dengar yang namanya apa? Nyukur rambut.
1: Nyukur rambut. Pernah.
2: Itu kan upacara adat tuh. Adat nyukur rambut. Nyukur rambut bayi.
1: Iya. Biasanya pas Maulid ya? Ya enggak sih? Atau
2: kalau pas Maulid itu kan pas rame-ramenya gitu. Nah, kalau di luar Maulid kan ada juga tuh.
1: Secara khususnya secara gitu khususnya ya.
2: Memang pas rame-ramenya biasanya kalau enggak di bulan Maulid di hari apa nih? Tahun baru Hijriah, satu Muharram. Gitu.
1: Jadi ini memang ritualnya khusus nyukur rambut bayi. Gitu.
2: Gitu. Kalau yang rame-rame itu kan biasanya di bulan Maulid atau di bulan Muharram gitu kan. Nah, para bayi itu tuh digendong sama bapak atau ibunya gitu kan. Terus nyukur massal yang orang bilang gitu kan. Adanya tuh dilaksanakan di masjid. Nah, yang pernah saya lihat itu pernah di apa? Masjid apa nih? Eranyut. Terus juga di setiap masjid di kampung tuh pasti ada tuh. Pasti ada di bulan Maulid tuh. Walaupun sebagian bulan Maulid tuh ada yang merayakan, ada yang cuman sekedar berdoa atau salawat di masjid beramai gitu kan. Kalau yang merayakan betulan tuh seperti tadi, lagi-lagi lebaran. Gitu. Yang saya tahu.
1: Oke, jadi itu zaman dulu itu kalau ritual nyukur rambut itu dilaksanakan di masjid atau di rumah begitu, Pak? Atau ada tempatnya tersendiri? pernah ada kata Pak Zikri
2: di rumah
1: tadi, di rumah ya,
2: di rumah di masjid ini kan ketika pas hari besar, pas hari besar keagamaan, di bulan Maulid tadi atau mungkin di apa tuh di ruahan tadi, maka tadi saya bilang dua event ini sebetulnya tidak masuk ritus nih sebetulnya, dia masuk ke hari keagamaan gitu kan, tapi kita sebagai orang Muslim kan bisa apa bila istilahnya tuh hari bulan baik lah gitu kan. Nah ya, angka bagusnya di masjid gitu kan, rame gitu kan.
1: Gitu. Kegiatannya tuh bisa dihadiri banyak orang begitu ya.
2: Banyak orang, siapa yang punya bayi ya bawa ke itu kan. Jadi kan didoain sama ini sama apa orang-orang di masjid gitu kan. Gitu.
1: Jadi tadi itu ada beberapa tradisi upacara adat yang memang dulu sempat dilaksanakan sekarang mulai ditinggalkan begitu ya. Dan menjadi PR dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bangka tuh seperti apa dalam hal untuk kondisi seperti ini mempertahankan kebudayaan kita seperti upacara adat ini di era sekarang ini, Pak Zikri.
2: PR untuk dinas
1: berat ya.
2: Dalam artian saya juga ada di sana loh.
1: Gitu. Iya, tantangan terbesar lah begitu bagi Dinas Pariwisata.
2: Untuk mempertahankan supaya tradisi upacara adat tetap eksis, kita yang namanya pembinaan langsung ke ini ke masyarakat adatnya tadi itu pembinaan untuk pelestarian kan, pelestarian terus juga kalau bisa sih kalau dari pihak masyarakat itu ada istilah yang namanya kaderisasi lah gitu kan, jangan melulu orang-orang itu mungkin takutnya orang udah tua nih, siapa yang bakal terusin, tapi sebelumnya kita tetap koordinasi gitu kan, nah karena kita dari dinas kan sebatas pembinaan dan juga untuk sekalian ngangkat ke permukaan untuk supaya diketahui banyak orang bahwa di Bangka punya ini loh, punya tradisi ini, punya budaya ini gitu kan. Dan itu ternyata masih ada yang belum terangkat sampai sekarang gitu kan. Yang saya bilang tadi salah satunya yang Noju Jerami tadi kan. Noju Jerami tadi yang
1: di daerah yang lain ya.
2: Yang selama ini kan kita tahu tuh cuma di Arabik sama di Pejem ya.
1: Pejem.
2: Nah, ternyata masih ada dua yang belum gitu, di Bukit Tulang sama di Kampung Kelapa Dalam tadi. Justru ini sebenarnya lebih dekat ketimbang Pejem yang mungkin lebih ke utara lagi kan. Yang dua kampung ini masuk wilayah Desa Reding Panjang, Kecamatan Belinyu. Memang lebih pelosok sih ke dalam gitu. Dan di situ dilaksanakan secara mandiri oleh mereka, tidak ada kayak sentuhan bantuan dari pihak lain gitu kan, apalagi mungkin dari kita dari pemerintah kabupaten ya. Terus dilakukan secara mandiri seadanya, sederhana gitu kan. Tapi pas gitu kami pernah kunjung ke situ, suasana itu meriah malah gitu. Jadi kita yang berkunjung tuh seperti betul-betul diperlukan kayak tamu gitu kan. Gitu, tamu yang ya gimana lah gitu.
1: Disambut dengan baik lah gitu.
2: Baik gitu kan. Gitu, bahkan sampai bilang penitiannya kok gak ngasih tahu kami mau kesini gitu kan. Ah gak usah lah, cukup gini lah, kami pengen silaturahmi, pengen tahu seperti apa acara
1: di situ. Artinya setelah ada upacara adat selain di titik yang biasa setiap tahun dilaksanakan begitu Pak, ada ternyata daerah-daerah lainnya. Lalu seperti apakah mungkin ada rencanakah dari dinas sendiri untuk pelaksanaannya nanti, apakah ada rencana untuk maksudnya tuh dibantu masyarakatnya ada program-program yang lain lah begitu untuk mereka
2: kalau
1: yang
2: melaksanakan itu? Mungkin insya Allah kalau kalau berkenan sih mudah-mudahan tahun depan kita bisa masuk gitu kan. Termasuk juga yang namanya ruahan yang ada di Penagan tadi. Karena yang di Penagan itu ternyata belum masuk ke agenda kita juga.
1: Oh begitu ya.
2: Iya. Gitu.
1: Kapan jadi diketahuinya Pak?
2: Apanya?
1: Untuk ruahan di Penagan ya, itu begitu. Baru-baru ini ya.
2: Iya, baru-baru ini.
1: Diketahui ya.
2: Gitu.
1: Artinya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini terus menggali ya.
2: Kita angkat gitu kan. Kita angkat entah gimana caranya melalui dengan pembinaan tadi kan. Pembinaan untuk pelestarian gitu, dan juga mungkin dari sisi pendanaan kalau kita punya, kita bantu juga seadanya lah gitu kan.
1: Nah, atau mungkin ini Pak, kan sekarang zamannya teknologi. Nah, mungkin setiap daerah masyarakat sekarang kan sudah dimudahkan teknologi begitu ya. Walaupun banyak digandrungi sama anak-anak mudanya, walaupun di pelosok-pelosok, mungkin mereka boleh memberitahu nih ke dinas bahwa Pak, Bu, kami sebenarnya di daerah kami ada acara ini dari masyarakat begitu ya.
2: Justru yang seperti itu yang saya maunya.
1: Yang baiknya begitu ya.
2: Jadi istilahnya kami dari dinas ketika turun ke lapangan dapat informasi terus bawa pulang ke kantor untuk diolah. Tapi di situ komunikasi jangan putus komunikasinya. Kan tadi kan zaman teknologi itu bilang nah entah WA atau apalah gitu kan. Terus cari informasi lagi nih, istilahnya kita butuh agen, agen di setiap kampung, di setiap desa.
1: Memudahkan untuk pemetaan gitu. Begitu ya Pak
2: benar,
1: ya?
2: Benar, gitu. Saya pengennya seperti itu.
1: Gitu. Kalaupun masyarakat ingin melakukan informasi begitu ya, dalam hal untuk daerah kami ada upacara adat ini, itulah segala macam yang belum diketahui, benar. Itu kemana gitu Pak?
2: Maksudnya, tadi?
1: Untuk media sosialnya atau yang bisa mereka hubungi begitu ya?
2: Ke media sosial.
1: Dari dinas sendiri ada nggak menyediakan masyarakat boleh melaporkan apa aja, menginformasikan ada kegiatan ritual adat atau apa ke dinas kebudayaan Kabupaten Bangka?
2: Sejauh ini kayaknya person by person.
1: Begitu ya?
2: Kita belum, kita kayaknya belum punya tuh yang namanya akun-akun di media sosial khusus untuk kebudayaan gitu kan. Kayaknya kita belum punya deh.
1: Gitu. Mungkin supaya bisa diupdate gitu Pak ya.
2: Kalau udah ada sih enak, bisa kita update gitu kan. Gitu. Entah dari sisi sejarahnya, apa sisi budayanya gitu kan, atau mungkin kita bicara tentang cagar atau apalah gitu, atau tentang seni gitu kan.
1: Gitu. Karena memang kalau tim harus ke lapangan mungkin ada kendala-kendala enggak Pak? Kalau kendala-kendala, kalau ke lapangan maksudnya menelusuri nih untuk adat dan budaya di daerah masing-masing, di kecamatan
2: mungkin
1: atau apa gitu. Jadwalnya ya, kendalanya ya.
2: Jadwal. Jadi itu sebetulnya bisa kita jadwalkan kalau misalnya satu hari itu memang direncanakan untuk ke sana. Udah kita berangkat satu tim gitu kan. Enggak harus ke kantor, enggak, paling berapa orang lah gitu kan. Gitu sepertinya kunjungan ke apa? Ke Kleka Benak gitu kan, untuk penggalian informasi keberadaan dalam tanda kutip sisa orang Mapur zaman lampau kan, termasuk juga yang model bangunan rumah orang Bangka yang saya bilang tadi tuh, apa, rumah Marong yang aslinya kan.
1: Nah, Gebong Marong itu ya.
2: Gebong Marong itu kan replika tuh yang ada di apa, yang di Arabik itu kan.
1: Mamarongnya itu yang asli ya.
2: Marongnya yang aslinya gitu. Nah, sementara rumah yang aslinya tuh yang saya tahu ada di apa namanya nih? Kleka Benak, dekat pedalaman perbukitan Pelawan di daerah Kecamatan Belinyu. Nah, sementara yang di Arabik itu yang replika juga cuma satu, yang di lapangan bola tuh. Pernah kan lihat?
1: Nah,
2: gitu.
1: Nah, kalau untuk tradisi adat kita, upacara adat kita nih Pak, yang masuk kalender pariwisata begitu ya. Apakah boleh dikunjungi oleh para wisatawan?
2: Boleh.
1: Seperti Nuju Jerami.
2: Sejauh ini
1: ya?
2: Kan kalau yang masuk kalender event budaya yang ada di Kabupaten Bangka tuh ada 7 semuanya, Mbak. Disebutlah di situ Nuju Jerami salah satunya kan, terus ada juga yang namanya Rebo Kasan, ada juga yang apa, Maulid Nabi ya, gitu, walaupun sebetulnya tidak masuk nih sebenarnya, terus juga Muharram tadi. Nah, yang lainnya tuh bukan event budaya sih, lebih ke ini, lebih ke permainan tradisional, seperti lomba alat untuk nangkap, untuk ngumpulin kerang lokannya, aduh apa namanya, yang ada di Pakal Nyur, lomba tungkah gitu. Jadi lomba tungkah ini kan, tungkah tuh nama alat, kayak semacam wadah penampung yang dibikin dari, yang modelnya kayak perahu kecil, mungkin semeter ke semeter kali ya, atau mungkin di bawah tuh ukurannya. Dengan wadah itu buat ngumpulin hasil apa, cari lokan atau kerang karena kan daerah Tanjung Sunur, muara Sungai Layang itu kan vegetasi apa tuh, kondisi itu kan itu lumpur. Pantai lumpur gitu, di pantai, bukan pantai pasir di situ. Nah, oleh masyarakat setempat ketika mungkin iseng-iseng main-main gitu kan, nah dijadikan kayak semacam permainan, ujung-ujungnya dibikin permen betulan gitu kan, dibikin lomba tungkah gitu. Satu orang naik ke atas tungkah, terus yang belakang ngedorongin. Nah, dorongnya di mana? Ketika laut surut, pantai itu kan pantai lumpur tadi tuh. Nah, ya jadi didorong di lumpur tadi ya, sampai gimana, belepotan lah gitu. Kayaknya seru itu.
1: Jadi sebuah kearifan lokal?
2: Iya.
1: Yang bisa juga diikuti oleh para wisatawan gitu ya.
2: Bisa juga dari itu pesertanya enggak harus orang desa Pakal Nyur,
1: dari mana pun, dari luar boleh, juga gitu. Boleh ya. Gitu kan. Nah, karena terus, justru daerah misalkan orang Sungai Liat juga belum tentu pernah melakukan hal yang demikian gitu ya, kearifan lokal itu. Oke, okay, kita berharap mudah-mudahan hal-hal yang demikian itu tetap lestari ya. Ada memang keberlanjutannya begitu ya, Pak ya. Tapi kalau menurut Pak Zikri dan juga mewakili dari dinas itu seperti apakah sebenarnya ketertarikan generasi muda kita saat ini, Pak, untuk upaya pelestarian upacara adat?
2: Maksudnya dari generasi nih,
1: generasi muda kita sekarang yang begitu banyaknya gempuran budaya luar begitu ya di era global ini,
2: saya
1: Pak.
2: Saya kira mereka nih perlu pemahaman dulu deh, gitu. Apa itu yang namanya budaya, tradisi budaya, harus paham dulu gitu sebetulnya. Dengan cara gimana? Ya datang ke setiap event-event tadi atau kalau perlu langsung apa? Diskusi sama tokoh masyarakatnya, tokoh adatnya gitu kan. Atau mungkin kalau mau bikin semacam komunitas itu lebih bagus gitu kan. Lebih bagus. Terus ketika ada event, kunjungan ramai-ramai, nah di situ boleh liputan ke atau apa gitu, dibikin video lah atau gimana lah gitu untuk ngenalin juga gitu kan. Tapi di samping itu bukan cuma sekedar rekomendasi doang, jadi biar ada semacam interaksi ya, galilah informasi kayak apa gitu kan di situ, event gitu kan gitu. Nah untuk generasi muda nih gitu.
1: Tapi sejauh ini ketika di lapangan banyak nggak anak-anak muda
2: banyak,
1: yang datang, Pak?
2: Banyak
1: datang ya,
2: banyak. Pihak mahasiswa juga banyak, gitu, banyak tuh. Yang pernah saya lihat itu yang ada di Nuju Jerami, yang ada di Arabik, sama yang di Pejam. Cuman sayangnya yang dua tempat tadi mereka nggak tahu.
1: Iya, belum tahu gitu, ya. Belum tersosialisasi. Mudah-mudahan untuk tahun-tahun berikutnya sudah banyak yang tahu ya, Pak ya.
2: Harapan sih gitu harapannya.
1: Nah, ini harapannya, Pak, terakhir. Harapan dari dinas sendiri terhadap pelestarian untuk upacara adat yang ada di wilayah kita nih, Pak.
2: Kalau kami sih, dari saya mewakili dinas, berharap mudah-mudahan event tradisi budaya yang ada di wilayah Kabupaten Bangka dapat terus dilangsungkan sepanjang tidak ada kendala apapun gitu kan, entah itu mandiri atau mungkin dibantu oleh pihak-pihak lain termasuk pihak kami sendiri dari Pemda Bangka gitu kan, dan juga bertahan tradisi itu dengan kayak semacam ada kaderisasi lah gitu dari apa namanya kepengurusan di satu tempat tadi tuh, kayak generasi apa ya? Kaderisasi ketua adat ya kan, ke siapa gitu kan, ke
1: dilanjutkan
2: gitu
1: ya,
2: gitu dilanjutkan. Syukur-syukur kalau bisa dibentuk masyarakat adatnya tuh kuat gitu, harapannya seperti itu mudah-mudahan.
1: Perlu dan pentingnya ada kaderisasi begitu ya, Pak Zikri ya, khususnya dari kalangan muda yang mempelajari secara detail begitu, sehingga untuk pelaksanaan upacara adat yang ada di Kabupaten Bangka ini tetap lestari, karena memang untuk pelaksanaan tersebut upacara adat dan kebudayaan itu merupakan salah satu identitas dari daerah kita. Kalau sudah hilang, identitas kita pun tentunya sudah sangat lemah. Dan untuk pelestariannya ada banyak cara sekali saat ini begitu ya, untuk mempelajarinya. Kalau zaman dulu itu kan secara tutur, secara lisan. Sekarang ini sudah bisa berupa tulisan atau juga secara teknologi begitu ya, Pak ya, yang dibakukan, yang bisa dipelajari untuk generasi-generasi seterusnya.
2: Apalagi sekarang kan yang namanya budaya apa itu, kebudayaan ini kan sekarang kan udah kerangka yang namanya PPKD itu, gitu. Kalau masuk 1 dari 10 OPK tadi itu, udah bisa tuh kita telusuri, kita pelajari gitu kan, dan juga kita angkat gitu kan. Nah dan juga kalau mungkin kan untuk melakukan pembinaan kita bikin pembinaan dengan cara pelestarian tadi kan, gitu.
1: Ada lagi yang mau ditambahkan, Pak, sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita kali ini? Pesannya mungkin?
2: Saya kira yang tadilah.
1: Yang itu ya. Oke, untuk sahabat budaya Sepradi, demikian untuk obrolan kita dengan topik upacara adat yang ada di Kabupaten Bangka dengan keragamannya. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, Muhammad Zikri Hakim. Terima kasih banyak, Pak Zikri ya, yang sudah mewakili dari Dinas
2: Persetaraan Kabupaten Bangka, Bidang Kebudayaan.
1: Baik, dan semoga pembahasan tentang ragam upacara adat di Kabupaten Bangka ini bisa menambah wawasan sekaligus menumbuhkan rasa cinta kita terhadap budaya daerah yang menjadi identitas dan warisan bersama. Kami akhiri dalam siaran budaya Belajar Sumba dari RRI Sungai Liat. Sampai jumpa.
0: Hingga di sini siaran budaya Belajar Sumba. Sampai jumpa.

Mina Mogi, Indonesia kembali mencatat prestasi membanggakan di sektor pariwisata internasional. Media asal Tiongkok memberikan penghargaan kepada Indonesia sebagai salah satu destinasi wisata utama dunia berkat kekayaan alam, budaya, serta daya tarik wisata yang terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Antara News, 1 Mei 2026 Indonesia memperoleh penghargaan wilayah pariwisata favorit dari majalah perjalanan terkemuka Cina, Travel Leisure. Pengakuan tersebut memperkuat posisi Indonesia sebagai negara tujuan wisata unggulan di kawasan Asia dan global. Informasi selanjutnya. Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Makan Bergizi Gratis Indonesia menekankan pentingnya penguatan tata kelola program makan bergizi gratis. Langkah ini dilakukan agar program MBG dapat berjalan presisi, disiplin, dan berkelanjutan. Program MBG bukan hanya sekedar menyediakan makanan, tapi menyangkut kualitas generasi masa depan Indonesia. Karena itu tata kelolanya harus dibangun dengan presisi tinggi dan disiplin yang sangat kuat, kata Dewan Penasihat APP MBGI Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Glenny H. Kairupan saat diwawancari awak media di Jakarta Jumat 8 Mei 2026. Demikian sikam Leonardo Hendimpasya, mulut petungga di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota.

tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Gajah Mungkur, terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa. Urip ing tanah Jawa, kudu ngerti Jawane. Artinya, hidup di tanah Jawa harus mengetahui nilai adat tradisi Jawa.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat abang pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh abang pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk

0: pun.
1: Sahabat budaya, suku Lampung Sebatin mendiami daerah pesisir Lampung yang membentang dari timur, selatan hingga barat. Wilayah persebaran suku Sebatin mencakup Lampung Timur, Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawaran, Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat. Dalam setiap wilayah, setiap ada acara perkawinan di masyarakat, selalu diadakan acara yang diperuntukkan bagi masyarakat, terutama bujang dan gadis, untuk memberikan hiburan bagi seluruh masyarakat yang datang ke acara adat tersebut. Saat berlangsungnya pesta perkawinan atau tayuhan, maka Saibul Hajat akan mengadakan acara daduwayan, salah satu acara tradisi masyarakat Lampung.
2: Menurut persepsi HAM, menurut pandangan HAM Lampung Semaka, Kecamatan Semaka, daduwayan jika ini agak ngejajakkan kebayan bebaju dihadap ni muli makanai ke dari pekuatin kami.
3: Ini filosofi acara sini.
2: Filosofi acara daduwayan menurut pandangan HAM Lampung Semaka, Kecamatan Semaka aja. Karena api Lampung Semaka aja kena ya. Banjarmanis pun mengakui bahwa mereka Lampung Semaka. Tapi itu cara mereka, kami enggak sikap mabandai. Sebab kami Lampung itu no, sumang sebatin, sumang aturan, dan sumang cakau. Itu artinya mohon untuk dimaklumi. Satu, siani saya jina, api gelah kening. Ngajak kon pudak ni kebayan, si anjak ni kebayan. Sekaligus muli ke dalam makanan jauh ketubang buat hak ni dacok sambil berkasa. Ya wanisa sukatan, patun saut, ngabara wani khabdija. Kemudian makanai kemana ke hadu kasan terjadi kilu kesuahan hukuk jama muli kilu kekacaan karena tiada gabu beda di akhir penghujung makanai kemana haga nunjukkan bahwasani tianji perkasa sehingga tiada genampilkan tianji pandai bersilat dan lain-lain ya wani acara tarian pencak silat
3: di dalam api
2: iya di dalam acara ada dua ini no rekanku ya inolah cuti lebih kurang nih penjelasan si mingan saya jelaskan. Yo mak pandai mon ya, andai pun buat penjelasan si baki-baki, yo saya mak pandai ngembang ke bahasa nih ya. Ini juga ada saya jina, menurut versi mahang si kam bahasa nih, si wat di Semaka, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus itu.
3: Jadi selangun daduwayan di sini apikah sanggup dilaksanakan di B atau loh apikah di B atau buka apa aja sih?
2: Saya sungguh nih di zaman tumpah ini kan buat istilah tikupangan. Nah cuman tanojo hadu dipermudah, dipersingkat. Agini minak muaki karena kesibukan dan lain-lain sehingga kamu mampu lagi kira-kira ngelaksanakan di caka tumpah. Sehingga madok lagi istilah tikupangan. Saya sebenarnya nih dimulai kamu di kanitiku. Kanitiku katini kita nojo waktu ngelepot karena pangan nih Kak Jimo. Acara ini digelar kan setelah lohok. Kenyen api yo matakani mak terlalu ino lagi panas lagi. Waktu ini pas-pas. Ya begitu bubar, api gelak nih kabar nih buting-buting, kabar nih batu-batu kemana? Molo haga buku taluwat karena tian nyiapkan bagi karena haga manjau lepot dan lain-lain.
3: Terus di dalam api daduwa ya no, sapa-sapa gawah peserta nih saya nutuk apikah kebayan atau kamu muli-muli bayam, muli-muli batu atau gugur kapal.
2: Iya, si mak dapat mak kan kebayan juga harus ditampilkan. Salah satu ini peserta ini ada kebayan. Sumangjak kebayan no muli bayam. Muli sewat di pekon ni si bersangkutan itu di ino gelak ni muli bayam. Lebih jak muli bayam no ya dalam muli selang sebitang. Jadi muli selang sebitang itu no muli si sengaja api gelak ni jebus.
3: Muli
2: si sengaja jebus, mahanai si sengaja jebus, haga numpang bekasan, haga numpang menok muli dan lain-lain di tempat ino. Karena ada yang peserta ni.
3: Dalam acara dua ini api-api gawo siti tampilkan.
2: Nah, dihantarkan ini juga Anissa Jina ya. Ya katakanlah dia ngabarau. Kemudian makanai kemana nunjukku kegagahan itian sehingga ten mica dan lain-lain.
3: Ini juga tembak buat api makanai ngabedak-ngabedak imuli.
2: Iya. Tumpai lah dek luar biasa lah. Mohon hak injuk cakap lengkap. Ya lengkap ni apa yo? Nikmat tumbai. Mawan kau kau tenno je kan keji dek ya. Muli makanan je bekasan ni jak lebing. Ya mula maaf dia kadang-kadang ya begitu makanan je luar jak lebing budak ni layu ni kena matakan ni. Nak kan no. Jadi kita tumbai mawan ngakasa di suah kon muliu di hoko gogo hadu menang duit ratusan juta lo luar biasa
3: hanggum
2: nimba hitung itu na injuk muliu pamani kadu kuawa ngebedak imahanai segala macam no udih dek injuk apa yuk injuk kuawa puasa 40 bingi 40 kani imahanai kanu hanggum ki anjak ne.
1: Sahabat budaya, prosesi adat daduayan yang terdapat pada ritual nayu atau acara pernikahan yang hanya dilaksanakan oleh masyarakat adat Sebatin ini memiliki tata cara yang baku yang ditentukan oleh sultan atau ketua adat Sebatin sehingga dalam prosesi atau pelaksanaannya tinggal mengikuti alur-alur yang sudah ditentukan seperti persiapan, pembukaan, pelaksanaan daduayan dan juga penutupan. Persiapan acara daduayan dilaksanakan sehari sebelum nayu digelar atau siang hari sebelum tiku. Acara daduayan ini akan dipandu oleh pembawa acara dan dimulai dengan pembukaan oleh kepala mekanai di kampung tempat nayu digelar. Acara daduayan ini bermakna untuk memberitahukan kepada khalayak atau masyarakat setempat bahwa ada pengantin serta akan dijelaskan asal-usul pengantin. Di dalam acara daduayan, pengantin akan dikeluarkan ke kelasa dengan menggunakan pakaian adat Lampung lengkap, khususnya adat Lampung pesisir. Adapun kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan saat acara daduayan adalah sebalusan sukat, nahi, dan juga pantun bersahut atau ngebarau. Sahabat budaya, pantun bersahut atau ngebarau ini merupakan pantun khas dari tradisi ngebarau. Berikut akan kita dengarkan bersama ngebarau.
0: Mit pasah beli tapai ade eliusuk kamahindu. Agani hanya pandai adik sapanihan gelakmu. Liu suka makindu abang alia jual iwa. Ku jawab.

Wanggamu sekopnihan ade injuk bulan puhnama. Dapok kodo bukasan ade tulung paimu tehima. Kutimbal ni kucawa abang hagangi lubu kasan. Kidangnya anakuha abang mangidonya bagian. Lamun

oleh bujang dan gadis dengan lagu ataupun syair yang bersahut-sahutan. Kalau si bujang menanyakan nama, maka si gadis pun akan menjawab siapa namanya. Kalau

maka si gadis pun berhak untuk menjawab, entah itu mengiyakan atau juga menolak. Semua disampaikan dalam syair-syair Ngebarau. Dari yang ditengahkan oleh para pelaksana Daduwain ini, yang sebagian besar dilaksanakan para bujang gadis

0: dan juga berbalas pantun, sekaligus turut serta memeriahkan hajat dari tuan rumah. Tentu kita tidak ingin tradisi seperti ini hilang. Kita harus mempertahankannya seperti pesan berikut agar tetap lestari.
1: Api pesan nih batin din jemaah generasi muda kenyen acara dedua yang hidang sampai lebon.
2: Masalah pesan kelawan generasi muda. Upu tuyu kam tumbai mak mudah. Api gelak ni nyani pekon jo nyani caka jo nyani adat istiadat jo. Dengan api gelak ni nukap kokah titi sedara. Hati ini setiap kah jo tuhum di bumi jo sakit. Masa iyo kam sebagai generasi ini, kam sebagai penerus ini, jiwa kam mak terpanggil untuk ngejaga ini. Jadi pesan saya aja mami nak mau.

0: ikutilah budaya jo. Dengan nah ino agaklah kira-kira si mengang saya.
1: Sebab budaya memang tidak ada alasan untuk kita tidak melestarikannya, karena kekayaan identitas diri adalah dalam genggaman kita. Dan jangan sampai kita terlena, bahkan lupa akan budaya, karena budaya jati diri bangsa.

Nenek Mogi, biodiesel semakin dipandang sebagai bagian penting dari strategi ketahanan energi nasional. Namun keberhasilan kebijakan ini bergantung pada ketersediaan pasokan sawit atau CPO yang cukup dan berkelanjutan. Karena itu fokus kebijakan tidak lagi hanya pada hilirisasi, tapi juga pada strategi penguatan pasokan, terutama lewat peningkatan produktivitas kebun yang sudah ada. Pemerintah pun telah menerapkan biodiesel B40 dan menargetkan peningkatan terhadap bertahap menuju B50. Di sini pasokan sawit menjadi tulang punggung kebijakan sebab TBS dan CPO bukan sekedar komoditas ekspor, melainkan bahan baku yang harus dialokasikan untuk beberapa kebutuhan sekaligus, mulai dari pangan, energi, hingga kebutuhan industri dan perdagangan luar negeri. Jika pasokan sawit tidak mampu mengikuti peningkatan kebutuhan biodiesel, dampaknya bisa meluas ke berbagai sektor. Pasokan domestik dapat tertekan, memicu kenaikan harga minyak goreng, mengganggu stabilitas pangan, dan mengurangi volume ekspor. Selain itu, ketidaksiapan pasokan juga berpotensi menambah beban fiskal dan tekanan inflasi.

0: Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Please ya, saya nggak pernah bahagia hidup sama kamu. Selalu susah, susah, nggak pernah ada senangnya. Kalau begini terus, lebih baik aku minta pisah aja dari kamu.
2: Sabar sayang. Hidup sulit bukan hanya kita saja yang mengalami, tapi semua orang lagi kesusahan. Jangan dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit minta pisah. Kamu gak kasihan sama anak-anak?
1: Tapi aku udah capek kalau harus terus-terusan kayak gini.
3: Hasil penelitian menunjukkan anak yang hidup dalam keluarga broken home memiliki perilaku menyimpang seperti pengguna narkoba, keluar sampai larut malam, bolos sekolah, dan perilaku merugikan lainnya. Kita jaga sikap, tingkah laku agar

0: mandi.
1: Gambus Luni Anak Buha merupakan alat musik tradisional Lampung. Alat musik petik ini dipakai sebagai pengiring lagu-lagu tradisional atau lagu klasik. Melihat dari bentuknya, alat musik ini mempunyai gambus yang berasal dari Arab. Dan alat musik ini juga merupakan sarana penunjang dalam penyebaran agama Islam di daerah pesisir. Hal ini dapat dilihat pada lagu-lagunya yang menyerupai lagu-lagu padang pasir. Bahan bakunya terbuat dari kayu nangka dan diberi kulit kambing, lalu dipasang senar yang berjumlah 4 senar. Sampai dengan saat ini, alat musik gambus Luni Anak Buha ini masih diminati oleh masyarakat Lampung dan sering dipentaskan melalui lagu-lagu klasik.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Minamogi sampai sini sih gampang dengan Jani Minamogi dalam program acara Launi Dawakani. Selanjutnya nanti Minamogi akan dengan Jani Jama Julita hingga petang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Baiklah, Jajaran Kat Subroto nomor 26 Pemuan Bandampung, jika bisa bertugas mengucapkan selamat debi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 104 FM, suara budaya Lampung. Wakca jam 15.
1: Minamogi, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono untuk membangun desa nelayan di Pulau Miangas, Sulawesi Utara. Prabowo berharap desa nelayan ini bisa meningkatkan penghasilan penjualan ikan. Hal itu disampaikan Prabowo di depan warga Miangas Sabtu 9 Mei 2026. Prabowo awalnya mengungkapkan pihaknya memberikan bantuan kapal ikan dengan besar 15 groston. Hari ini juga kita memberi bantuan di mana ada kapal ikan yang dibantu Menteri Perikanan Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Beliau bertanggung jawab atas masalah laut dan masalah perikanan. Hari ini kita beri bantuan satu kapal, berapa besarnya? 15 groston, besar juga itu, luar biasa itu, kata Prabowo. Lalu Prabowo mengungkapkan rencana membangun desa nelayan. Prabowo lantas memastikan ke Trenggono agar pembangunan dimulai bulan depan. Informasi selanjutnya, pemerintah pusat mengalokasikan perbaikan sebanyak 30 ribu rumah tidak layak huni di Jawa Tengah. Adapun perbaikan itu dilakukan melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya tahun 2026. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwar Sirait saat peluncuran BSP Jawa Tengah 2026 di Kabupaten Brebes hari ini. Tahun lalu di Jawa Tengah ada 7.532 unit, tahun ini minimal 30 ribu unit, naiknya sekitar 23 ribu unit, kata Marwar Sirait dalam keterangan tertulis Sabtu 9 Mei 2026. Demikian sikam Dion Nardo dan Demi Pasya, Samad Dibi.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

98,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, minamagi. Gimana nih kabarnya ya di sore hari ini, di hari Sabtu, di tanggal 9 Mei 2026. Dan bersama Julita akan menemani minamagi dari pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan untuk kita masuk ke program Pro Dangdut, nanti akan kita request lagu deh, juga kirim-kirim salam. Dan juga tentunya untuk minamagi yang mau mengudara, tapi setelah kumandang azan untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitar.

0: Waalaikumsalam. Senduan nih mak nenai midok dija. Buat api kedawai ke pekanduan.
1: Nah biasa Minan. Nyak lagi tiram nihan zaman itu.
0: Ya Allah. Terima kasih nihan. Ketini leguat juga sih tiram zaman nyak yo.
1: Nah ya mune. Apalagi kalau misalkan inget nih jamah buat saya ini kusani nambi. Api gelak nih.
0: Ya Allah dada kesap.
1: Bangi nihan Minan.
0: Iya mune. Ngapain kita?
1: Minan, nyak haga ngilu jamaniku resep cara nyani darah kesapsa.
0: Oh, walah iyo yo nambikan aku mak kesipang leh nyak nyani darah kesap. Yo bahannya sih mau aneh-aneh sih. Wat unyin di warung, wat gelepung terigu, gelepung sagu, telui, uwai, gula handa, mentega, uya buku.
1: Ika sinugawo?
0: Iyo mene. Nah untuk takakan ni, kik misalnya yo hamnya ni makai terigu ni 5 sudu atau 5 sendok, sagu ni setengah sudu gawo, setengah sendok gawo, telu ini saimu ni. Sedangkan uwai ni secukup ni, kemudian gula handa ni juga secukup ni, mentega secukup ni, akhir uya buku secukup ni.
1: Oh, jadi kena ya?
2: Dada kesap merupakan salah satu menu khas Lampung saat berbuka puasa. Dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan di sekitar kita dan cara pembuatannya pun sangat gampang. Jadi, bukan alasan untuk kita tidak melestarikan kue khas Lampung satu ini.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Rompat FM, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan, dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya, Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Minamogi. Selamat menunaikannya ibadah sholat asar untuk warga Bandar Lampung dan juga sekitarnya. Dan kita langsung aja gitu ya, masuk ke Pro Dangdut di sore hari ini. Yang udah tulit-tulit gak sabar gitu, ayo kita mengudara bersama di 255112 atau juga di WhatsApp kita di 0811720985. Halo, Assalamualaikum Prompat.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo si Abang Tampan. Waduh, yang pertama Wah. Banget nih.
1: Aku dengerin lama kamu tahu banget tuh sama aku.
0: Aduh, aku mah tahu banget sama Abang mah. Kayaknya aku pengen tiap hari pengen lewat depan rumah gitu ya.
1: Ya, boleh.
0: Boleh ya, biar melihat ketampanan Abang tiap sore gitu ya.
1: Siap
0: deh. Lagi sibuk apa nih, Bang?
1: Gimana?
0: Lagi sibuk apa?
1: Nelpon dirimu.
0: Oke, hujan gak sih di sana?
1: Alhamdulillah panas.
0: Alhamdulillah panas, di Bandar Lampung hujan tahu. Dari tadi jam berapa tadi ya? Dari 1:30 deh kayaknya hujan tadi.
1: Ya, disyukurin saja.
0: Syukurin aja, tapi di sana panas ya di Bandar Lampung itu ya?
1: Ya, tapi tak mengurangi kesempatanku untuk on air bersamamu.
0: Oh gitu, oke banget deh pokoknya sama Bang Abdullah nih ya. Oke deh, kita mau pro dangdut dulu nih, dangdutan dulu. Lagunya ada Cikini, Gondang Dia, Kelana 1 sama 5 menit lagi. Mau lagu apa? Cocok gak?
1: Hah?
0: Cocok gak kira-kira?
1: Rada mendeng lah, enggak sepi-sepi banget.
0: Oh, enggak sepi-sepi banget ya. Atau ada lagi nih, Bintang. Terus? Bintang, Umpan Cinta, Aku Rindu Padamu. Aduh, kayak aku nih rindu sama Bang Abdullah nih ya. Aduh, putus-putus lagi, Aku Tak Mengukur Dalam, Bukan Yang Pertama, Gadis Atau Janda, Duh Engkang.
1: Ya mending yang mending Om Roma aja lah.
0: Om Roma ya, Kelana 1 gitu.
1: Iya.
0: Oke deh. Nostalgia atau gimana sih, Bang?
1: Ya gitulah, waktu pertama kali aku mengenal Pro 4 itu lagu yang lagi ngehit. Wow. Oh iya. Lagi ngetren-ngetrennya dinyanyikan orang di acara karaoke apa enggak mana itu, berapa mengenal Pro 4.
0: Oke deh, jadi emang mengenang banget gitu ya.
1: Iya.
0: Oke deh, mau salam-salam, Bang?
1: Ya, salamnya untuk Bapak, selamat siang. Untuk Om Nurdin, selamat sore. Terus gak lupa juga untuk siapa namanya, untuk Edo ya, selamat sore. Terus gak lupa juga untuk Om Irin, selamat sore. Dan selamat berlimu aja.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih juga, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, Bang Tampan udah lewat gitu ya. Yang Tampan satu lagi kira-kira udah masuk belum ya di Pro 4 hari ini ya. Oke, kita angkat lagi. Halo, Assalamualaikum Pro 4.
2: Waalaikumsalam, tapi pun.
0: Iya pun, oke deh. Yang tampan Bang Jumlo gimana nih kabarnya?
2: Kabarnya sehat, Mbak.
0: Sehat. Selamat
2: baliknya, Mbak.
0: Alhamdulillah, sehat juga ya. Oke deh, Bang Jumlo nih.
2: Bukan tampan, Mbak.
0: Tampan dong. Kan udah enggak jomblo lagi, jadi udah jadi tampan.
2: Tapi baik hati kok, Mbak. Kalau tampan enggak ngaku, Mbak.
0: Oh gitu, jadi yang pasti aja baik hati gitu ya.
2: Baik hati, kalau tampan enggak ngaku.
0: Oh gitu.
2: Enggak kayak gitu.
0: Oh gitu, berarti Abang Bang Jomblo sih baik hati kayak Lija. Ini ada Lija nih, Bang. Abang kenal Lija enggak? Masih ingat Liza enggak?
2: Udah lama bener tuh, Mbak Lija tuh, Mbak.
0: Udah lama bener ya. Coba dong, Mbak Lija disapa nih. Disapa sama Bang Jomblonya.
2: Mbak Lija.
0: Halo, coba sapa dulu dong.
3: Halo, Bang. Apa kabar, Bang? Itu dinaikin dulu dong, naik.
2: Kok jauh bener suaranya, Mbak?
0: Jauh bener suaranya. Oke, yang mana?
3: Itu, Kak.
0: Oke. Nah, iya kan. Assalamualaikum, Bang. Balikpun.
2: Ya, pun. Waalaikumsalam.
0: Aduh, api kabar nih, Bang?
2: Sehat, kabar nih.
0: Alhamdulillah. Udah lama banget ya, Bang Jomblo gak kenalan sama Lija. Gak beremang udah ya, sama Lija ya. Iya. Kenapa?
2: Mbak Lijanya kemana aja kok baru nongol?
0: Ke sebelah bang, aku di Produa sekarang.
2: Oh, kapan kesini lagi mbak, ke Perempat mbak?
0: Baru ntar lah, tunggu tukeran ya Mbak Kajul.
2: Info mbak ya.
0: Iya sih ya. Dia udah gak cocok di Perempat bang, dia mainnya udah K-pop-K-pop dia. Dia gak mau iya. Minak-mogi lagi.
4: Udah gak dangdutan bang.
2: Tapi aku cocoknya Mbak Lija yang Tiara.
0: Waduh, aku siap. jadi kerasa tersingkirkan ya, nih.
2: Sama suara yang terhanyut aku.
0: Waduh, terhanyut.
2: Kenaan aja Mbak ya.
0: Oke deh, lagunya nih Bang.
2: Lagunya apa Mbak?
0: Lagunya ada Kelana 1, Cikini Gondang Dia 5 menit lagi.
2: Yang lainnya Mbak apa Mbak?
0: Yang lainnya ada Bintang, ada Umpan Cinta, Aku Rindu Padamu. Terus
2: Aku Rindu Padamu Mbak.
0: Aku Rindu Padamu, rindu siapa rindu sih?
2: Mbak
0: oh rindu sama Mbak Lija, cocok benar.
2: Ya, kita balik lagi ke Perempat ya.
0: Amin deh, salam-salamnya Bang.
2: Iya salam ya. Salamnya ya buat Ham-Ham. Ada juga Bang Irin. Bang Aji Uceh. Ada Bunda Samba, Nabila, ada Pak Dekat Iman, Datuk Atin, selamat sore.
0: Iya.
2: Ada Bang Darson, ada Atin Bolo-Bolo, ada Putra Jawa, ada juga Bang Edo, selamat sore. Salamnya semuanya, Mbak ya.
0: Oke, siap deh, Bang Jumbo.
2: Kanan semuanya aja, tempat tercuali.
0: Oke, siap deh.
2: Buat Mbak Liza sama Mbak. Mas apa satunya?
0: Mbak Julita, kok jadi lupa sama aku sih?
2: Gara-gara ingat Julita, ingat apa?
0: Apa? Ada Liza tadi dan ini Julita bang, kenalan dulu lah kalau gitu.
2: Mbak Julita, yang satu tadi siapa mbak?
0: Liza.
2: Oh ya gara-gara ingat sama Mbak Liza, Mbak Julitanya.
0: Oke deh.
2: Mudah-mudahan bisa balik lagi ya mbak ya.
0: Amin
2: ya, biar bisa menghibur teman-teman semua kesian.
0: Iya amin.
2: Terutamanya si jomblo kok.
0: Oke deh. Siap
2: ya, buat mbak berdua. Terima kasih waktunya ya.
0: Iya bang jomblo.
2: Selamat
0: selalu. Iya.
2: Itu aja Perempat Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Oke deh Bang Jumlo. Dan kita angkat satu lagi penelpon. Kita gantian ke WhatsApp dulu gitu ya. Yang udah tulit-tulit sabar dulu ya. Halo, Assalamualaikum Perempat.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perempat Kak Julita. Ya, Julita dan Liza, Juli singkatnya.
0: Iya, mau ngobrol sama Liza juga nih Bang.
5: Oh boleh dong Liza.
0: Oh boleh, ayo Liza mengudara bersama Bang Topan si tampan kita. Assalamualaikum Bang.
5: Waalaikumsalam Kak Liza.
0: Waduh Bang Topan nih, apa kabar nih Bang?
5: Alhamdulillah wawai seunyi nih Kak Liza, apa kabar nih Kak Liza?
0: Alhamdulillah wawai.
5: Liza masih ingat gak iklannya Perempat?
0: Masih kayak
5: dan bimbang dan jangan ragu karena RRI bisa lewat WhatsApp.
0: Waduh, mantul serantul. Kayaknya Bang Topan lama-lama kita jadiin brand ambassador-nya Perempat.
4: Iya, kayaknya deh ya.
5: Jadi jangan galau-galau karena RRI Bandar Lampung bisa telepon lewat WA.
0: Benar. Karena lagi enggak ada pulsa nih kayaknya Bang Topan. Biasanya Bang Topan juga 255112 nih kayaknya.
5: Enggak, sama kalau paketan kalau ada juga tapi pikir kalau udah seluler nanti pasti WA yang diangkat.
0: Iya. Enak kan pakai WhatsApp ya Bang ya?
5: Benar. Dua-duanya enak sih.
0: Dua-duanya enak, beda. Beda orang berduit mah enggak ngitung pulsa aja, enggak kayak kita aja. Iya, kita mah kan enggak pernah punya paket pulsa.
4: Ya pakir data.
0: Pakir pulsa sih ya. Iya. Oke deh, sehat-sehat tapi Bang Topan ya.
5: Alhamdulillah sehat. Cuaca sama kita ini dari jam 1:30 tadi guyur Bandar Lampung.
0: Bener banget, geguyur hujan tapi alhamdulillah ya nggak ada gemuruh pokoknya ya.
5: Iya nggak ada.
0: Amin. Oke lagunya nih Bang, kira-kira cocok nggak nih ya? Ada Kelana 1, Aku Rindu Padamu, Cikini Gondang Dia, 5 menit lagi. Cocok nggak Bang? Ada yang cocok nggak?
5: Cocoknya sih enaknya mah ada yang tamu malam minggu gitu kalau ada.
0: Tamu malam minggu coba dicari dulu ada aja gitu ya. Tamu
5: yang siapa sih malam minggu gitu. Ketuk-ketuk pintu.
0: Oh ada, tenang dari Endang Krisnawati ya.
5: Iya,
0: Boleh deh. Salam-salam silahkan Bang.
5: Ya salamnya tadi yang udah buka gerbang ada orang ganteng ya.
0: Benar.
5: Karena jangan ketukar, ganteng ya ganteng, tampannya tampan.
0: Oh gitu, kalau ini yang tampan yang itu yang ganteng gitu ya.
5: Iya, karena kalau laki-laki itu wajar mengakui tampan ganteng gitu. Karena dari lahir udah sang laki-laki.
0: Bawaan lahir gitu ya.
5: Jangan dipaksain kalau dibilang jomblo tampan enggak ngaku katanya. Jangan dipaksain, jangan.
0: jangan gitu, Bang. Nah, semua laki-laki ganteng dan tampan, yang penting baik hati dan tidak sombong
5: nah,
0: ya.
5: Nah, itu. Tapi hal-hal yang dipaksain tidak boleh. Okay, tampan tetap tampan baik.
0: Siap, lanjut, Bang.
5: Salamnya ya tadi yang udah buka gerbang ya, Bang Abdullah di Wai kanan. Sehat selalu. Dan pertama-tama buat Nai di Wai Kandis bersama Sela ya di Cempaka Tiga, sehat selalu. Pokoknya warga Wai Kanan, ada Bang JK, Bang Ramli, ada Bang Darman, ada Mbak Sri, Mbak Eva, terus ada Bunda Warkop. Kalau Kak Julita udah tahu itu Atu Ponita?
0: Apa?
5: Atu Ponita?
0: Belum tahu.
5: Oh, waktu itu dia siaran juga di Perempat Penyiar.
0: Belum kenal.
5: Di
0: Wai Kanan.
5: Jadi sekarang jadi penyiar Wai Kanan.
0: Oke deh, nanti kenalan deh.
5: Ada Bang Nandu juga tuh penyiar Wai Kanan. Terus juga pokoknya yang di Wai Kanan semuanya aja ya, tanpa terkecuali sama Kisinan Munir. Jangan Minan Munir ya, Kisinan Munir.
0: Oke deh, Kisinan Munir, siap.
5: Ada juga di Bandar Lampung ada Mbak Eni di Kemiling, Bang Jaini di Kemiling, terus Pak Basir di Pasar Tani Kemiling, Kang Maman di Palang Besi, Bang Taufik Hidayat di Metro, Datuk Lemo, Datuk Penata, Datuk Atin di Tugu Duren, Bang Yus Munduk Pidada, Bang Pendi di Oku Selatan, terus Muni Jama Bang Irin di Gunung Batu, Jama Bang Hamham di Pringsewu, Bunda dari Misakura Pringsewu, terus Muni Jama Bang Amir Lampung Timur, Kairma Lampung Timur, Bunda Tin Lampung Timur, Bunda Samba Lampung Timur, Pasura di Lampung Timur, Bang Buyung Hampa Lampung Timur. Seunyine lah pokoknya spesial Jama Kak Julita bersama Kak Lija. Sehat selalu ya Kak.
0: Amin, terima kasih Bang Topan.
5: Sama-sama. Ditunggu lagunya.
0: Oke, siap.
5: Assalamualaikum Tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, oke deh. Dan untuk Prodangdut sore hari ini di sesi pukul 15 ini ditutup oleh Bang Topan gitu ya. Dan untuk Minamwagi mungkin yang mau bergabung Bang Ebdo nanti dulu kali ya. Takutnya nanti lagunya gak keputer nih Bang Edo. Bang Edo sabar dulu, nanti masuk ke sesi 2 ya setelah pukul 16 waktu Indonesia Barat.

tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat abang pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh abang pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

Minamagi dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wajah pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kementerian Pariwisata atau Kemenpar memperkuat promosi pariwisata berbasis pengalaman edukatif melalui dukungan terhadap program EduTrip Australia Indonesia Incef Trip. Pelaksana tugas Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan atau IWANA Kemenpar, Vincenzius Jemadu, menyampaikan program EduTrip memiliki peran strategis dalam membentuk masa depan pariwisata yang berkelanjutan dan berkelanjutan. Diketahui program EduTrip Australia Indonesia Incentive Trip yang inisiatif Impact Travel Group pada April 2026 terbagi dalam dua gelombang kunjungan. Gelombang pertama terdiri dari atas 33 pelajar dan juga pengajar. Dan kemudian itu berlangsung pada 3 hingga 12 April 2026 dengan rute Jakarta, Bandung, Yogyakarta hingga Bali. Dan sementara rombongan kedua diikuti 19 pelajar dan pengajar. Dan ini gelombang ini pada 10 hingga 16 April 2026 dengan rute Jakarta, Bandung, Yogyakarta hingga Lombok. Dan kegiatan ini mengusung konsep perjalanan yang memadukan unsur pendidikan, budaya, dan pariwisata. Informasi selanjutnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengimbau lembaga pendidikan agar mengembangkan pendekatan ekotologi dan kurikulum berbasis cinta atau KBC untuk menciptakan hegemoni dan ekosistem pendidikan sosial yang tangguh. Ia mengatakan belum lama ini sekitar 305 ribu guru agama dari berbagai agama memberikan testimoni hasil dari kurikulum cinta. Ia pun mengaku merinding mendengar tanggapan positif dari mereka. Dan sebelumnya Kementerian Agama menggelar pelatihan daring KBC berskala nasional yang diikuti sebanyak 305 peserta. Mereka tidak hanya didominasi tenaga pendidik dan guru, tetapi juga elemen masyarakat umum yang peduli akan perbaikan karakter anak bangsa. Demikian Wahca pukul 16, mulai kutunggah di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan

0: Memang suara budaya Lampung. Acuh tak acuh ya dari Yunita Ababil. Oke deh, dan Minamogi kita masuk nih di program Prodangdut lagi ya di sore hari ini. Yuk Minamogi nih yang mau request lagu kirim salam gitu ya di sore hari ini. Dan tentunya mengudara ya bersama Julieta di sore hari ini. Oke deh, ditunggu di 255112 atau juga di 0811720988. Dan sesuai janji Julieta tadi ya, Bang Edo, ayo kita mengudara bersama. Halo, assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam Tabi Pun.
0: Iya Pun, Bang Edo gimana nih kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Kak Julita gimana kabarnya hujan-hujan gini?
0: Alhamdulillah sehat. Kayaknya cocok-cocok makan mie rebus, cocok kayaknya ya Bang.
1: Nah itu betul.
0: Betul.
1: Ini sudah di dalam pikiran emang Kak.
0: Benar, udah pulang belum sih Bang?
1: Alhamdulillah udah Kak, kalau Sabtu.
0: Oke deh, bisa langsung eksekusi di dapur berarti ya.
1: Nah betul ini, aduh.
0: Betul. Sama kayak Lijan nih yang lagi galau, dia pengen makan apa katanya sore-sore gini angetnya.
1: Galau kenapa sih Kak?
0: Dia pengen makan yang anget-anget katanya. Apa sih rekomendasi
1: nih? Oh nanti
0: nih?
1: Itu Kak, kan di apa di Pahoman itu kan ada itu ya, ada kampung kecil tuh Kak.
0: Di Pahoman
1: nah,
0: kampung
1: nanti
0: kecil.
1: Nanti belok. Nanti masuk aja situ Kak. Nanti ada pindang yang anget-anget. Nah itu cocok Kak buat pakai sambal gitu.
0: Tuh. Aduh. Kata Bang Edo mah pindang ja anget-anget gitu sore hari ini tuh. Udah dia ada

0: manggut-manggut. Kayaknya cocok juga sama dia nih.
1: Cocok ya?
0: Cocok deh, yang sore-sore nah, cari anget-anget.
1: Kalau nggak mau, kalau nggak mau kampung kecil, mm-mm, maju dikit, bawah flyover, mm-mm, belok ke kiri, yeah, maju dikit, nanti ada seruit di situ. Aduh, nambah mantep.
0: Nambah mantep, aduh, jadi gagal diet deh, makan seruit sore-sore gini ya.
1: Kayaknya diet itu dilupain dulu deh, Kak.
0: Dilupain dulu aja. Ya, benar. Yang penting perut kenyang dulu, hati senang ya, Bang ya.
1: Dah betul, hati senang, kita pun ikut senang.
0: Bener banget deh. Oke, tapi sehat ya Bang Edo ya.
1: Alhamdulillah sehat. Kalau udah dengerin Prompat Bandar Lampung mah nambah sehat ini.
0: Alhamdulillah. Dan terima kasih loh udah menunggu tadi ya, setelah waca tentunya. Oke, lagunya nih Bang, di sore hari ini apa? Ada Pangeran Dangdut, ada Pengadilan Cinta, ada Divonis Cinta, Aku Rindu, wow, terus cocok gak? Gak cocok nih?
1: Lagunya cinta-cinta semua.
0: Cinta semua. Oke deh, kita cariin lagunya. Ada Macho, ya. Tidak Semua Laki-Laki, Cinta Ayah.
1: Nah, itu aja deh. Tidak apa? Semua Laki-Laki Mencintai Kak Liza.
0: Aduh.
1: Soalnya dunia itu ini sih, Kak. Apa? Bulat.
0: Bulat. Kenapa sih?
1: Karena tekadku untuk memiliki Kaliza itu bulat, bener tekadku gitu,
0: bener,
1: Kak.
0: Bener ya, oke deh Lijanya, bener-bener denger ya.
1: Yaudah, salam-salamnya Kak.
0: Silahkan Bang Edo.
1: Salamnya buat Babang Tampan, tadi kayaknya udah di-absen semua ya sama Babang Tampan ya, A sampai Z pokoknya. Salamnya buat yang di way kanan, ada yang selalu ganteng, Bang Abdullah, ada Pak De Darman, Kang Maman, ada Muda Warkop, ada Atu Ponita, selamat sore tuh, semoga selalu sehat. Semangat ya tugasnya di way kanan, terus ada Bang Nando, ada Ayah Haris, terus ada Bu Yeni, pokoknya makasih unyinya yang ada di way kanan. Yang di sini ada Ayah Senen, Ayah Nurdin, Ayah Haji Huse, Ayah Entop, Ayah Narawi. Pokoknya ikutan aja lah Kak sama Babang Tampan.
0: Oke, siap deh Bang Edo.
1: Buat kejulitannya terima kasih waktunya ya.
0: Sama-sama.
1: Spesialnya buat nenek aja.
0: Siap, Nenek Serati ya.
1: Betul. Double spesialnya buat Kak Liza biar nggak bete-bete lagi. Semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Pokoknya buka aja handphone itu, semuanya makanan kok.
0: Benar-benar.
1: Terima kasih. Assalamualaikum, Tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Dedin belakang Bang Edo nih, kira-kira ada siapa? Halo, Assalamualaikum Prompat. Halo. Oke deh, Den, sepertinya suaranya gak ada ataupun terputus ya, Den. Untuk Mina Muagi di Prodangdut sore hari ini tentunya masih ditunggu gitu ya, di 255112 atau juga di 0811 720 9885. Dan tentu mungkin kita gak cuma request lagu aja, tentunya juga bisa berbagi salam dan juga tentunya berbagi cerita sih ya di sore hari ini gitu ya. Untuk seputaran Bandar Lampung sendiri, tadi hujan lumayan deres gitu ya, dari jam 1:30 sampai tadi sih jam berapa ya, jam 3:30. Kalau sekarang udah reda ya. Jadi untuk Pinamogi mungkin yang sedang ada di perjalanan menuju Bandar Lampung, sudah gak hujan lagi. Dan untuk Pinamogi mungkin yang lagi perjalanan, hati-hati di jalan, karena kalau udah habis macet, habis hujan gini, suasananya lumayan macet gitu ya. Dan masih ditunggu di 255112. Halo, Assalamualaikum Prompat.
2: Halo Kak.
0: Iya, dengan siapa di mana, Bang?
2: Iya, Kak.
0: Iya, Bang Ham-Ham ya?
2: Iya, Kak.
0: Oke deh, bagaimana nih kabarnya Bang Ham-Ham?
2: Sehat.
0: Sehat
2: Kak
0: ya?
2: Julita ya?
0: Iya, aku dengan Kak Julita.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga nih Bang Ham-Ham.
2: Alhamdulillah.
0: Di sore hari ini lagi sibuk apa nih Bang Ham-Ham?
2: Iya, lagunya apakah?
0: Oke, langsung ya. Lagunya ada Tidak Semua Laki-Laki, Terhanyut Dalam Kemesraan, Satu Nama Tetap di Hati.
2: Iya, aku terhanyut sama Kak Julita.
0: Aduh, bisa aja. Boleh deh, silakan salam-salamnya Bang Ham-Ham.
2: Tadi ada Bang Edo. Selamat sore Abang Topan. Selamat sore Abang jomblonya, selamat sore. Abang Haji Usenya, sore Kang Mamat, Kang Irin, sore Kang Bahrin, Kang Abid bulu-bulunya sore. Terus udah sampai sore Kakak Nabila, Kak Bua Putri, Kakak Eva, Menteri, terus dapat lagi Kak ya, sempat ada semuanya aja Kak.
0: Oke, siap deh Bang Hamhan.
2: Spesialnya Kak, Kak Jelitanya aja.
0: Terima kasih.
2: Kak Jelitanya makasih.
0: Sama-sama Bang Hamhan.
2: Sehat selalu ya Kak ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Assalamualaikum Kak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya oke, dengan Bang Hamham gitu ya. Dan untuk Minam Wagi mungkin yang mau request lagu juga tentunya di sore hari ini gitu ya, yang mau request lagu, kirim salam dan juga tentunya berbagi cerita gitu ya. Kira-kira di sore hari ini ada yang sama gak sih, kayak lijak gitu ya, kebingungan pengen makan apa gitu ya. Halo, Assalamualaikum perempat.
3: Halo Kak Julita cantik.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
3: Ayo siapa coba?
0: Enggak mau nebak-nebak. Takut salah lagi nanti. Ini wajah kanan bukan?
3: Benar, siapa coba?
0: Kakak Eva ya.
3: Iya, pintar.
0: Aku takut salah lagi. Jadi bete deh. Oke, di gimana nih kabarnya nih Kakak Eva di wajah kanan?
3: Baik.
0: Baik, hujan enggak di sana?
3: Mendung
0: ya, nggak ada hujan di siang hari ini ya?
3: Nggak ada.
0: Oke deh, abangnya belum mengudara tahu.
3: Oh, abangku lagi kerjanya dan di HP sebelah dia.
0: Oh gitu, jadi HP-nya sebelah-sebelahan gitu ya? Sebelah iya, perempat, kan? Sebelah yang tersayang ya?
3: Ya pasti dong.
0: Ya gini, mudah-mudahan langgeng terus ya Kakak Eva ya.
3: Amin.
0: Iya, lagunya nih di sore hari ini ada Tidak Semua Laki-Laki dari Leo Wardi, Terhanyut Dalam Kemesraan Ikke Nurjana, sama Satu Nama Tetap di Hati dari Via Valen.
3: Yang ketiga aja deh.
0: Asik, bener, cocok bener ya.
3: Iya dong.
0: Oke, boleh silahkan salam-salamnya nih Kakak Eva.
3: Salamnya tadi udah diwakilin sama siapa tadi? Baru turun?
0: Bang Hamham.
3: Ya udah diwakilin itu tadi, makasih senggolannya ya Bang ya. Spesialnya buat pacar aku yang lagi kerja, Bang Apin Bolo-Bolo ya, semoga sehat selalu, panjang umurnya, murah rezekinya.
0: Amin.
3: Semoga cita-cita kami bisa sampai ke tujuannya Mbak ya, doain ya.
0: Amin.
3: Buat Kak Juli tuh sempat dapet jodoh ya.
0: Amin.
3: Makasih waktunya Kak Juli saya.
0: Sama-sama Kak Eva.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh gitu ya, yang udah tersayang gitu, yang punya pacar, bener. Semoga doa yang terbaik ya untuk Kakak Eva dan juga tentunya Bang Apin Bolo-Bolo ya. Semoga yang diinginkan, hajat-hajat untuk meraih masa depan lebih bahagia, semoga segera tercapai ya. Dan oke, Mina Mogi masih ditunggu di 255112. Halo, Assalamualaikum perempat.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bunda Samba ya?
4: Iya, betul.
0: Apa kabar, Julita? Alhamdulillah sehat nih. Bunda Samba gimana?
4: Alhamdulillah sehat juga.
0: Alhamdulillah sehat juga ya. Oke deh. Sore hari ini udah masak belum?
4: Udah, ini masih goreng keripik.
0: Aduh, cocok banget hujan-hujan gini cari cemilan nih Bunda Samba ya.
4: Iya, oh. Betul, ada pisang yang tua, udah bikin keripik aja lah.
0: Aduh, emang bener ya. Pokoknya budan-budan ini gak bisa diragukan, gak bisa diem dikit, ada aja jadi makanan gitu ya.
4: Iya,
0: oke, lagunya nih Bunda Samba. Ada ya. Tidak Semua Laki-Laki dari Leo Wardi, Terhanyut Dalam Kemesraan Ikke Nurjana, sama Satu Nama Tetap di Hati dari Via Valen.
4: Satu Nama Tetap di Hati.
0: Boleh, salam-salamnya silahkan Bunda.
4: Ada jomblo ya, selamat ini, selamat sore. Ada Topan, ada Edo, selamat sore. Ada Bang Panji, selamat sore. Ada Mbak Eni, ada Wak Putrinya, selamat sore. Ada Nabila, selamat sore. Ada Mas Nen, ada Kang Maman, ada Riko, selamat sore. Ada Ham, selamat sore. Ada Ayah Haji Yusuf selamat sore. Ada Ayah Tertua, ada Bang Fendi selamat sore. Ada apa lagi ya? Ada Putra Jawa selamat sore. Ada Bang Irin selamat sore. Ada Datu Aziz selamat sore. Ada Bang Darton selamat sore. Semuanya lah Julita selamat sore.
0: Siap Bunda sama.
4: Terima kasih untuknya Kak Julita. Mudah-mudahan Kak Julita sehat
0: selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun dengan Bunda Sambai. Dan untuk Minamu lagi masih terhubungnya di 0811-720-9885. Halo, Assalamualaikum. Halo Bang Zaini.
5: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zaini, betul?
5: Bun.
0: Iya pun. Gimana nih kabarnya nih Bang Zaini?
5: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
5: Gimana kakak?
0: Alhamdulillah sehat walafiat juga.
5: Alhamdulillah sehat walafiat ya.
0: Iya.
5: Barusan ada Bunda Samba ya. Salam, salam kenal, salam apa ya? Kekeluargaan ya. Terus ada Datu Atin, Jambi Tiguduren juga, selamat keluarga. Sama Bang Edo-nya tadi di Sukarame 2 juga salam akun selamat kemuakian. Sama Bang Pendi di Oku Selatan juga salam kekeluargaan juga. Sama Topan ya. Topan salam akun apa nama salam kekeluargaan juga. Sama Bang Darson juga salam kekeluargaan. Ada Bang Rapido-nya juga. Ada Bang Irin ya yang di Gunung Batu, salam kekeluargaan juga. Terus ada apa? Atin Boloboro ya, sama apa namanya yang di Kota Agung itu?
0: Siapa?
5: Ada.
0: Aku juga belum hafal.
5: Ini juga di nggak dicatat sih mbak, lupa jadinya.
0: Lupanya.
5: Sama Allah lupa. Pokoknya semuanya ya.
0: Oke siap deh Bang Zaini.
5: Ya ucapnya salam ke keluarga aja. Mudah-mudahan kita sehat walafiat ya.
0: Amin.
5: Ucapannya salam apa namanya? Salam sayang tak akan hilang, salam manis tak akan habis.
0: Waduh, cakep. Bener ada aja pantunnya ya Bang Zaini nih ya.
5: Buat mbaknya, selamat bertugas. Kalau pulang hati-hati. Bila lampu merah jangan diterobos.
0: Iya, siap.
5: Buat mbaknya terima kasih. Lagunya apa ini?
0: Oke deh, lagunya nih ada Tidak Semua Laki-Laki dari Leowaldi, Terhanyut Dalam Kemesraan dari Ike Nurjana, sama Satu Nama Tetap di Hati dari Fia Valen.
5: Ike Nurjana itulah ya.
0: Boleh, Terhanyut Dalam Kemesraan.
5: Kebenaran. Iya, Terhanyut Dalam Kemesraan. Kebenaran dengan kita itu masih keluarga.
0: Waduh.
5: Beda bapak lain emak.
0: Oh gitu, tetap keluarga ya. Satu cucu gitu ya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dengan Bang Zaini Tansia tentunya ya. Dan untuk Minam Wagi mungkin yang masih mau bergabung nih di Pro Dangdut sore hari ini, masih ada waktu kurang lebih 25 menit lagi ya. Jadi silahkan bergabung di 255-112. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Jelita.
0: Iya, selamat sore, dengan siapa di mana nih Abang?
6: Dari Sribawana Lampung Timur Mbak Jelita, salam kenal.
0: Namanya dengan siapa? Mohon maaf Bang.
6: Dengan Buyung Hampa.
0: Buyung Hampa ya?
6: Iya.
0: Oke deh, salam kenal Buyung Hampa ya. Oke deh, gimana nih kabarnya nih Buyung Hampa?
6: Alhamdulillah
0: sehat juga di sore hari ini ya. Oke, kita lanjutan dulu di sore hari ini Bang.
6: Iya.
0: Oke, lagunya ada Tidak Semua Laki-Laki dari Leowaldi, Terhanyut Dalam Kemesraan Ike Nurjana, sama Satu Nama Tetap di Hati dari Fia Valen.
6: Terhanyut Dalam Kemesraan aja.
0: Boleh, salam-salamnya silahkan.
6: Salam-salamnya. Buat yang udah masukan dulu semua.
7: Salam sehat, salam sehat selalu buat semuanya.
0: Mm-mm, siap.
7: Buat yang dari pasangan juga. Terima kasih atas semua.
0: Sama-sama.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan Bang Buyung Hampa ya. Dan untuk Minamogi mungkin yang mau berpartisipasi tentunya ya di Pro Dangdut sore hari ini, dan juga tentunya berbagi cerita gitu ya, di sore harinya ada kesibukan apa gitu ya, atau juga kira-kira pengen cerita apa sih di sore hari ini gitu ya, masih ditunggu di 255-112 juga di 0811-720-9885. Dan kita masuk ke WhatsApp terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum perempat.
8: Waalaikumsalam, selamat sore Cerita.
0: Iya, selamat sore Bang Tajudin di Minahasa ya.
8: Iya betul.
0: Oke, deh, gimana nih kabarnya nih Bang Tajudin?
8: Sehat, alhamdulillah, semangat.
0: Alhamdulillah sehat semangat ya. Dan Bang Tajudin ini kayaknya ya, emang selalu rutin ya masuk di Pro Dangdut Pro 4 setiap sore ya Bang ya.
8: Sama penyiar wanita aja, Julita.
0: Oke, penyiar wanita aja ya. Kenapa yeah, emangnya Bang gak mau masuk ke penyiar yang cowok di Pro Dangdut?
8: Lebih senang sama yang wanita sih.
0: Oh gitu, emang udah hukum alam yeah, ya, namanya laki-laki lebih tertarik dengan wanita tentunya ya, Bang Tajudin ya. Oke deh, di sore hari ini tapi sehat ya Bang.
8: Sehat, alhamdulillah. Sehat, cerita alhamdulillah. Juga gimana? Sehat hari ini?
0: Alhamdulillah, benar. Sehat juga nih Bang Tajudin. Di sore hari ini lagunya nih ada Terhanyut nih Bang.
8: Dipilihin ikutan aja Julita.
0: Boleh, salam-salamnya?
8: Oke, buat Julita. Selamat bertugas sampai jam 7 malam nanti, ya betul ya?
0: Benar.
8: Terus apa, teman tadi udah balik ke sebelah atau gimana?
0: Iya, Lizanya udah balik ke Pro 2 dia.
8: Oh, siaran masuk sore berarti ya, sama kayak itu ya, sama kayak.
0: Enggak, dia kebetulan lagi cerita. Libur. Lagi libur dia kebetulan, cuma lagi ada acara di kantor dia.
8: Oh, oke. Okay. Ya deh buat semua-semua aja deh buat Cerita. Besok berarti masuk siang ya?
0: Bener banget.
8: Tapi aku mau tanya satu pertanyaan, boleh enggak ke Cerita ya?
0: Boleh, silahkan.
8: Iya, mau tebak-tebak aja sih kalau benar atau enggak gitu, cuma pengen tahu, pengen tebak. Kalau Mbak Cerita ini maaf, anak pertama atau bukan gitu?
0: Bukan.
8: Kalau aku tebak, oh bukan ya?
0: Bukan.
8: Oke. Itu aja. Makasih buat Mbak Cerita, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum, iya. Selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, dan tentunya mungkin di Minahasa mungkin udah selamat malam gitu ya, karena perbedaan waktu yang cukup juga lumayan lamanya. Dan Pro Dangdut ini masih ditunggu sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Halo, Assalamualaikum perempat.
9: Halo.
0: Iya, Bang Senen, suara radionya boleh dikecilin dikit Bang Senen. Kecilin dikit lagi Bang.
9: Sudah.
0: Masih menggema sih Bang. Oke, tapi udah lebih baik sih. Gimana nih kabarnya Bang Senen sore hari ini? Alhamdulillah sehat ya Bang. Oke, lagunya nih Bang, ada Terhanyut dalam Kemesraan, Tidak Semua Laki-Laki, sama Satu Nama Tetap di Hati. Mau lagu apa nih Bang Senen? Satu Nama Tetap di Hati ya. Boleh. Salam-salamnya silahkan Bang.
9: Salamnya. Bunga Rosi Lepaya.
0: Iya.
9: Boleh lagi.
0: Oke, siap deh Bang Senen.
9: Hati-hati ya.
0: Iya, Bang.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dengan Bang Senen ya. Dan untuk Mina Mwagi mungkin yang mau bergabung ya di Pro Dangdut sore hari ini, atau juga mungkin yang mau mengudara gitu ya, nanti kalau mau mengudara radionya agak dikecilin dikit gitu ya, biar tidak streaming dan juga tentunya ada menggema gitu ya di mengudara di udara ya. Halo, assalamualaikum perempat.
10: Assalamualaikum juga.
0: Iya, dengan siapa di mana nih Abang?
10: Mang Darman di seputaran stasiun kereta.
0: Oke deh, Mang Darman gimana nih kabarnya sore hari ini, Mang?
10: Sehat-sehat.
0: Alhamdulillah.
10: Mendung, manja aja, hujan enggak.
0: Benar, tapi tadi sempat hujan enggak, Mang Darman?
10: Gerimis.
0: Gerimis, enggak deras yeah. Berarti ya, gerimis aja yeah. Ya. Oke deh, semoga tetap sehat selalu Mang Darman ya.
10: Betul, Mbak Juwitanya juga sehat juga.
0: Amin. Oke, lagu di sore hari ini Mang Darman ada terhanyut.
10: Ikutan aja,
0: boleh.
10: Ikutan aja Mbak.
0: Boleh. Salam-salamnya.
10: Salam-salam ya. Buat Abang Senen tadi, selamat sore Bang Edo, Bang Mbak Samba, Bang Topan, Bang Irin, Mananda, Nabila, Mbak Eni, Mbak Bang Topan, Wo Putri, selamat sore.
0: Mm-mm.
10: Mbak Julia, selamat sore. Abang Dorenya, Mbak Bapak Kadarudin yang mendengar RRI Rumpat, selamat sore.
0: Mm-mm.
10: Mbak Jarwo, selamat sore. Apirin, selamat sore. Abang Bolo-Bolo, Mbak Jomblonya, Abang Jomblonya, selamat sore.
0: Mm-mm.
10: Buat Bang Ramli, Bang Herman, Abang Isinan, Bang Tommy, Mbak Tukul, Trimo, Amir Gunung Labuan.
0: Mm-mm.
10: Pak Purwanto di Matapura, Abang Radul. Buat pen-pen yang tidak kesapa, mm-hmm, semuanya selamat sore.
0: Iya.
10: Aja buat Mbak Julita, selalu diberi kesehatan, panjang umurnya, murah rezekinya.
0: Amin.
10: Kalau pulang nanti bawa kendaraan yang hati-hati Mbak ya.
0: Amin, terima kasih Mang Darman.
10: Mang Darman pamit.
0: Yeah.
10: RRI mengudara untuk Indonesia Tabikun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun dengan Mang Darman ya. Dan untuk Mina Mogi di Pro Dangdut sore hari ini, dan mungkin masih bisa kita angkat satu atau dua penelpon lagi yang mau bergabung, silahkan di 255112. Halo, assalamualaikum perempat.
11: Waalaikumsalam. Isinan Munir Wak di Waikanan.
0: Baik deh Isinan Munir, gimana nih kabarnya?
11: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Udah disenggol sama Bang Topan nih dari tadi nih Kisinan Munir.
11: Iya, makasih.
0: Masih, tapi sehat ya Kisinan Munir ya.
11: Alhamdulillah sehat Bang.
0: Alhamdulillah. Oke, di sore hari ini lagi sibuk apa nih Kisinan Munir?
11: Ya, lagi duduk-duduk santai gitu.
0: Duduk, sudah
11: kerja lagi, habis main asar gitu kan.
0: Iya, benar. Yang penting sehat selalu ya Kisinan Munir ya.
11: Iya, alhamdulillah. Makasih. Oke. Lagunya ikutan aja, Mbak.
0: Boleh,
11: ya.
0: Silahkan. Ya. Salam-salamnya.
11: Salam-salamnya untuk Papua Puari, sewa di Bandar Lampung, Amor Keminan ya. Semoga sehat selalu ya. Mudah-mudahan ke depan kita harapkan lebih bagus daripada hari ini ya. lebih-lebih ikam sewa di Wekanan baru saja apa saya mengadakan ulang tahun Wekanan ke-27 ya. Kita harap ke depan semoga sehat selalu dan pemimpin-pemimpin dan masyarakat sejahtera ya.
0: Yeah.
11: Nah, kita harapkan ya. Nah, kemudian ke Pak Pari sewa di lama Dewa Day Oku Timur, sewa di Oku Selatan, semoga sehat selalu ya. Kemudian saya di Wai Kanan, tentu masing lagi ya, semoga sehat selalu.
0: Iya.
11: Jadi Cina Gawang Mbak ya, terima kasih untuk Mbaknya, semoga sehat selalu ya.
0: Iya, terima kasih ke Cina.
11: Kesehatan, salam untuk keluarga sewa di rumah ya.
0: Iya.
11: Terima kasih RRI Perempat Bandar Lampung, Budaya Lampung ya.
0: Iya.
11: Terima kasih. Abi pun assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ya. Dan untuk Pro Dangdut ya di edisi sore hari ini di hari Sabtu 9 Mei 2026 ditutup dengan Kisinan Munir ya. Dan untuk Minamogi mungkin yang mau berpartisipasi bisa di esok hari atau juga di nanti malam gitu ya. Di nanti malam ada Manjau Debingi tentunya ya, biasanya sama Bang Edo. Dan untuk Pro Dangdutnya kita cukupkan sampai di sini karena nanti takutnya lagunya enggak keputer gitu ya, yang udah di request oleh banyak banget nih Minamogi yang berpartisipasi di sore hari ini tentunya ya. Dan tentu kebersamaan bersama Julita masih berlanjut hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wajah pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tim Senam Ritmik Junior Lampung membuat kejuaraan besar dengan merebut emas medali emas nomor beregu pada kejuaraan nasional senam yang berlangsung di Gimnasium Akramani Kota Bandung, Jawa Barat. Trio muda Lampung yang diperkuat Laila Faiha, Halida Kaya dan Balkis Aisyah tampil memukau di hadapan juri. Kegiatan berhasil mengoleksi nilai setinggi 79,5 dan mengungguli sejumlah daerah kuat di cabang senam ritmik. Jawa Tengah harus puas membawa medali perak dengan nilai 72,35, sedangkan DKI Jakarta menempis posisi ketiga. Dan keberhasilan tim junior Lampung meraih emas tersebut menjadi kejutan pada kejurnas kali ini. Pasalnya, persaingan di kategori junior berlangsung ketat dengan banyak daerah yang menurunkan atlet-atlet potensial. Informasi selanjutnya, pemerintah terus mendorong hilirisasi pakan berbasis potensi lokal melalui pengembangan tanaman indigo vera di Provinsi Lampung. Upaya tersebut terlihat dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan mutu pakan di PT Indigo Budi Lestari Desa Tanjung Iman, Kecamatan Blambangan Pagar, Kabupaten Lampung Utara pada Jumat 8 Mei 2026. Direktur Pakan Kementerian Pertanian Tri Mela Sari mengatakan pengembangan indigo vera menjadi bagian dari strategi memperkuat kemandirian pangan nasional sekaligus mendukung hilirisasi sektor peternakan. Dan menurutnya pemanfaatan bahan baku lokal diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan serta menyediakan nutrisi berkualitas khususnya bagi budidaya sapi perah guna meningkatkan produktivitas lemak ternak. Demikian Wajah pukul 17, Moloko tuh gak di Wajah selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemuin mah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu. Pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang kini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan gitu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat FM, suara budaya Lampung.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara

juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Mina Mogi masih bersama Julita ya di sore hari ini. Dan Mina Mogi nih ada informasi di mana pemerintah Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung ini memperkuat akurasi data bantuan sosial atau bansos melalui peningkatan kapasitas operator sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG guna memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran. Dan Bupati Lampung Barat ini Pak Soril Mapsus dihubungi di Lampung Selatan ini mengatakan peningkatan kapasitas tersebut melalui pelatihan dan pendampingan kepala operator 6NG di tingkat kecamatan dan pekon atau desa agar proses pemutakhiran data masyarakat ini berjalan dengan optimal. Dan menurutnya, persoalan data kesejahteraan sosial dan kepesertaan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional atau PBIJKN ini merupakan isu serius yang harus ditangani secara tepat. Dan oleh karena itu dia berharap dalam kegiatan ini seluruh operator ini dapat meningkatkan pemahaman teknis pengelolaan data maupun melakukan perbaikan secara cepat dan juga tepat serta proaktif memastikan kesesuaian data dengan kondisi real di lapangan. Dan selain itu, pemerintah Kabupaten Lampung Barat ini berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan validasi data secara menyeluruh dan mempercepat perekaman data kependudukan serta memperjuangkan penambahan kuota PBI dan kebijakan afirmatif bagi kelompok rentan. Dan Minamogi jangan kemana-mana, nanti akan kami hadirkan lagu-lagu dan informasi menarik lainnya.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1884. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Suara Budaya Lampung.
1: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi akan kami hadirkan nada-nada islami jelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Dan nanti kita akan bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi, sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mendengarkan ayat suci Al-Quran dan jelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan alladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Kamu tahu gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan Laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simple, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.
1: Pro 4 FM, suara budaya laut.

Siap-siap. Kalau FIFA World Cup sudah mulai, dunia langsung berubah jadi satu stadion raksasa. Suara teriakan, chant supporter, sampai momen gol yang bikin merinding. Semuanya jadi satu dalam pesta sepak bola terbesar di planet ini. Dari aksi skill dewa ala Neymar sampai kecepatan kilat Kylian Mbappe, tiap detik tidak boleh dilewatkan. Ini bukan sekedar pertandingan, ini soal gengsi, sejarah, dan mimpi jadi juara dunia. Jadi tetap dengar RRI, karena kita bakal nemenin pecinta bola dengan update seru dan vibes Piala Dunia yang gak ada habisnya. Hanya di sini, Radio Republik Indonesia.

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Rompat FM, suara budaya Lampung.
4: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
5: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat di lem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Penyakit ginjal pada anak saat ini tengah mengantui dan mewabah di Indonesia. Seperti apa cara menjaga kesehatan fungsi ginjal anak? Yang pertama, rutin berolahraga. Olahraga secara teratur dapat menjaga kesehatan ginjal dengan cara meningkatkan sirkulasi sel-sel kekebalan. Tak perlu berolahraga berat, cukup mengajak si kecil untuk bersepeda bersama, berenang atau sekedar bermain petak umpet di luar rumah. Ketahuilah aktivitas yang ia sukai dan buat semakin ia menyenangkan. Yang kedua, penuhi kebutuhan cairan. Air sangat penting untuk fungsi ginjal. Cairan tersebut membantu membuang limbah dan racun di dalam tubuh melalui urin. 3. Batasi asupan gula. Terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko diabetes dan membebani fungsi ginjal. Maka dari itu, batasi minuman manis seperti soda, jus, dan minuman kemasan lain. Cemilan manis dan saus yang cenderung manis juga sebaiknya diatasi atau dibatasi. 4. Batasi juga asupan garam. Selain gula, asupan garam juga kudu dibatasi, karena kandungan garam yang terlalu tinggi dapat membuat tubuh menahan lebih banyak air. Banyaknya simpanan air ini dapat meningkatkan tekanan darah dan membebani organ-organ tubuh, termasuk pembuluh darah dan ginjal. Tekanan darah tinggi dapat merusak ginjal seiring bertambahnya usia pada anak-anak. 5. Jaga berat badan anak tetap ideal. Penumpukan lemak dan kalori berlebih dapat memicu kenaikan berat badan anak melebihi batas normal. Kondisi ini dapat semakin membahayakan anak seiring bertambahnya usia mereka. 6. Periksakan anak secara rutin. Periksakan si kecil, terlebih jika ia sedang mengidap penyakit tertentu. Dokter akan memeriksa kondisinya secara keseluruhan dan mencari gejala-gejala yang tidak biasa. Jangan tunda untuk menemui dokter jika anak mengalami gejala yang tidak biasa, seperti merasa lelah, sulit tidur, sulit berkonsentrasi, nafsu makan buruk, kesulitan buang air kecil, dan pembengkakan kaki. Segera periksakan diri ke dokter untuk mendapatkan diagnosis yang tepat.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menjegasnya agak kencengan gitu. Itu saking antusiasnya saya mendengarkan RRI gitu. Nah, kedepannya saya harap

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamogi, perkembangan teknologi digital saat ini memang ya membawa banyak manfaat nih, terutama bagi generasi muda gitu ya, yang baiknya nih. Namun nih, dibalik kemudahan akses internet nih, ada juga tantangan yang tentunya perlu ya mendapat perhatian bersama, khususnya juga terkait keamanan anak-anak di ruang digital. Dan informasinya yaitu pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur atau Pemprov NTT ini menghadirkan program Cyber Sehat NTT sebagai layanan pengaduan dan literasi digital guna mewujudkan ruang digital yang sehat, aman, terpercaya, terutama nih bagi anak-anak dan juga tentunya remaja gitu ya. Gubernur NTT Melki Lakalena ini mengatakan program Cyber Sehat NTT ini dilaksanakan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika dengan mendorong edukasi dan literasi digital agar masyarakat menggunakan teknologi secara sehat, cerdas, dan juga tentunya bertanggung jawab gitu ya. Dan selain itu, program ini juga bertujuan untuk mencegah adiksi digital, khususnya di kalangan anak-anak dan juga remaja. Jadi melalui pekan keluarga, sekolah, pemerintah, dan juga masyarakat, menurut Melki, penggunaan gawai yang tidak terkontrol ini dapat membuat seseorang kehilangan kendali karena dipengaruhi oleh algoritma. Dan ia juga menilai cara kerja algoritma ini dapat mengarahkan pengguna pada tujuan tertentu, bahkan menyerupai efek ketergantungan seperti narkoba, sehingga kehadiran kanal Cyber Sehat NTT relevan untuk memperkuat literasi dan kendali masyarakat dalam penggunaan digital. Dan Melki juga mengusulkan nih agar materi literasi digital ini dimasukkan dalam kurikulum sekolah setiap semester sebagai panduan penggunaan teknologi yang sehat. Dan Minamogi itu tadi ya informasi mengenai upaya memperkuat ruang digital yang aman bagi anak. Dan semoga langkah-langkah ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat ya, khususnya nih untuk para orang tua dan juga pendidik nih ya, untuk bersama-sama nih mendampingi anak dan juga dalam ya menggunakan teknologi secara bijak dan juga positif.

Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung

dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Mina Muwangi tidak terasa ya tuntas sudah. Saya Julita Pustika menemani Mina Muwangi dari pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan Mina Muwangi jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada si cantik jelita gitu ya, yaitu Rindy Amalia yang akan menemani Mina Muwangi dari pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Julita pamit undur diri, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan takut berjalan pelan, karena setiap langkah kecil tetap membawa kita menuju tujuan dan juga harapan.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wajah pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Natuna Provinsi Kepulauan Riau melakukan monitoring dan evaluasi atau MONEV terhadap sejumlah sekolah tingkat sekolah lanjutan tingkat atas atau SLTA yang telah mendeklarasikan diri serta menjadi kandidat percontohan sekolah ramah anak atau SRA. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Natuna Sri Riawati dikonfirmasi mengatakan SLTA ini mencakup SMA Negeri 1 Bunguran Timur, SMA 2 Bunguran Timur dan Man Natuna. Tujuan MONEV memastikan sekolah telah menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan, serta menjamin pemenuhan hak-hak anak secara optimal. Dan selain itu, pemetaan dan penetapan predikat SRA mencakup tingkat pratama, madya, nindya, utama atau SRA berstandar sebagai dasar pembinaan berkelanjutan dalam rangka penguatan perlindungan anak di satuan pendidikan. Informasi selanjutnya, pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah mengatakan kehadiran perpustakaan dan Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ Pesisir menjadi sarana peningkatan literasi sekaligus pembinaan keagamaan bagi anak-anak di wilayah pesisir. Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin ini mengatakan pemerintah Palu mendukung pengembangan fasilitas tersebut yang berlokasi di Kelurahan Tando, termasuk dengan menambahkan koleksi buku guna meningkatkan minat baca anak-anak. Ia mengatakan fasilitas itu tidak hanya difungsikan sebagai perpustakaan, tetapi juga sebagai tempat pendidikan Al-Quran bagi anak-anak di kawasan pesisir. Imelda menekankan pentingnya anak-anak, khususnya yang berusia di bawah 16 tahun, untuk lebih fokus belajar dan mengurangi ketergantungan terhadap media sosial. Dan menurutnya keberadaan pojok literasi menjadi penting sebagai sarana edukasi dan pembelajaran yang lebih sehat bagi anak-anak. Demikian Wahca pukul 19, Moloko Tungga di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

Melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: Mina Muari, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah nemui nyimah. Berikut nemui nyimah menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Hari Rama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
1: Nemui nyimah artinya kan kamu melayani tamu-tamu kamu menerima tamu secara baik kan, melayani tamu kamu si katong di nubalak kamu pelatun kamu secara baik kan, kamu berbagi ilmu di san timbul pengertian kamu silaturahmi silah menjaga hubungan kamu jama kamu sekeluarga balak kamu si hatong mit lamban kamu maupun siwat di lingkungan kamu negara.

Indonesia. Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dukderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani, Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar, tapi di

Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

0: Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hai, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau penghutan kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum rasa kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa kah, mau apakah, bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang, Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selama debingi minak muakin daikan jasa unyini di papun janganan kuti. Butung gak jama amalia di debingi kani sinji ngancai minak muakhi togo tutup siaran debingi kanah pukul 20 pak waktu Indonesia Barat ya. Jono minak muakhi kadu dikancai jama Julita Pustika ya. Ganta minak muakhi kam tungga di acara helau ni debingi kani togo pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan selepas wakca jam 20 minak muakhi dacok nengiskon sandiwara radio atau mini drama. Dan selepas selepas mini drama minak muakhi dacok nutuk acara manjau debingi. Saya insyaallah debingi akan disinggi dipandu jama Bang Edo Permana ya. Togok pukul 20 waktu Indonesia Barat, lagu-lagu dangdut Lampung Pagun Amalia hadirkan dalam helauni debingi kani. Togok pukul 23 liwarni 50 menit waktu Indonesia Barat. Dan kebersamaan ekam di debingi akan disinggi berpisah minak muakhi togok pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya minak muakhi lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara Amalia potohkon di helauni debingi kani togok pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan semakung Amalia ngani informasi ne api gaoh debingi kani sinji ham terengis kopai luat lagu-lagu anjak seluruh daerah di Nusantara. Tetap bersama Prompat FM, suara budaya Lampung.

0: hujan lagi. Mana gak bawa jas hujan.
1: Yaudah, nuduh di sana dulu aja.
0: Ay, lu ini nge-vape aja terus.
2: Emang kenapa?
0: Gua baru beli liquid baru. Enak ini, cobalah.
2: Ay, enggak. Gua mau pergi aja. Gua lihat baju bagus tuh di sebelah sana. Lu tunggu sini aja dulu ya.
0: Nah, cantik nih. Hey, cewek, sendirian ya? Sini dulu. Sini.
3: Iya nih kak, kakak juga sendirian.
0: Enggak sih, tadi sama temen. Cuma dia lagi nyari baju ke sebelah. Tapi, kok lo cantik bener sih?
3: Ih, kakak, bisa aja deh.
0: Bisa lah, ngebahagiain kamu juga bisa. Kalau gitu, minta nomor WA-nya dong. Boleh?
3: Boleh kak, 08.
0: Woi, ngapain? Ini, kenalan, cuma saya cakep. Cakep gak?
4: Cakep. No, yang lo ajak ngomong dari tadi tuh patung.
0: Hah? Patung? Moso.
5: Gini nih, salah satu efek narkoba adalah halusinasi. Saat ini banyak sekali berbagai jenis narkoba, salah satunya dengan penggunaan liquid berisi narkoba pada rokok elektrik. Peredaran rokok elektrik semakin marak dengan bervariasinya bahan kimia yang ditambahkan ke dalam cairan. Kandungan rokok elektrik pada awalnya terdiri dari nikotin, propilen glikol, glikerol, dan flavoring agent. Saat ini sudah beredar rokok elektrik yang ditambah dengan narkotika. Salah satu zat yang terkandung adalah etimodet. Etimodet adalah obat penenang yang biasanya digunakan untuk anestesi. Efek lain dari penggunaan etimodet, apalagi penyalahgunaannya, dalam produk vape adalah penurunan kesadaran, apnea atau henti napas, dan kematian. Di beberapa negara, penyalahgunaan etimodet meningkat setelah Propofol hingga kini dikategorikan sebagai narkotika. Meski termasuk obat keras, etimodet mudah diselundupkan karena bentuknya yang cair dan tidak berbau.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Terima kasih Mina Muaki, Pangguning Eskon Pro 4 FM di 88,5 MHz ya. Mina Muaki sambil ngancai Mina Muaki beristirahat di akhir pekan malam hari ini ya. Informasi pemerintah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat ini terus memperkuat program sekolah ramah lingkungan ya, sebagai upaya membangun budaya peduli lingkungan sejak dini, sekaligus juga mengatasi masalah sampah, Mina Muaki. Nah, Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir ini mengatakan bahwa program sekolah ramah lingkungan menjadi langkah strategis dalam merespons persoalan sampah yang mencapai lebih dari 176 ribu ton atau sekitar 483 ton perharinya gitu, Mina Muaki ya. Jadi pihaknya ingin mendorong penerapan konsep zero waste school di sekolah satuan pendidikan melalui berbagai kegiatan positif seperti memilah sampah, kemudian menjaga kebersihan lingkungan sekolah, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, hingga membiasakan siswa untuk membawa tempat makan dan juga minum sendiri. Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang mencatat sekitar 70% dari total sekitar 725 sekolah tingkat SD dan SMP di bawah kewenangannya ini sudah menerapkan program sekolah ramah lingkungan. Pemerintah Kabupaten Sumedang juga menargetkan seluruh sekolah di daerah itu bisa menerapkan program serupa secara bertahap ya, untuk mendukung pengurangan volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Nah, program tersebut mulai menunjukkan dampak positif terhadap lingkungan sekolah maupun masyarakat sekitar. Sejumlah sekolah di Sumedang juga sudah mulai menerapkan kebiasaan untuk membawa tumbler ya, atau botol minum dan tempat makan sendiri untuk mengurangi sampah plastik sekali pakai di lingkungan pendidikan. Nah, diharapkan gerakan sekolah ramah lingkungan ini bisa terus berkembang dan menjadi budaya bersama tidak hanya di lingkungan sekolah tapi juga di tengah masyarakat gitu, Mina Muaki ya. Jadi apa ya, yang namanya persoalan lingkungan gitu, Mina Muaki, tentunya menjadi tanggung jawab bersama gitu, Mina Muaki ya, untuk diselesaikan gitu, karena tanggung jawabnya bukan cuma untuk hari ini tapi juga untuk masa depan gitu kan, karena generasi penerus kita yang akan merasakan itu gitu, Mina Muaki. Nah, kemudian selain melalui sekolah ramah lingkungan, pemerintah Kabupaten Sumedang juga terus mendorong pengurangan sampah dari sumbernya melalui edukasi pemilahan sampah, pembentukan bank sampah, pengolahan kompos, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ya, Mina Muaki, kalau seandainya lingkungan kita itu bersih gitu ya, rapi gitu kan, asri gitu kan, kita juga gitu yang merasakannya gitu, Mina Muaki ya. Tentunya kalau lingkungan kita juga tidak bersih gitu atau kotor gitu kan, maka kita juga gitu kan yang tidak akan merasakan kenyamanan gitu berada di lingkungan itu. Maka dari itu, mulai dari sekarang kita juga harus memberikan edukasi kepada anak-anak kita di rumah gitu ya, untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan.

0: Media Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Pusing, kok pasar cuma beli beras, cabe, minyak, kok habisnya banyak sih? Ih, harga barang semuanya naik, tapi suami ngasih uangnya gak pernah naik.
2: Ada apa bu ngomel-ngomel melulu?
1: Bapak tuh, lihat nih pak, cuma beli segini habisnya banyak. Coba sih pak, ibu ini dikasih uangnya agak lebih dikit. Pusing tahu pak ngatur uangnya. Semua barang kebutuhan rumah tangga pada naik, bapak ngasih duitnya gak naik-naik.
2: Lah emang lagi zamannya bu, barang-barang pada naik.
1: Ya emang zamannya, yang ngerasain itu ibu pak. Sini, ibu minta dong uang tambahan bulanan. Kan bapak tahu barang udah naik harganya. Bapak juga dong kalau ngasih uang dinaikin juga.
2: Lah, bapak uang dari mana nambahnya, bu?
1: Pokoknya ibu gak mau tahu. Pokoknya ibu minta tambahan uang belanja.
3: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang, sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Naiknya harga barang dan jasa secara keseluruhan ini membuat biaya hidup semakin meningkat. Belilah seperlunya barang kebutuhan Anda, jangan suka menimbun barang, persiapkan diri Anda di tengah ketidakstabilan kondisi ekonomi.

Ya, menemu aking dengan Caso nyini di papun jenganan kuti sampai di sini ya. Amalia ngancam menemu aking dengan rangkaian lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara dalam helau ni debingi kani. Selepas wak cajamu kuapulu menemu aking dah cok lagi skon mini drama. Saya dilanjutkan jama manjau debingi. Jadi tetap lagi skon perempat FM suara budaya Lampung. Uli Amalia pagun ngancam menemu aking togok tutup siaran debingi kanah.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Wakca jam 20.
2: Mina Muaribu Pati Bengkayang mengajak masyarakat terus melestarikan budaya Dayak melalui pelaksanaan gawai Dayak Naik Dango sebagai wujud menjaga identitas dan warisan budaya leluhur di tengah arus modernisasi. Bupati mengapresiasi seluruh pihak yang telah menginisiasi dan mendukung pelaksanaan gawai Dayak Naik Dango sebagai ruang pelestarian budaya sekaligus juga mempererat persatuan masyarakat multi etnis di Bengkayang. Gawai Dayak Naik Dango adalah upacara adat sebagai ungkapan syukur atas keberhasilan panen padi yang melimpah. Budaya lokal harus terus dijaga agar tidak tergerus pengaruh budaya luar yang dapat mengikis karakter asli masyarakat adat. Pemerintah Kabupaten Bengkayang terus mendorong berbagai agenda budaya sebagai bagian dari upaya pelestarian tradisi dan penguatan kearifan lokal daerah. Sejumlah agenda budaya yang telah masuk kalender kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang tahun 2026 diantaranya Nyaba Nitik Majaka Padebahu pada 22 Maret, Maka Ka Pongkot pada 5 April, Barape Sawa di Ramin Bantang pada 27 hingga 30 Mei hingga Nyabang Sungkung pada 24 hingga 25 Juni. Rangkaian kegiatan budaya ini harus menjadi momentum untuk mengangkat kearifan lokal, memperkuat kebersamaan masyarakat multi etnis serta mewujudkan Bengkayang yang maju, unggul dan berdaya saing. Diharapkan gawai Dayak Naik Dango di Bengkayang ini terus dilestarikan sampai anak cucu. Beranjak mit informasi Saibari, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan mendorong para seniman komedi di wilayah tersebut mengambil peran strategis sebagai inisiator sekaligus pembina generasi muda dalam menumbuhkan kreativitas. Kepala Disbudpar Sumatera Selatan Rudi Irawan mengatakan seni komedi memiliki potensi besar sebagai media edukasi dan pengembangan bakat kreatif. Kolaborasi antara pemerintah dan komunitas seni seperti PASKI diperlukan guna memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di Sumatera Selatan, khususnya dalam pelestarian budaya lokal yang dikemas secara jenaka dan modern. Komedi bukan sekedar bakat alami, melainkan keterampilan yang bisa dipelajari dan dikembangkan menjadi profesi yang menjanjikan di era digital saat ini. Melalui sinergi dengan Disbudpar Sumatera Selatan, PASKI berkomitmen menjadikan seni komedi sebagai salah satu pilar industri kreatif yang mampu mengangkat kearifan lokal Sumatera Selatan ke kancah nasional. Demikian Wakca Jam 20, Mulah Putungga di Wakca Jam 6, Jemoh Pagi. Selamat debingi.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: None Jakarta.
1: Naskah karya F2 Irena. Produksi RRI Jakarta.
2: Ya, ngapain sih, Mel?
3: Ayo lihat, dari tadi mandangin piala aja, ada apa sih, Nya?
4: Iya, nggak lapar kamu ya, Mel. Ini piala ya, Lia?
3: Hah? Kangen sama piala ini? Maksudnya, apa, Nya?
4: Begini nih ya, Nya, tiba-tiba aja jadi ingat waktu ngedapetin piala ini, Alia.
3: Ceritain dong, Nyak.

0: apa, Bayah?
1: Ipeh, main yuk.
0: Main kemana, Bayah?
1: Main ke rumahnya si Nori, yuk.
0: Ayo, yuk. Bentar, ye. Ayo bilangkannya dulu.
1: Tadi, ayah lihat, nyak lo ada di warung yang pok jauh-jauh.
0: Ya udah, kita ke situ.
1: Ayo deh.
0: Bayah, Alia, mending kita main pragawati-pragawatian yuk.
2: Main apaan tuh, Nori?
0: Ide, kampungan amat sih. Masa kagak tahu sih, Omas?
2: Makanya dikasih tahu dong.
0: Jadi gini nih ya, pragawati itu jalannya lenggak-lenggok di panggung, pakai baju yang bagus-bagus gitu. Kita main gituan aja. Nanti ada jurinya. Siapa yang bagus, itu yang jadi juara. Setuju gak?
1: Iya, setuju.
0: Elu, Ipeh, setuju kagak? Ayo mah, ikut aja deh. Apa maunya teman-teman? Kalau gitu, yang jadi juri, elu ya, Nawiyah. Elu juga, Juwiyah.
3: Siap.
4: Ayo juga siap.
5: Ayo juga ya, jadi juri ketiga.
0: Oke deh, elu jadi juri ketiga. Ayo deh, kita siap-siap.

0: Pade lincah jalannya.
1: Iya nih.
0: Aye mau kasih nilai berapa nih? Masa Pragawati jalannya kayak robot?
2: Iya nih Ipe, kayak robot nih. Aye kudu gimana dong? Emang begini jalannya Aye?
1: Dicoba lagi deh jalannya. Ayo jalan dari ujung sono sampai ke sini. Ingat ya, kudu berlenggak-lenggok jalannya.
3: Ayo semangat Ipe. Kamu pasti bisa.
1: Iya Ipe, semangat ye.
2: Ya udah, Aye coba lagi deh.
0: Nah, gitu dong.
1: Ayo, musiknya nyalain lagi. Si Ipe biar bisa berlenggak-lenggok.
4: Ayo Ipe, goyangin pinggulnya. Nah, gitu dong.
1: Oke deh,
0: tepuk tangan.

0: juri, kita kan udah semua nih berlenggak-lenggok. Ayo deh, umumin siapa pemenangnya.
1: Iya deh, kita udah ada penilaian nih. Siapa yang jadi juara 1, 2, dan 3-nya? Siapa nih yang mau umumin? Lu aja, Nawiyah.
2: Baik deh, ayo bacain ya hasilnya. Nih, juara satunya, Baya. Tepuk tangannya. Juara keduanya, Omas. Juara ketiganya, Nori. Tepuk tangan dong.
3: Jadi, ayo kagak juara. Jadi untuk apa ayo ngulangin lenggak-lenggoknya?
4: Ya, jangan marah dong Ipe. Namanya juga main-mainan, bukan beneran.
3: Tapi kan ayah kesel. Yaudah, nanti latihan ya.
4: Terus apa hubungannya dengan piala ini, Nyat?
5: Itu dia, Alia. Sejak kejadian itu, Nya selalu berlatih, jalan seperti peragawati. Dan Nya selalu rajin tuh ngikutin acara-acara modeling. Dan Nya nih jadi tertarik kali ya dengan dunia modeling. Waktu ada perlombaan di sekolah, Nya selalu jadi juaranya, Alia.
4: Emang sih Nya Ae cakep. Tambah lagi badannya langsing.
5: Ye, alhamdulillah, Alia. Allah kasih Nya kecantikannya kayak gini. Ame badan Nyak yang langsing. Makanya Nyak lu tuh kepilih jadi juara None Jakarta se-Jakarta Utara. Nih dia pialanya, Alia. Lihat deh.
4: Oh, ini pialanya. Pantesan aja Nyak menangin terus piala itu. Kagak berkedip tuh matanya.
5: Lah iyalah, piala ini menjadi kebanggaan Nya, Alia. Dulu nih ya, teman-teman Nya ngetawain Nya. Katanya Nya kayak robot. Nya sampai sedih jadinya.
4: Tapi kesedihan Nya menjadi kegembiraan tiada tara.
5: Iya sih, karena mereka ngetawain Nya nih ya, Nya bisa jadi juara Noli Jakarta. Semangat Nya bangkit, Nya merasa direndahin. Itu menjadi motivasi Nya untuk maju, Alia.
4: Iya, Nyak. Ayo jadi bangga nih punya Nyak. Mantan None Jakarta. Tapi sih, Nyak, pantesan Ayo cakep. Nyak Ayo mantan None Jakarta.
5: Aduh, GR juga nih, anak.
4: Ayo kagak GR, Nyak. Emang kenyataan. Ayo cakep, Pan. Nyak cakep juga.
5: Yang penting, kita itu selalu bersyukur aja, Alia. Terima kasih sama Allah, dia udah ciptain kita sempurna. Makanya Alia harus rajin sholat, puasa dan ngaji.
4: Insya Allah Nyak, Alia lakuin semua apa kata Nyak.
5: Nah, sekarang kita sholat dulu. Udah azan tuh, ayo.

Jakarta. Produksi RRI Jakarta. Diperankan oleh Redno sebagai Nya, Salsabila sebagai Alia, Valeska sebagai Nori, Zoura sebagai Ipe, Diandra sebagai Nawiyah, Anabella sebagai Juwiyah, Giska sebagai Omas, Kanza sebagai Mina, Sabil sebagai Paya. Teknik dan montase Arbi Amase. Sutradara Estu Irena.

0: Suara Budaya Lampung. Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat di lom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

penyebang tua kajian suku dan cumbai. Selamat demi, selamat setembuhan, selamat bertunggal mulai di kesempatan panas kasiwa atau kesew bulan Mei, bulan Lem tahun 2006. Ada pun kan kata sepoto yang kami dapat kemana dan Amelia nampakkan salam ilam kemauan jauh kejauhan terlaus dan tersuasa dan jauh jerantauan. Ya mian wah muli dari buhanai tapi pun nabi tapi sunyi nih ya. Salam petunggal si kamu kekala popo dan sunyi nih munyayan dari muawan wang asuwa tunggu deren jangan enggak mediba jalebu tunggu gabo jalem tunggu luatiu anjak silau wang hilang mati namun ini mah mulang tiu angun mulang pokon dan sekarang coba manjau ke dunia ya moga-moga segala keban diwawi miana hati kadang waras saya walatian dan mokoang satu hal pun salam ikan dan salam yang ngomong ikan anjak bro pak RRI Bandar Lampung kesempatan dunia itu.

0: Yeah.
1: Makasih Bang Andiaman. Ingat selalu tuna ya. Selamat dingin kau guys. Jadi cebang itu matu kasa dalam hitungan waktu ya. Kemudian mulai di raya kurban dan matu kasa waktu juga berjalan cepat sekali ya. Ya nanya sekali tu Bang Edo jam. Ya coba Bang Edo buka paginya jak WA napa ya nanti telepon. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Eni. Apa kabar deh?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya.
2: Keluarga sehat
1: ya. Iya amin.
2: Oleh lagu Neng Hiwangku Janurbaiti kalau ya.
1: Oh Hiwangku Nurbaiti ya. Iya, oke.
2: Oke, Nek Pak Use, Bang Darson, Bunda Samba.
1: Iya.
2: Jamawo ya, Nabela, terus Edo, Tulukne ya. Terus Jaban Opin, Bang Nen, Bang Narawine, terus Bang Usuwa ya, Jamah Kurung Kasimne. Terus Jamah tempat ya seperti sekarang ya.
1: Iya.
2: Salam keluarga. Oh jawab aku akan tetap waktu membantu ya Bang Asnawi dan Mas Kamen.
1: Iya. Oke. Okay.
2: Oh jawab putra Welumane. Terus jawab sebelumnya kalau ya salam untuk
1: semua
2: keluarga.
1: Iya iya. Sehat. Iya. Makasih deh. Makasih deh ya. Iya deh. Iyo, waalaikumsalam. Ya jawab tak kan tutup eh buka pel telepon seluler. Halo.
3: Halo.
1: Oh, waalaikumsalam.
3: Senin.
1: Anja umbul Senin.
3: Ya.
1: Ayo.
3: Tinggal saya. Sehat selalu.
1: Amin. Iya. Ya. Iya. Iya deh. Tanah timbun tapi tetap ni tetap imbun.
3: Ya. Tanah timbunan.
1: Insya Allah ya nanti ya lagu kejung ya. Iya. Iya jama-jama.
3: Selalu sehat.
1: Iya, amin. Waalaikumsalam. Ya, makasih Senin dan salam buka di WhatsApp nih Pak ya. Halo.
4: Assalamualaikum, Tabipun.
1: Waalaikumsalam. Ya pun.
4: Kabar kayak
1: sehat.
4: Alhamdulillah, syukur kita.
1: Iya.
4: Kita lagu pada
1: happy lagu nih
4: Nedos Hati.
1: Nedos Hati.
4: Selamat salam nih yeah. Ayah Senin selamat pagi semoga selalu sehat.
1: Iya.
4: Yeah. Ayah Nordin, Ayah Haji Huse, Ayah Entop, Ayah Marawi, Ayah Tukan Pebuai, buat Ayah Darson, Ayah Layang Pilihan, Ayah Zaini, buat Munif, Pak Dekatiman, Kang Maman, Datu Atin, Datu Lomo, Datu Penata, buat Nyalak Putra, Ungkep-Ungkep, buat Munif Putra Jawa, buat Munif A.A. Cibi, Bang Jomlo, Pak Dekati, Bang Galih, Bang Basir, terus buat Munif Bunda Samba, Bunda Ros, Ibu Ros, Mama Pungki, Bunda Heni Pulpa, Bunda Eni, Bunda Nai. Pokoknya makasih unyi negalah ya.
1: Oke okay, ya.
4: Oke ayah nih, makasih waktu nih.
1: Makasih jama-jama.
4: Semoga ayah selalu diberi kesehatan.
1: Amin, alhamdulillah.
4: Selalu dilancaron rezekinya sekeluarga.
1: Makasih doh.
4: Keluarga semoga geluk-geluk di kedaron. Terima kasih ya.
1: Amin.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ya pun. Ya aja WhatsApp. Coba kamu buka lagi di seluler sebang edoyo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Edo?
1: Sehat-sehat juga, Din.
0: Alhamdulillah. Maka tak sehat
1: mulai. Sehat, amin.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan
1: selalu dilindungi Allah Subhanahu wa
0: taala. Lagu ini Bang Edo.
1: Apa lagunya?
0: Hanggum di Batok Hiwang.
1: Yo coba ya.
0: Yo Hanggum di Batok Hiwang, Bang Yo.
1: Siapa sih mantun tuh ya?
0: Winda Senjaya.
1: Oh iya iya iya.
0: Agak salam sih Bang Eda ya. Pertama jama kakak ini di Pulau Panggung. Mudah-mudahan keluarga selalu sehat. Umum Uli Luni ini mune. Mudah-mudahan selalu sehat mune. Mewawan ini Merlina ini mune. Salam kemarin ya. Keluarga besar ini mune.
1: Iya.
0: Mama Pungki. Kakak Dina di Raja Batanyunya ini. Apa kabar? Mudah-mudahan dari Sekura ya jama Mama Ani ini munya di jalur 2, mudah-mudahan sehat Mama Anis ini munya Nabila ini Nabi. Jama Abang Haji Usman Effendi ya keluarga besar, mudah-mudahan selalu sehat menyemawat munya. Abang Darson, Abang Putra Alam ini munya, Kakak Rohayati ini munya di Natar, Asep di Lepasik, Datu Asin ini munya, Abang Irin di Gunung Batu, Edo di Gunung. Abang Usut Tua, Pak Entep sayang nih ya di Wekuyung, Abang Senen, Abang Serati di Sindang Anom, Abang Maman di Padang Besi, mudah-mudahan sehat, Amir di Lepung Timur nih mone,
1: Adik
0: Bola-Bola pada ketiman nih ya. Bukan sewinyin-winyin nih kak, seru Bang ya.
1: Oh iya.
0: Buat Abang terima kasih, mudah-mudahan selalu sehat punya bawaan.
1: Terima kasih. Amin.
0: Mudah-mudahan selalu sehat.
1: Insyaallah.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam ya pun. Makasih Bang Nurdin sewa di Pulau Sebesi. Lain Pulau Amparan lainnya. Ya, Bapak, untuk tutup baik penelpon ya Bang Edo. Jangan nikmati lagu baik. Nah, dan WhatsApp ini akan tutup sementara, Bang Edo. Injil lagu ini hiwangku ya.

0: bola panggung anugerah terindah tuh Bang Edo ya. Inilah kenangan tuh Bang Edo ya. Saya paling mawar memotivasi dan menginspirasi Ramdi Jama. Makasih Gus Unyin, makasih Puari, makasih segala waktu dan kesempatan di Bang Edo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Edo?
0: Sehat Bang Usup. Apa kabar di sana?
1: Disuak je, wawai-wawai gak apa Bang Edo.
0: Ah, ya. Musim apil.
1: Ya?
0: Musim apil, San.
1: Musim apil?
0: Yo.
1: Musim ombak.
0: Balak ke ombak ni ya?
1: Ombak
0: oh, ayo eh. Ya, apa ayo ke dawai yo.
1: Bang sehat? Abang sehat?
0: Sehat.
1: Umum keluarga sehat?
0: Alhamdulillah. Sehat. Iya.
1: Ada salam banyak Bang Edo.
0: Ya, buat siapa Bang?
1: Buahnya Mama Tungki. Mama Anis Kentang Jaya.
0: Oh iya.
1: Buahnya Pulpa. Terus Abang Pulung Kacik.
0: Iya.
1: Kuali Hampirin Mune Linda di Perawaran Narawi di Apai Apai.
0: Iya.
1: Terus jemaah Adik Nordin Pulau Seperti. Yo, jemaah Bapak Haji Pertemuan SMG. Yo, alias Pak Ose di Kalianda.
0: Di Kalianda, ya.
1: Jemaah M-Top di Kalianda Mune.
0: Kalianda, dan ya.
1: Yo, jemaah Adin Saka Mune di Bulog Kalianda Mune. Yo, terus jemaah Abang Rojali di Maja.
0: Iya, di Maja, ya.
1: Yo, jemaah siapa lagi ya? Jemaah Amir Lampung Timur. Yo, jemaah Bapak Sultan Seruai di Lampung Timur mune. Jemaah seunyin-unyin ni gawah sudah kubang.
0: Iya.
1: Yo, dalam ni jemaah seunyin-unyin ni gawah. Ini gapo mahu buat mune sudah
0: kubang. Iya Bang, makasih, makasih Bang.
1: Yo lagu ni apa? Kehuat apa? Hugoi.
0: Hugoi ya.
1: Ajak yo. Wala, okay.
0: Yo.
1: Ya. Atam Penjaya Jemaah Winda. Okay.
0: Iya. Bacing kau ya.
1: Yo, gue Abang Edo. Keluarga mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
1: Yo, kepulauan Jemaah Pen-Pen RSI Jemaah. Mudah-mudahan unyen-unyen sehat.
0: Terima kasih Bang. Yo.
1: Yo, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, Anja Suwak. Selamat bingi Jepang Edo. Pukul waktu meni. Dan setia selalu ya. Pen-pen tumpai ya. Jadi, satu ketukan hati nurani. Rasa memiliki. Dan rasa bangga. Walaupun hanya sebuah lagu jadi

batnen, satu bersin saya tumbai ya. Lain klasik dangdut ku cemong itu ya, era tiba dalam tanah timbunan ya. Selamat diunya ke kepoi ku sebagian. Saya tentu ni di malam sekejum malam panjang tu dan malam minggu. Wow, keren sekali. Semoga sehat menyayangi dalam kawan. Salam tiram salam tu dunia. Baik saya di dalam tiu ataupun saudara tawan. Dan mak lupa menen saya dalam aktivitas aktivitas ni begini. Ya namanya kehidupan awi ya. Mak dawan begini jadi ya. Ya sama bertugas, selam berkarya, sukses dan semoga amanah yang akan menjadi ibadah ya. Gue wati di pelayanan publik, pelayanan masyarakat, pelayanan umum, pelayanan sosial sini ya. Dan semua kala penting saya di garda terdepan juga medley.

Tapi jelas bingung juga dipersembahkan hanya generasi-generasi muda kami. Jadi pada po dihindari ya, ya. Jadi peralihan dan peremajaan ya. Nah, dalam artis dan penyanyi loh. Tapi bang itu ya kita lihat seni, musik dan budaya ya. Mada mak mangedok makko cubang itu kata tuanya ya. Dia akan selalu abadi ya, di hati dan di pendengar ini cubang itu ya. Aduh, anjay, pola suci ya, ada terlihat lagunya.

0: Iya,
1: omong-omong makasih subang edo yang tabahkan hatimu yang ideal sedot hati yang iyalah kiaga tu ngawat nian agak menggapai cita-cita sama jawan aja bang edo ya penuh perjuangan dan kadang-kadang mana yang diiringi pengorbanan. Aduh edo lu nih aduh sedot hati nih ya. Dan halo-halo nih, gue bawa ibu-ibu di Bandar Rampung. Ayo dong, dan yang cuman monitor gawe dia pendengar pasif ya. Dan bagaimana nih kalau di perempat RRI Bandar Rampung di 8,5 ya, di Radio Budaya Padomilik Ulung

0: tiga tu bang Edo. Ya, cinta tu tidak pernah menjanjikan apa-apa tu bang Edo ya. Wah. Dan tentunya satu perjuangan sepanjang cuma proses dan waktu ya. Sampai toko di pelaminan tu.
1: Nah, tentunya satu kebahagiaan yang mau kamu semuanya nih.
0: Kekal kepada dan lancar, damai dan teguh ya, jamah harapan-harapan dan impian. Insya Allah jadi sebuah kenyataan sebuah itu ya.

0: Ya,
1: benar yang kau lakukan. Terkadang-kadang boleh cuba itu. Senang menimpian sama sindak kenyataan dia. Tapi yang tahu dan kamu metulis dalam surat dan sebuah masing-masing ya. Tapi pada mawa kamu baru berbuat semaksimal dan aduh bisa. Ya namanya nyabung pundu ya. Kena ya, makan aku mawa tu bang Edo. Jadi, si kami yakin dan percaya ya. Kiharapannya, dia nawa itu kena untuk silas. Nomor dan

ibat kali tu Bang Edo ya. Tapa teh gue sayang ragu dia. Berarti nega tu Bang Edo ya. Obati kegalauan barang tinggu malam panjang tu Bang Edo ya. Dan ngobati tiang tenggalan tu Bang Edo ya. Ya, paling mengenaskan perima Bang itu Bang Edo. Di sisa waktu, hampir saya nama tenggalan sendirian di pengadilan sendiri dah, ya.

Ya, kenangan dan isyur sekejum cepeng edoja. Kena album jeluar di tahun 83-84 ya. Ketika ini sampai wat manjau di bumi, aku ngedo nemunya maju pengen. Programa status dan ya. Dan tentunya selamat di bumi buat cepeng edo. Gue bapak ibu sebagai pokokan pungkaran. Sehat menyayang sujin ya. Ya tentu ini Pak Yungwa. Terima salam kumokan. Salam tikam sikam. Gue sujin. Dan gue segalan. Gue sebang itu. Sikam ya kira percaya. Lagu ini lah. Sampai kapanpun malakan kepala malapu di hujan dan tetap mengena di hati ya.

Iya, ironis, dramatis sekali cepong itu ya. Tapi ngapain resep jalur-jalur tua mana gini sih? Siapa yang menanam, menebar, dia yang menuai. Cuma masa nanam, ya dah gak mesti buah cepong itu. Terima kasih uangnya pendengaran. Saya Bukun Setia. Dan di channel juga di perempat RRI Bandar Lampung ini cuma ada ya. Terima kasih sama aku yang kemukan sekam Jakarta sebotong penang ya. Semoga malam minggu nih

Yuki Lubang Lila. Dan terpaksa ya, sesuatu sih dipaksakan, soalnya gak pernah langgeng dan abadi jana ya. Kalau belum tua loh. Dan mah percaya, tanya saya pernah dan lapa itu bang Edo ya.

Ya, buang aja dong aku pas berbagi jatuh cinta. Apa boleh gue coba ngedo ya? Waktu juga sih ngebatas juga, Mil. Tapi kan berdoa dan tetap itu selalu ya. Ya, Tuhan mengizinkan. Gue mesti itu, gue tunggu ada waktu kesempatan terbalik ya. Di bidang kuangkam kelima, wacawakam cedera.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat lama.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perempat FM Suara Budaya Lampung masih Amalia temani Mirat Muakia di sepanjang debingi kani sinji kani Sabtu tanggal siwa Mei 2026 dalam helauni debingi kani. Dan lagu-lagu dangdut Lampung Pagun Amalia hadirkan di malam hari ini sambil menemani suasana malam Mirat Muakia di

Lelah dengan rutinitas. Saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam. Langkah disambut hangat dengan budaya lokal, dan senyum masyarakat menjadi kenangan yang tak terlupakan. Dari pantai yang menenangkan, kuliner khas yang menggugah selera, hingga spot wisata hits yang siap menghiasi media sosialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah. Datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia.

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu kan cerita pengalaman lah, gitu, pengalaman ketika saya harus

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan gitu.

Indonesia. Kalau FIFA World Cup sudah mulai, dunia langsung berubah jadi satu stadion raksasa. Suara teriakan, chant supporter, sampai momen gol yang bikin merinding. Semuanya jadi satu dalam pesta sepak bola terbesar di planet ini. Dari aksi skill dewa ala Neymar sampai kecepatan kilat Kylian Mbappe, tiap detik tidak boleh dilewatkan. Ini bukan sekedar pertandingan, ini soal gengsi, sejarah, dan mimpi jadi juara dunia. Jadi tetap dengar RRI, karena kita bakal nemenin pecinta bola dengan update seru dan vibes Piala Dunia yang gak ada habisnya. Hanya di sini, Radio Republik Indonesia.

tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat abang pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh abang pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Si. Dia baik ngaman baik tidak tahu kata-kata gaknya Liom. Anak kau nawa PR di sekolahan. Dikayo nyebut kau siapa kau pahlawan-pahlawan jak Lampung. Pusing ulu kau nya.

0: kawan anjak Lampung ni kumak pandai. Ini kumak pandai ko depalau anjak Lampung ni sapa gawo. Anak kan wat Raden Intan dua. Wat monekei Haji Ahmad Hanafiah. Alam sa sapa alam sa ratu prawira negara anak kan anjak Lampung lah met. Apa moni mulai ni ko anak pandai Murafi Ahmad jemaat Halilintar. Do. Tiapal ko moni nama-nama pahlawan kam anjak Lampung jo. Tian nom perjasani Han Medi.
1: Na uli indu moneh mak pernah luar di TV sih gantan jisa jadi mak hafalnya. Oh do ya holon tuhannya harus tanggung jawab juga yang ini pandai anak. Apalagi di bulan Agustus keji aduh liom niatnya jadi holon tuhan sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.

0: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Lampung bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.

0: tanda-tanda agan hutang mana mulas enggak di warungku dija.
1: Kuku paika, minyak paika, gula paika, wa asin muat ka?
0: Uat unyin-unyin saya gede kilo no. Kuku agak pika, gula agak pika, iwasin agak pika.
1: Yo sebungkus-bungkus gawo.
0: Di pawa ubi.
1: Iya kan kak biasanya dia hutang sih.
0: Nah ino dia lah mede, aduh keliat dia lah gaya mulapa. Pasti niku kata menjaga ngehutang, niku maga kena si jemani. Galakan niku wat duit lagi lama duit niku belanja di warung sebelah. Galakan gak ngutang, niku kata menjaga. Hak bangi hatimu, gua kena jemannya.
1: Nyak Jin ngusung kejeki, hatong sadang maka-maka niku.
0: Menya pendanya wakun ni, maunya pendanya wakun ni kejeki. Keinggal niku kata ngehutang-ngehutang juga.
1: Beno weh, nyak unduh pala kubayah.
0: Nyak saya mak butuh janji, nyak mak butuh janji. Ketuk ini kuat duit, mak api-apin ku belanja di jaki dan kima tu, kima ngedok duit dan ku ngedeng dinya.
1: Aduh minyak kau lah, minyak kau mak usah iwasin minyak kau. Minyak kau, minyak kayak kuku, aduh minyak kayak kuku kau. Catat pai di suan di catatan mono Allah.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di buku ku dia, aduh penuh sampai dua belah catatannya. Aduh penuh, mak ngedok lagi pakai ku nyatat hutangmu.
1: Angok kau dipalingi horor, warung-warung siung ni hari ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi.

Januari. Adapun titah Kuntara Rajaniti turun temurun menjadi suluh penerang adat Lampung, tempat bersandar budi pekerti dan timbang rasa. Segala laku manusia hendaklah berpijak pada piil peseng kiri, berpayung pada nemu nyimah, beralas pada nengah nyapur, serta berikat pada sakai sembayan. Maka dengan adat inilah negeri ditegakkan, mufakat dimuliakan, dan persaudaraan dikekalkan. Barang siapa memelihara adat, niscaya adat memelihara dirinya. Barang siapa menjunjung nilai luhur, maka tegaklah martabatnya. Di hadapan

0: Antara Raja Niti menjadi pedoman bukan untuk ditinggikan dengan kata semata, melainkan untuk dijalankan dengan hati yang lurus dan niat yang suci, agar sejahtera negeri, rukun masyarakat, dan lestari budaya Lampung sampai akhir zaman.
1: Lingkungan yang bersih dimulai dari diri sendiri. Buang sampah pada tempatnya, kurangi penggunaan plastik, dan rawat alam di sekitar kita. Karena bumi yang sehat hari ini adalah warisan berharga untuk generasi nanti. Mari jaga lingkungan demi masa depan yang lebih baik.

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Rompat FM, suara budaya.

Terima kasih Minat Muaki Pagunung Iskon Pro 4 FM di 88,5 MHz ya. Dan Amalia Pagunungan Cai Minat Muaki di Helauni Debingi Khani Minat Muaki Makakasa tinggal Pepiha minggu lagi Minat Muaki yuk menuju Hari Raya Idul Adha ataupun juga Hari Raya Kurban. Dan Hari Raya Kurban ini juga biasanya kita sebut sebagai bulan haji dan hari rayanya orang haji gitu ya Minat Muaki. Dan informasi kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Lampung menyebutkan bahwa 5.753 jemaah calon haji asal Provinsi Lampung sudah diberangkatkan ke Tanah Suci ya. Dan hingga kini Kementerian Haji Lampung sudah memberangkatkan 13 kloter dari 14 kloter dengan total jemaah calon haji keseluruhan berjumlah 5.827 orang Minat Muaki. Kakanwil Kementerian Haji Lampung mengatakan bahwa pada musim haji juga terdapat 21 jemaah calon haji yang gagal berangkat menjalankan ibadah haji ke Tanah Suci akibat berbagai faktor dan rata-rata karena mengalami gangguan kesehatan gitu. Secara umum kondisi jemaah dalam keadaan baik dan seluruh proses pelayanan keberangkatan ini berjalan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Dan ia juga terus menghimbau seluruh jemaah ya untuk menjaga kesehatan, mengatur pola istirahat, serta mematuhi arahan petugas selama menjalankan rangkaian perjalanan ibadah haji. Ya, tentunya Minat Muaki kita semua berharap seluruh jemaah haji asal Lampung ini diberikan kemudahan, kesehatan, dan juga kelancaran begitu selama berada di Tanah Suci, kemudian kembali ke tanah air ya, juga dalam keadaan yang sama seperti berangkat ke Tanah Suci gitu Minat Muaki. Dan juga semoga menjadi haji dan hajah yang mabrur.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

Hutan bukan hanya milik kita hari ini, tetapi milik generasi esok hari. Hentikan pembalakan liar. Jaga hutan kita, jaga kehidupan kita. Pesan ini dipersembahkan untuk bumi yang lebih hijau.

0: semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Nah, akhirnya nemu juga obat yang bisa buat tidur cepat ini.

biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alprazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alprazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alprazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.

0: Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Perbedaan suku, agama, budaya, dan pendapat merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Namun persatuan dan kesatuan harus selalu dijaga agar bangsa tetap utuh dan kuat.
1: Nur, menurutmu kenapa persatuan dan kesatuan bangsa itu sangat penting?
2: Karena tanpa persatuan, bangsa kita mudah terpecah. Padahal kita memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan Indonesia.
1: Benar, sayangnya perbedaan sering dijadikan alasan untuk saling bermusuhan.
2: Padahal perbedaan seharusnya menjadi kekuatan, bukan pemisah. Asalkan kita saling menghormati dan toleran.
1: Sebagai penerus bangsa, kita harus menjaga sikap dan tidak mudah terprovokasi.
2: Iya, dengan bersatu, kita bisa menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan Indonesia yang damai dan maju.
0: Persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya slogan, tetapi sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan saling menghargai dan bekerja sama, Indonesia akan tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang besar.

Media Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: 104 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Ya, minat muahin dari kanca sunyini di Papuan Jangan Kuti entah ijapa yang melihat kanca minat muahin di sepanjang debing ikan isinji. Dan tentunya minat muahin program apa RRI Bener Lampung akan mengudara kembali jemoh yo jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. Dan Amalia, Rikmuni, kerabat kerja saya bertugas di debing ikan isinji pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.

0: Buat kamu yang susah banget lepas dari handphone, pernah kepikiran gak sih makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal, jangan mubazir, hargai setiap suapan, kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, gak cuma update tren, tapi juga peduli. Swasembada pangan, aksi kecil kita, dampak besar untuk Indonesia.
1: Pusing, kok pasar cuma beli beras, cabe, minyak, kok habisnya banyak sih? Ih, harga barang semuanya naik, tapi suami ngasih uangnya gak pernah naik.
2: Ada apa bu, ngomel-ngomel melulu?
1: Bapak tuh, lihat nih pak, cuma beli segini habisnya banyak. Coba sih pak, ibu ini dikasih uangnya agak lebih dikit. Pusing tahu pak, ngatur uangnya. Semua barang kebutuhan rumah tangga pada naik. Bapak ngasih duitnya gak naik-naik.
2: Lah emang lagi zamannya bu, barang-barang pada naik.
1: Ya emang zamannya. Yang ngerasain itu ibu pak. Sini, ibu minta dong uang tambahan bulanan. Kan bapak tahu barang udah naik harganya. Bapak juga dong kalau ngasih uang dinaikin juga.
2: Lah bapak uang dari mana nambahnya bu?
1: Pokoknya ibu gak mau tahu. Pokoknya ibu minta tambahan uang belanja.
3: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang, sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Naiknya harga barang dan jasa secara keseluruhan ini membuat biaya hidup semakin meningkat. Belilah seperlunya barang kebutuhan Anda, jangan suka menimbun barang, persiapkan diri Anda di tengah ketidakstabilan kondisi ekonomi.

0: kerukunan dimulai dari hal yang sederhana. Senyum sapa dan saling menghargai antar tetangga. Dengan hidup rukun, lingkungan menjadi aman, nyaman, dan penuh kebersamaan. Mari jaga kerukunan dalam bertetangga, karena tetangga adalah keluarga terdekat kita.
1: Pernah gak sih punya teman yang beda agama? Tapi tetap bisa ngobrol, ketawa, dan kerja bareng kok. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Beda itu biasa. Moderasi beragama bukan soal mencampur adukan keyakinan, tapi soal sikap. Tetap yakin tanpa harus menyakiti. Sesederhana saling menghormati waktu ibadah. Gak asal komentar di media sosial dan mau dengar pendapat orang lain. Karena kalau kita mau sedikit menahan ego, suasana jadi lebih tenang. Indonesia itu rumah kita bersama. Beda agama, beda cara, tapi satu tujuan. Hidup damai. Yuk mulai dari diri sendiri, jadi pribadi yang adil, seimbang, dan menghargai. Karena moderasi beragama bikin hidup lebih nyaman buat semua.

ganja sa unyin ni anta ijapay pujama hamdi sepanjang hanisinji hambu pisah guna putungga muloh cemoh pagi jampa lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88.5 MHz. Terima kasih atas perhatian minamuari indai ganja sa unyin ni sikam mewakili kerabat kerja saya bertugas di Propa RRI Bandar Lampung ucapkan selamat debingi, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Selamat pagi minam bagi dekanca sunyi ini di papun jangan angkuti sinjilah program PRRI Bandar Lampung. Saya mengudara di frekuensi FM 88.5 MHz. Menyelenggarakan siaran kejungkan di sinji 10 Mei 2026. Anja studio sikam saya bertugas mengucapkan selamat maju, selamat gendingiskan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan pahing, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, saya ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Yang. Kamu ngantuk ya?
4: Enggak.
3: Udah, kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
4: Enggak, udah biar aku aja lah.
3: Yang?
4: Hah? Apa? Apa?
3: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
4: Oh, masa sih?
3: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
1: Selamat ulang tahun, Viva! Hadiah buat kamu?
5: Ih, baik banget. Kamu ngasih aku HP?
1: Bukan. Ini lebih berharga dari HP.
5: Lah, emang apa?
1: Kesehatan, Viva. Sekarang pemerintah punya program cek kesehatan gratis loh. Bisa jadi hadiah buat diri sendiri.
5: Serius? Gratis?
1: Iya. Setiap orang bisa periksa kesehatan gratis pas ulang tahun. Cukup download aplikasi Satu Sehat Mobile di HP ini.
5: Wah, makasih ya. Tapi HP-nya jadi buat aku kan?
6: Cek kesehatan gratis ini tersedia buat semua usia. Mulai dari bayi, anak-anak, hingga lansia. Pemeriksaannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Daftarnya juga gampang. Cukup lewat aplikasi Satu Sehat Mobile dan hasilnya bisa langsung dilihat di sana. Yuk manfaatkan, karena hadiah terbaik buat kita adalah tubuh yang sehat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husain menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi edisi Minggu 10 Mei 2026. Bersama narasumber kita, nanti kita akan membahas topik menjemput keberkahan di Hari Raya Idul Adha. Narasumber yang akan memaparkan materi kita dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda di hari ini adalah Ustadz Zainal Arifin SPDI dari KMM. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, apa kabar Ustadz hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah baik. Ustaz, ini temanya menjemput keberkahan di Hari Raya Idul Adha ini ya. Nih menuju baik. Idul Adha ini ya. Ya baik, pendengar, untuk Anda semua yang ingin bertanya kepada Ustaz, Anda dapat bersiap-siap menelpon line telepon kami di 0721 269720, atau Anda bisa langsung kirimkan WhatsApp Anda sekarang juga di 0811 720 7909. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustaz Zainal Arifin SPDI. Silakan Ustaz.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina.

sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, ittaqillaha haitsuma kunta wa'addi sayyi'atal hasanah tamhuha wa khuluqinas bi khuluqin hasanin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin, pujian dan syukur. Mari jangan sampai berhenti untuk terus kita sanjung agungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang begitu banyak yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dan akan terus Allah berikan kepada kita selama kita masih hidup di muka bumi ini, di dunia ini. Maka sejatinya nikmat-nikmat yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu tidak akan berhenti sampai kita meninggalkan dunia, baru disitulah kenikmatan dunia terhentikan. Dan nikmat yang terbesar, yang teragung, yang patut untuk senantiasa kita syukuri adalah nikmat akhirat berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ketaatan. Sehingga dengan ketaatan kita, dengan keimanan kita, sampai detik ini kita masih menjadi bagian dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat, yang taat atas segala perintah dan takut terhadap apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Para pendengar program RRI di mana saja berada, tidak lama lagi kita akan bertemu dengan Hari Raya Idul Adha yang setelah beberapa bulan yang lalu kita telah sama-sama merayakan Hari Raya Idul Fitri, yang di mana umat Islam sejatinya mempunyai tiga hari raya yang patut untuk dirayakan dan dimeriahkan, yaitu Hari Raya Yaumul Jumu'ah, hari Jumat. Ini juga merupakan salah satu hari rayanya umat Islam yang pada hari Jumat itu seluruh umat Islam berbondong-bondong untuk menunaikan ibadah sholat secara berjamaah di masjid. Dan di hari Jumat itu pun mempunyai keutamaan-keutamaan dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Amalan-amalan yang dilaksanakan di hari Jumat, Allah berikan pahala lebih besar daripada amalan yang dilaksanakan di luar hari Jumat. Sehingga hari Jumat tersebut disebut sebagai Sayyidul Ayam, tuannya para hari. Kemudian hari raya yang kedua adalah Hari Raya Idul Fitri yang telah sama-sama kita rayakan. Selesai kita melaksanakan ibadah siam selama satu bulan penuh, dan di sana juga banyak keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di hari raya Idul Fitri. Di antaranya adalah di hari kedua hari raya Idul Fitri disyariatkan kita untuk melaksanakan ibadah siam 6 hari yang disebut adalah ibadah Saumu Sawal, yang keutamaannya adalah barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal setelah Idul Fitri, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala baginya sebagaimana orang yang berpuasa sepanjang tahun. Lalu tidak lama lagi insyaallah tinggal beberapa minggu, bahkan hitungan hari di bulan ini, akan kita sama-sama rayakan Hari Raya Idul Adha. Dan di sana juga banyak sekali keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin yang di Hari Raya Idul Adha itu melaksanakan berbagai amalan-amalan soleh, utamanya adalah menunaikan ibadah kurban, yang mana

0: ibadah kurban ini adalah ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk wujud syukur kita terhadap nikmat yang begitu banyak yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sebagaimana di dalam surah Al-Kautsar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar, nikmat yang begitu banyak. Banyak kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ini juga nanti sebagai dasar perintah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Muhammad setelah Allah memberikan kepada Nabi Muhammad kenikmatan yang begitu banyak? Fasholli lirabbika, maka salatlah engkau untuk Rabbmu. Wanhar, dan berkurbanlah. Ada dua yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan para pendengar program RRI di mana saja berada, setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, fasholli, laksanakanlah salat, wanhar, dan berkurbanlah. Jadi nanti para ulama tafsir di dalam menafsirkan fasholli, di situ ada yang menyatakan yang dimaksud fasholli li rabbika adalah salat Idul Adha, wanhar, dan setelah salat disyariatkan, diperintahkan untuk berkurban. Maka para pendengar program RRI di mana saja berada, hikmah yang akan bisa kita ambil dari syariat kurban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita sebagai wujud bentuk syukur kita terhadap Allah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya. Hikmahnya adalah setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita lalu kita melaksanakan, maka di balik perintah tersebut ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Termasuk juga ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah kurban, lalu kita melaksanakan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita pahala yang tiada tara. Kenapa para pendengar program RRI di mana saja berada, kita katakan orang yang menunaikan ibadah kurban itu akan mendapatkan pahala yang tiada tara? Karena binatang kurban yang kita potong di hari nahar, yakni di 10 Zulhijjah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala sebanyak hitungan bulu atau rambut yang ada di hewan kurban yang kita sembelih. Kita potong kambing, maka kalau kita ingin tahu berapa banyak pahala yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita adalah sebanyak bulu-bulu kambing yang ada pada kambing tersebut. Kita potong sapi, kita potong unta, sebanyak itulah bulu-bulu, ya, setiap bulu, setiap rambut dari hewan kurban yang kita potong, Allah Subhanahu wa taala sediakan pahala baginya. Tidak ada yang mampu dan tidak ada yang sanggup untuk menghitung bulu-bulu onta yang ada di dalam tubuh onta. Tidak ada yang sanggup untuk menghitung bulu-bulu sapi yang ada pada bulu sapi. Inilah pahala yang akan Allah berikan kepada kita. Luar biasa banyaknya, dihitung dari setiap bulu-bulu yang ada. Dan juga pengampunan dosa kita akan Allah berikan pada saat tetesan darah pertama hewan kurban yang kita potong, tetesan yang pertama netes, maka disitulah dosa-dosa kita berguguran. Para pendengar program RRI di mana saja berada, maka mari siapa saja di antara kita yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat yang begitu banyak dan ada kemampuan untuk menunaikan ibadah kurban di hari raya Idul Adha yang tinggal beberapa hari ini, mari kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk meraih pahala yang begitu besar yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Insyaallah dengan kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala akan terus mengganti nikmat-nikmat tersebut dengan yang lebih banyak lagi. La in syakartum la ajidanakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Sungguhnya barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, Allah akan tambah. Tapi ingat, kalau kita kufur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, inna azabila syadid, kata Allah, sungguh azabku sangat pedih. Mudah-mudahan kita, para pendengar program RRI di mana saja berada, kita termasuk bagian dari hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa bersyukur, dan masih ada beberapa hari ke depan sampai terlaksanakannya Hari Raya Idul Adha. Mari yang belum mempunyai niatan untuk berkurban, kita tanamkan niatan itu dari sekarang. Begitu nanti ada rezeki, kita beli satu ekor kambing untuk diri kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk meraih ya pahala di bulan hari di Hari Raya Idul Adha ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembalikan kepada peserta untuk memandu diskusi pagi ini. Tafadhol.
1: Ya baik, terima kasih Ustaz atas tausiah yang disampaikan. Dan pendengar, tadi Ustaz sudah menyampaikan materi tentang menjemput keberkahan di Hari Raya Idul Adha. Untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustaz lewat line telepon, bisa di 0721269720 atau WhatsApp 0811-7207909. Kita angkat penelpon kita yang pertama ya. Kalau begitu langsung saja. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ardi, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Apin ya di Candipuro ya.
2: Iya,
1: Candipuro. Oke. Apin sehat, Pin?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Ardi, cuman kantong yang enggak sehat.
1: Aduh, sama ya ini mah. Oke, Pin, silakan bertanya kepada Ustaz.
2: Silakan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam, Pak Apin.
2: Ya, Pak Ustaz sehat selalu, Pak Ustaz ya.
0: Sukses. Alhamdulillah Pak Apin.
2: Semuanya keluarga sehat Pak Ustadz ya, sama Kang Ria.
0: Amin, amin.
2: Ini masalah korban Pak Apin juga pengen niat korban dulu, niat aja dulu, tapi nanti kalau umpanya punya rezeki baru kita beli kambingnya. Pertanyaan gini Pak Ustadz, seandainya nih ada orang, tapi mohon maaf nih, dia Islamnya cuman Islam KTP Pak Ustadz, tapi dia korban tiap tahun, apakah juga itu diterima Pak Ustadz ya? Dan ini pengalaman pribadi ada Pak Ustadz. Mohon penjelasan Pak Ustadz. Dia itu Islam, tadinya non-Muslim, cuman sekarang Islam, cuman puasa, sholat, sama itu enggak, cuman tiap tahun berkorban. Nah itu Pak Ustadz. Tapi apakah juga itu diterima korbannya Pak Ustadz? Sementara dia Islam, cuman Islaman gitulah pokoknya, karena dia ikut istrinya. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz ya. Kardi sehat selalu, sekali udara tuh. Udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Apin. Silakan Ustadz.
0: Baik Pak Api, Masya Allah Islam KTP, yang Islamnya KTP-nya saja berarti. Baik Pak Apin, jadi nanti yang menjadikan orang itu nanti masih berada di atas garis keislaman ya, yang tadinya kufur kemudian dia masuk Islam, atau yang memang tadinya sudah Islam dari sejak lahir dan dia tetap Islam, maka yang menjadikan seseorang itu tetap di atas garis atau jalan keislaman adalah ketika orang tersebut itu melaksanakan sholat. Ya, ketika orang itu melaksanakan sholat. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan al-farku bainar rajuli wal kufri tarku sholat? Yang menjadi pembeda antara seorang muslim dengan orang kafir itu adalah ketika orang itu meninggalkan sholat ya. Jadi orang kalau sudah gak sholat sama sekali, maka hukumnya sama dengan orang kafir, artinya keislamannya tertolak. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan inna awwala ma yuhasabu yaumal qiyamati as-shalah. pertama kali nanti yang akan dihisab, yang akan dipertanyakan di hari kiamat ketika seluruh kaum muslimin dikumpulkan di padang mahsyar adalah sholatnya. Wa idza shalaha sholatahu, kalau sholatnya itu soleh, sholatnya itu baik, maka sholahat amalahu kulluh, seluruh amalan-amalan di bawahnya sholat itu akan baik, akan diterima. Wa idza fasadat, kalau amalan sholat itu rusak atau enggak ada sholatnya, maka fasadat amalahu kulluh, maka seluruh amalan-amalan di bawah sholat itu juga enggak diterima. Jadi kalau tadi Pak Apin menanyakan bagaimana dengan ada orang Islamnya tapi KTP dia enggak sholat, enggak puasa, maka tapi dia berkurban setiap tahun, ya, maka yang menjadi tolak ukur standar ukurannya amalan-amalan kita termasuk kurban itu nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih melaksanakan sholat. Tapi kalau kita enggak melaksanakan sholat, kita tinggalkan sholat, ya, maka amalan ibadah kurban yang kita lakukan meskipun setiap tahun kita kurban terus, kurban-kurban dan kurban, tapi sholat tidak pernah kita laksanakan, maka ibadah kurban yang kita lakukan itu pun sia-sia belaka. Haba amansuro, sebagaimana debu yang berterbangan, artinya gak ada pahalanya sama sekali. Kenapa? Kita meninggalkan sholat, terhapus, ya, dengan kita tidak melaksanakan sholat. Begitu Pak Apin, ya? Taib, makasih.
1: Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Dan selanjutnya silakan kembali line telepon 0721-269-720, atau Anda bisa kirimkan WhatsApp di 0811-720-7909. Kita angkat kembali. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di mana Bapak?
3: Dengan Sugianto di Banjarsari Natar.
1: Oke, Pak Sugianto Banjarsari Natar. Silahkan Bapak kepada Ustaz.
3: Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kalau yang berkorban ini, apakah boleh ngambil daging korbannya? Kalau ngambil itu ukurannya berapa? Yang kedua, kalau orang banci itu meninggal, doa orang Islam banci meninggal, tapi doanya itu Allahumma fir lahu apa fir laha apa lahahu, itu pertanyaan saya, tolong.
0: Ya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terkait dengan pembagian daging kurban, perlu untuk kita fahami terlebih dahulu para pendengar program RRI di mana saja berada, kurban nanti dibagi menjadi dua, ada yang namanya kurban wajib dan ada yang namanya kurban sunnah. Apa itu kurban wajib? Kurban wajib adalah kurban karena sebab nazar. Misal kita bernazar, kalau anak saya tahun ini lulus ujian sekolah, maka tahun ini saya akan berkurban. Ini nazar, ya, saya bernazar kalau anak saya lulus ujian sekolah tahun ini, maka hari raya Idul Adha tahun ini saya akan berkurban. Maka itu wajib, ya, wajib untuk berkurban. Kenapa? Anaknya lulus, kecuali kalau anaknya enggak lulus, ya. Begitu anaknya lulus, wajib dia untuk berkurban. Nah, untuk kurban wajib ini, maka disinilah yang para ulama memberikan penjelasan, tidak boleh kita mengambil sedikit pun daging dari hewan kurban wajib karena sebab nazar kita. Kita enggak boleh ngambil dagingnya karena ini nazar, kita sudah serahkan kurban ini untuk orang lain, ya, karena nazar kita. Tapi nanti yang kedua adalah kurban sunnah. Kurban sunnah adalah kurban yang ketika di hari raya Idul Adha ini kita memiliki lapangan rezeki, ya, mempunyai harta, bisa membeli kambing, membeli sapi untuk kurban, maka itu bukan kurban wajib tapi kurban sunnah karena bukan sebab nadar. Maka untuk kurban sunnah kita diperbolehkan untuk mengambil sebagian dari daging hewan kurban yang kita kurbankan. Takarannya berapa? Para ulama fikih telah menjelaskan, termasuk juga ulama Syafi'iyah, ya, menjelaskan untuk kurban nanti bagian kita adalah sepertiga dari hewan kurban itu setelah dipotong, setelah di apa namanya dagingnya dipotong-potong, maka nanti dikumpul dibagi menjadi sepertiga. Sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga dibagikan kepada masyarakat, sepertiganya adalah untuk kerabat, ya, untuk saudara-saudara dan kerabatnya. Ini jadi hewan kurban itu nanti baik itu kambing, sapi maupun onta itu nanti dibagi menjadi tiga bagian. Sepertiga untuk kita yang kurban, jadi bagian kita adalah sepertiga sendiri. Nanti yang sepertiganya lagi dibagikan kepada masyarakat. Yang sepertiganya lagi dibagikan kepada kerabat-kerabat terdekat kita, saudara-saudara kita. Nah, ini terkait dengan pembagian kurban. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana kalau ada orang yang banci kemudian meninggal? Nah, maka bagaimana kita doanya? Allah maafir lahu atau Allah maafir laha? Dilihat dulu orang banci meninggal ini meninggal di atas kekafiran atau masih meninggal Islam. Kalau dia bukan orang Islam ya jelas itu ya, nggak perlu dibahas. Tapi ketika dia Islam, bagaimana doa kita? Kan bingung, dibilang laki-laki kayak perempuan, dibilang perempuan kayak laki-laki. Dilihat statusnya, ya, dilihat statusnya. Dia statusnya apa, laki atau perempuan? Karena kan ada yang perempuan tomboy kayak laki-laki, ya. Jadi perempuan, nggak asalnya perempuan, tapi memang fixnya laki-laki. Maka dia ketika meninggal, Allahumma firlaha. Nah, nanti lihat ada juga yang banci, dia aslinya laki-laki, tapi kelihatan kayak perempuan, rambutnya, modelnya pokoknya perempuan, tapi secara asal kelaminnya itu jenisnya itu adalah laki-laki, maka Allahumma firlahu. Meskipun nanti dalam tanda kutip ya, ada juga para ulama yang nanti memberikan fatwa tidak disolatkan, karena termasuk juga para banci ini ya, termasuk mohon maaf ya, ini orang-orang yang termasuk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi begitu. Nanti dilihat dari jenisnya, kelaminnya laki-laki atau perempuan, bukan dari sifatnya, tapi dari jenisnya. Kalau sifatnya jelas kayak perempuan, tapi kalau jenisnya laki-laki maka Allah maafir lahu. Jadi begitu. Baik.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Kita ke WhatsApp terlebih dahulu. Mohon maaf yang ditelepon sebentar ya. Kita di WhatsApp. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Ustadz, adakah ciri-ciri yang ciri-cirinya keberkahan dalam hidup kita? Oh oke, Ibu Suwarni Permata Asri Karanganyar di luar tema nih ya berarti. Adakah ciri-cirinya keberkahan dalam hidup kita Pak Ustadz? Gitu aja pertanyaannya.
0: Baik. Ciri-ciri kita mendapatkan keberkahan dari setiap amalan yang kita lakukan termasuk kurban dan lain sebagainya, maka perlu untuk kita fahami dulu makna barokah. Ya. Para ulama menjelaskan al-barokah yang dimaksud dengan barokah kullama tajidu bito'ah. Setiap ya, semua yang menjadikan kita taat, menjadi tajidu bito'ah, semakin bertambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti pada saat itu apa yang kita lakukan itu berkah. Contoh kurban. Kurban yang akan menjadikan barokah pada diri kita itu apabila ketika kita telah berkorban akan menjadikan diri kita semakin taat kepada Allah, maka hewan kurban yang kita korbankan itu telah mendatangkan keberkahan pada diri kita. Anak, kita dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala, anak yang barokah itu adalah ketika kita mempunyai anak tersebut kita semakin dekat, semakin taat ya kepada Allah, maka itu adalah anak yang barokah. Kita mendapatkan harta, mendapatkan rizki. Harta, rizki yang barokah adalah ketika harta tersebut kita dapatkan dan pada saat itu kita semakin dekat, semakin taat kepada Allah, maka itu adalah harta yang barokah. Artinya keberkahan itu dilihat dari makna barokah itu sendiri, yaitu kullama tajidu bito'a, semua yang menjadikan diri kita semakin taat kepada Allah, maka sesuatu itu adalah sesuatu yang barokah. Maka ya, para pendengar program RRI di mana saja berada, ya, ketika kita memiliki sesuatu, ketika kita mendapatkan sesuatu, ketika kita mengeluarkan sesuatu, kemudian kita ingin tahu apakah keberkahan itu kita raih, kita dapatkan atau tidak, maka dilihat apakah kita dengan melakukan itu, mendapatkan itu, semakin taat, semakin dekat kepada Allah atau tidak. Jadi seperti itu. Baik.
1: Baik, selanjutnya kita akan angkat telepon di line telepon 0721-9720. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di mana Bapak?
4: Hamba Allah di Bandar Lampung, Mas.
1: Oke, baik, silakan pertanyaannya.
4: Ya, assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pak Ustaz, ini maaf ya, ini agak nyampang jauh Pak Ustaz. Dapat Pak Ustaz. Nah, ini Pak Ustaz, dulu atau sekarang ini kan kalau namanya katanya orang berzina Pak Ustaz, itu katanya 40 tetangga 40 rumahnya itu termasuk berdosa Pak Ustaz.
0: Gimana Pak? Tadi ulangi Pak.
4: Kalau ada orang berzina katanya 40 rumah itu katanya berdosa gitu Pak Ustaz. Dari itu. Nah yang kedua terus bagaimana seperti yang orang rumahnya di samping hotel-hotel itu Pak Ustaz? Itu kayaknya itu orang-orang itu banyak yang berzina di situ Pak Ustaz. Itu termasuk enggak Pak Ustaz ya?
1: Okay.
4: Nah, itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, Ustaz mendengar atau tidak Ustaz? Mau diulang? Boleh.
0: Mohon maaf.
1: Iya, saya ulang ya.
0: Suaranya pecah ini, suaranya pecah.
1: Iya. Saya yang ulang bisa? Terdengar? Halo?
0: Halo.
1: Iya, ya, okay.
0: Coba diulang.
1: Oke, okay, tadi hamba Allah bertanya, itu kan katanya kalau orang berzina 40 rumah di sekitarannya tuh ikut terkena dosa begitu Ustaz. Nah ini bagaimana kalau rumahnya di samping hotel, itu kan katanya hotel banyak orang berzina begitu Ustaz, gimana?
0: Baik. Jadi secara hukum asal ketika ada perzinahan yang ada di sekitar kita, maka bala yang akan Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada orang yang berzina tersebut itu nanti akan dirasakan, akan didapatkan pula oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi meskipun orang yang ada di sekitar itu taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala ya kepada orang yang melakukan kemaksiatan tersebut, maka orang yang ada di situ, yang ada di sekitar itu pun akan mendapatkan daripada bala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Lalu bagaimana dengan hotel? Ya. Ada kita punya rumah di samping hotel yang di hotel itu sebagai fasilitas tempat perzinahan yang memang dilegalkan. Apakah kita nantinya akan mendapatkan azab pula dari Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya adalah ketika Allah suatu saat nanti menurunkan azab di hotel tersebut, maka sudah pasti orang-orang yang ada di sekitar itu pun akan mendapatkannya, akan merasakan daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah pentingnya kita untuk yang pertama ya hijrah. Nanti di dalam Islam itu ada syariat hijrah. Hijrah itu adalah meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain dengan beberapa nanti perinciannya. Ya nanti insya Allah di lain kesempatan kita akan coba angkat tema hijrah ini ya. Ini penting sekali para pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Kita akan angkat tema hijrah ini. Karena kaitannya dengan ini juga nanti, ya. Tapi paling enggak sekilas nanti yang harus kita lakukan, ya dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu harus kita gencangkan, kita gencarkan, ya. Agar apa? Kemaksiatan-kemaksiatan yang ada di sekitar kita itu bisa hilang. Karena apa? Dampak daripada kemaksiatan tersebut kita pun akan ikut merasakannya. Insya Allah nanti kita akan lebih lanjut lagi kita bahas secara terinci di topik yang akan datang. Begitu.
1: Ya baik Ustaz, ini waktunya kita sudah habis nih, mohon maaf yang sedang menelpon, kami tidak bisa angkat telepon kembali. Dan WhatsApp yang tidak terbaca, mohon maaf kami juga tidak bisa membaca lagi Ustaz. Kita langsung kepada kesimpulan dan penutup, silakan Ustaz.
0: Baik, para pendengar program RRI di mana saja berada, alhamdulillah pagi hari ini cerah dan nampaknya para pendengar sekalian itu semua begitu semangat dan antusias. Dan terkait dengan topik yang telah kita bahas, maka mari para pendengar program RRI di mana saja berada, saya mengajak kepada pribadi saya sendiri dan kepada jamaah sekalian, ketika hari ini kita memiliki rezeki, mari kita niatkan untuk berkurban. Walaupun hanya sekedar niat sebagaimana Pak Apin, tapi ketika kita nanti kita punya rezeki, mari kita berikan. Apa? Di balik ya kurban yang kita kurbankan, ada hikmah yang begitu besar, ada pahala yang begitu banyak yang akan Allah berikan kepada kita, yakni berupa pahala yang besar dihitung ya per bulu hewan yang kita kurbankan, dan dosa-dosa kita akan diampuni mulai dari tetesan darah pertama yang menetes di bumi ya ketika hewan kita disembelih. Baik, itu yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Saya Zainal Arifin selaku Kop Mubalik Muhammadiyah Lampung Selatan. Apabila ada kesalahan, tutur kata yang tidak berkenan, mohon ampun kepada Allah dan kepada seluruh pendengar RRI. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: tanda-tanda agan hutang mana mulas enggak di warungku di ija.
1: Kuku paika, minyak paika, gula paika, waiwa asin muatka.
0: Uat unyin-unyin, saya gede kilo no. Kuku agak pika, gula agak pika, iwa asin agak pika.
1: Yo, sebungkus-bungkus gawo.
0: Di pawa ubi ni.
1: Iya kan kak, biasanya dia hutang sih.
0: Nah, ini dia lah, Medi. Aduh, keliat dia lah, gaya mulapa. Pasti ni ku kata menjaga ngahutang. Ni ku maga kena si jemane. Galakan ni ku wat duit lagi lama duit ku belanja di warung sebelah. Galakan gang ngahutang ni ku kata medija. Hak bangi hatimu ku kena jemannya.
1: Nyak jing musung kejeki katong sadang maka-maka ni ku.
0: Menyak pandai nyawaku ni. Mau nyak pandai nyawaku ni kejeki. Keinggal ku kata ngahutang-ngahutang juga.
1: Beno weh. Nyak udu pala ku bayar. Ku bayar.
0: Nyak sama butuh janji. Nyak mak butuh janji. Ketuk ini ku wat duit. Mak piapin ku belanja di jaki. Dan kima ngedok duit dan gua ngedeng-dengnya.
1: Aduh minyak gua lah, minyak gua mah usah iwasin nih minyak gua. Minyak gua, minyak kayak huku, aduh minyak kayak huku gua. Catat pai disuat di catatan mona Allah.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di buku ku dia. Aduh penuh sampai udah belah catatannya. Aduh penuh, mang dok lagi pakai kunyatan hutangmu.
1: Angok kau dipalingi horor warung gua. Siung nih hari ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi.

Nina Mogi, pemerintah Kabupaten Lampung Barat terus berupaya mengurangi kawasan kumuh melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya dengan membangun rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Pekon Banjarbulan. Bupati Lampung Barat, Pak Rosil Mabesu, Sadi Bungi dan Lampung Selatan, Sabtu mengatakan program BSPS menjadi salah satu langkah nyata pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus menata lingkungan pemukiman agar lebih sehat dan nyaman. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat akan merombak kawasan kumuh di Kelurahan Banjarbulan, Kecamatan Waitenong, menjadi pemukiman yang lebih layak huni, sehat dan tertata melalui program BSPS dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Informasi selanjutnya. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan memastikan di lapangan bahwa ketersediaan pupuk bersubsidi lebih dari cukup dan datang sebelum musim tanam. Kelancaran penyaluran ini dipastikan Menko Zulhas langsung di tengah forum Rumbuk Tani di Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Jumat 8 Mei 2026. Alhamdulillah kita lihat bersama pupuk lancar, tidak ada masalah, diskonnya, harga eceran tertinggi atau head turun masih berjalan, ketersediaan pupuk lebih dari cukup sebelum tanam sudah ada, ujar Zulhas. Demikian sikam Leonardo Henry Pasya, malam tunggal di Wage Cajam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus

nonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kehidupan sosial yang baik terbangun dari rasa peduli, saling menghormati, saling membantu, dan mau mendengarkan satu sama lain, karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Mari perkuat kehidupan sosial yang harmonis demi masyarakat yang lebih berdaya dan bermakna.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara...

juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Mana mau buru-buru lagi. Aku coba terabas aja deh ke barisan paling depan.
1: Mbak, enak aja menyelonong-nyelonong ke depan. Antri dong, Mbak.
0: Duh, Mbak, saya buru-buru nih. Mau ambil uangnya, saya ada perlu soalnya. Bentar aja kok.
1: Loh, ya gak bisa gitu dong, Mbak. Harus ngantri dulu ke belakang. Kasian yang datang ke ATM duluan.
0: Yah, oke deh, Mbak. Kalau gitu, saya antri dari belakang.
1: Nah, gitu dong, Mbak.
2: Dengan menerapkan budaya antri, maka kita akan menghargai satu sama lain, menghargai hak orang lain, dan biasa disiplin waktu. Budayakan antri demi kepentingan bersama.
3: Kak, tau gak? Tadi di sekolah ada belajar nyanyi lagu Lampung. Ih, seru banget.
4: Oh iya, lagu apa sih itu?
3: Kalau gak salah judulnya itu Sahumi Ruai Jurai, Kak. Gurunya bilang itu lagu khas Lampung.
4: Wah, bagus banget itu. Lagu daerah itu memang bagian dari kebudayaan kita. Jadi kalau sering dinyanyiin, gak bakal hilang deh nantinya.
3: Iya kak, aku jadi bangga deh belajar lagu daerah sendiri.
4: Bagus banget, pokoknya terusin terus ya. Kita harus kenal dan cintai budaya daerah kita sejak kecil.
2: Lagu daerah adalah warisan budaya yang mencerminkan jati diri suatu daerah. Dengan mengenal, menyanyikan, dan melestarikannya, kita juga ikut menjaga kekayaan budaya Lampung agar tetap hidup dan dikenal generasi selanjutnya. Yuk sama-sama menjaga dan melestarikan budaya daerah, karena budaya adalah identitas kita.

0: terhormat di Lompiir Pesenggiri, sai dijunjung tinggi. Ganta, suara sina mulai meredup. Anak muda mulai lupa makna nemu nyimah. Adat cuma uat di saat acara seremoni, mawat lagi hadir di lom kesekanian.
1: Nginga

lugu, kenyit diengok luwet. Pulih budaya lain masa lalu, tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kam jaga sehani-hani. RRI Perempat Bandar Lampung.

0: Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Beda dengan yang lain. Ini ciri khas karya Lampung dan paling unik, dan ini tidak ada di daerah lain, pokoknya cuma ada di Lampung. Biasa pakai sulam usus untuk acara-acara keluarga, acara pesta, dan juga bisa dipakai untuk acara-acara santai. Ini cocok sekali untuk acara-acara adat biasanya, karena adat Lampung kan menggunakan sulam usus.

0: memiliki kain tapis sebagai kerajinan khas Lampung. Lampung masih memiliki satu lagi kerajinan tangan dalam bentuk kain yang sangat terkenal disebut sebagai sulam usus. Sulam usus adalah sulaman yang berbahan baku kain satin berbentuk usus ayam dengan motif yang khas. Sulam usus dirajut dengan benang emas disertai dengan kaca dan uang logam kuno.
1: Sulam usus itu awalnya dulu hanya ada di taplak meja, ada juga di sarung bantal kursi.
0: Pada awalnya, sulam usus merupakan bagian dari pakaian adat pengantin wanita Lampung yang berfungsi sebagai penutup bagian dada atau bebe di atas balutan kain tapis. Selanjutnya, sulam usus dikreasikan sebagai baju, kebaya, atau gaun yang dipadupadankan dengan bawahan kain.
1: Cuman kita coba untuk kita aplikasikan ke pakaian, ke seperti kebaya gitu. Ternyata setelah kita coba-coba untuk membuat kebaya, banyak juga konsumen yang tertarik, banyak yang minat, banyak yang pesan dengan motif-motif yang baru.
0: Sulam usus juga memiliki beragam model rancangan dan aksesoris. Selain memiliki motif klasik khas Lampung, kain sulaman usus ini banyak dicari oleh para wisatawan sebagai salah satu oleh-oleh khas Lampung. Sulam usus memiliki nilai jual yang tinggi. Sulaman ini banyak dipasarkan di daerah Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Sedangkan pemasaran ke luar negeri mencakup negara Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Di dalam negeri, nilai penjualan sulam usus sangat tinggi. Selain motif dan bentuk yang klasik, sulam usus juga sangat halus. Maka tak heran jika sulam usus diminati banyak orang, baik pasar dalam negeri maupun mancanegara.
1: Kalau untuk sulam usus udah banyak sih, ada di luar kota, Jakarta, Sumatera juga sepenuhnya udah banyak sih yang make, sampai ke luar negeri.
0: Salah seorang pengrajin sulam usus di Bandar Lampung, Hana, mengatakan bahwa proses pembuatan sulam usus memang rumit dan memerlukan waktu berbulan-bulan. Oleh karena itu, sulam usus harganya sangat fantastis.
1: Prosesnya ya yang sangat rumit, terus harus detail juga dari motif. Kita harus satu-satu, nggak bisa yang kembar. Prosesnya dari kita membuat pola motif, setelah itu kita gunting dari bahan yang masih meteran, kita gunting kecil-kecil seperti pita, setelah itu kita jahit, kita balik, kita delujur, habis itu baru kita sulam. Setelah sudah sulaman jadi, baru kita sambung untuk bagian tangan, badan, depan, badan belakang. Untuk prosesnya, satu baju itu 2 bulan.
0: Dengan segala runutan proses yang terurai, maka wajar jika kerajinan sulam usus sungguh sebuah proses yang harus dihargai. Tak hanya mengandung nilai filosofis sebagai warisan nenek moyang orang Lampung secara turun-temurun, tetapi juga sebuah perjalanan seni sulam yang tinggi. Jadi wajar jika sulam usus bernilai jual cukup tinggi, karena proses pembuatan yang bisa memakan waktu cukup lama. Untuk satu baju atasan wanita berbentuk pendek saja bisa memakan waktu 1 bulan, dan busana model kebaya panjang bisa memakan waktu pengerjaan selama 2 hingga 3 bulan dengan seluruh proses pembuatan tanpa menggunakan mesin modern alias handmade. Ada harga yang pantas di balik proses panjang pembuatan sulam usus. Demikian saya Dwi Febrianti, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI. Sampai jumpa.

0: benar pohon ini. Wah, kalau saya tebang, bisa kaya saya. Beli mobil, beli rumah. Walaupun hutan larangan, hutan kawasan, yang penting saya kaya. Saya cari keuntungan sendiri. Ah, enak ini, saya tebang aja pohon ini. Saya cingso pohon ini.
1: Oh, jadi kamu ya yang suka ngondolin hutan di sini nih ya. Lihat, pantesan longsor di mana-mana. Karena kamu yang ngondolin hutan. Belum lagi gajah udah keluar sampai masuk ke perkampungan penduduk. Hanya karena tempat habitat mereka kamu hancurkan. Kurang ngajar kamu ya.
0: Udah diem dulu lah kamu itu. Gak ada ruginya kan kamu. Wah, usil bener jadi orang. Ampun saya.
1: Saya laporin polisi kamu ya. Udah nebang pohon sembarangan.
2: Pembalakan liar di kawasan hutan sangat berbahaya karena menyebabkan banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga hilangnya keanekaragaman hayati serta merubah iklim. Pembalakan liar menyebabkan hutan tidak lagi mampu menahan air dan menyimpan karbon, serta merusak habitat satwa liar. Dampak ekonomi dan sosialnya juga besar, termasuk kerugian negara dan konflik sosial.
3: Tips tindakan pencegahan agar terhindar dari dampak tsunami.

info jalur evakuasi dan tempat aman. Ketahui info siaga bencana setempat saat liburan ke pantai. Latihan evakuasi di berbagai kondisi. Cari tahu cara menyelamatkan hewan peliharaan. Ketahui peralatan peringatan dini setempat. Kenali bunyi atau tanda peringatan dini tsunami. Bersama membangun dinding penahan gelombang tsunami. Menanam tanaman bakau di sepanjang garis pantai. Belajar pertolongan pertama. Ikut tim siaga bencana di daerahmu. Simulasi bencana di rumah. Siapkan perlengkapan siaga bencana. Mempelajari lagi rumahku siaga bencana. Ikuti sosial media penting. Kenali bahaya tsunami. Dengan menerapkan beberapa hal tersebut, diharapkan kerugian secara material maupun nyawa akibat tsunami dapat diminimalisir. Apabila terdapat kerabat yang terluka ketika proses evakuasi bencana, diharapkan

Lingkungan yang bersih dimulai dari diri sendiri. Buang sampah pada tempatnya, kurangi penggunaan plastik, dan rawat alam di sekitar kita. Karena bumi yang sehat hari ini adalah warisan berharga untuk generasi nanti. Mari jaga lingkungan demi masa depan yang lebih baik.

Mina Mogi, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnia menilai kebijakan bebas visa harus dievaluasi dan lebih selektif agar berdampak pada peningkatan kunjungan wisata tawan mancanegara. Sebelumnya diketahui Jenderal Imigrasi Hendar Samarantoko menyebut bahwa kebijakan bebas visa bukan faktor utama yang menentukan kebanyakannya turis mancanegara datang ke tanah air. Henderson memaparkan bahwa saat Indonesia menetapkan bebas visa untuk 169 negara pada 2019, jumlah kunjungan tercatat 12,4 juta. Sementara pada 2025, ketika kebijakan diperketat, menjadi hanya 17 negara bebas visa. Jumlah kunjungan justru naik menjadi 14,3 juta. Merespon hal tersebut, Hurnia mengatakan bahwa bukan kebijakan bebas visanya yang salah, tapi bagaimana ke depan lebih selektif dalam pemberian kebijakan bebas visa. Apa yang dikatakan Pak Dirjen tidak salah karena berbasis data, meski demikian poin utamanya bukan pada menghapus kebijakan bebas visa, tapi lebih selektif pada negara-negara mana yang menjadi asal wisatawan yang terkait dengan kebijakan bebas visa, ujarnya Jumat 8 Mei 2026. Informasi selanjutnya. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 BWKN menggelar ikra bersama dan razia besar-besaran dalam upaya memberantas handphone ilegal, narkoba, dan praktek penipuan di lingkungan lapas. Kepala Lapas Kelas 2 BWKN, Rizky Burhanuddin, mengatakan kegiatan ini sebagai bagian dari gerakan nasional yang dilaksanakan serentak di seluruh lapas Indonesia. Ini merupakan langkah besar dan luar biasa demi memastikan seluruh kegiatan di lapas berjalan dengan baik, tertib, dan sesuai aturan. Ikrar ini adalah janji kepada negara, ujar Rizky, Jumat 8 Mei 2026. Demikian sikam Leonardo dan Pasir Mulut Tunggadewa Kecajam selanjutnya.